95 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hanin, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita masuk ke musik dan informasi. Tapi hari ini Hanin mau mengingatkan teman Pro 2, karena hari ini 11 Juli nih. Tanggal ini menandai berbagai perayaan yang berkaitan dengan isu global, kesehatan, sejarah, hingga gaya hidup. Nah, yang pertama, ternyata hari ini adalah Hari Populasi Dunia yang diperingati setiap 11 Juli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai persoalan kependudukan secara global. Peringatan ini menjadi momen untuk membahas tantangan yang muncul akibat pertumbuhan populasi, mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga pemenuhan hak dasar manusia. Tahun kedua, peringatan Hari Populasi Sedunia ini berkaitan dengan momen ketika jumlah penduduk dunia mencapai sekitar 5 miliar orang pada 11 Juli 1987. Momen ini dikenal sebagai Hari 5 Miliar yang menjadi inspirasi lahirnya Hari Populasi Dunia. Hari Populasi Dunia ditetapkan 1989 oleh PBB melalui program pembangunan PBB. Selanjutnya, Majelis Umum PBB secara resmi mengesahkan melalui resolusi 45/2016 pada Desember 1990. Hari Populasi Dunia mengingatkan kita, teman Pro 2 ya, tentang pentingnya isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan populasi, seperti perencanaan keluarga, kesehatan gender, kesehatan ibu, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Nah, isu-isu ini menjadi penting nih, mengingat jumlah penduduk dan kebutuhan terhadap sumber daya dunia yang kian meningkat. Pembahasan mengenai populasi ini gak hanya soal jumlah manusia ya, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Nomor 2, pertumbuhan pendudukan yang tidak diimbangi pengelolaan sumber daya yang baik dapat memunculkan berbagai tantangan di masa depan. Yang kedua, teman Pro 2, hari ini adalah Hari Kesadaran Benzodiazepin Sedunia ya. Dimana diperingati setiap 11 Juli ini untuk meningkatkan pemahaman tentang resiko penggunaan benzodiazepin dalam jangka panjang. Peringatan ini mengajak masyarakat lebih memahami manfaat sekaligus bahaya dari penggunaan obat ini. Benzodiazepin ini merupakan jenis obat yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi gangguan kecemasan, insomnia, dan kejang jika digunakan sesuai anjuran dokter. Nah, tetapi penggunaan dalam waktu lama dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Pada sebagian orang, pemakaian benzodiazepin lebih dari beberapa minggu dapat menyebabkan ketergantungan. Risiko ini bahkan bisa meningkat jika obat digunakan bersama zat lain seperti alkohol atau obat tertentu. Selain itu, penggunaan benzodiazepin dalam jangka panjang juga dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang ya. Dan pada beberapa kasus, obat ini dapat memperburuk gejala kecemasan, depresi, hingga meningkatkan risiko munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Pastinya, teman Pro 2, Hari Kesadaran Benzodiazepin Sedunia ini diprakarsai oleh aktivis yang memiliki pengalaman terkait dampak penggunaan benzodiazepin. Melalui peringatan ini, para aktivis juga mendorong kesadaran publik sekaligus mengajak tenaga medis menerapkan prinsip pemberian resep yang lebih aman. Dan ini juga ya, teman Pro 2, masyarakat juga diingatkan agar tidak menggunakan obat tersebut tanpa pengawasan. Teman Pro 2, itu adalah dua peringatan hari ini, teman Pro 2. Masih ada lagi teman Pro 2 ya. Pokoknya stay tune terus pokoknya ya di bersama Hanin ya. Dan Hanin akan menemani kamu sampai pukul 12 nanti. Dan dari pantauan Hanin ini udah matahari udah menampakkan cahayanya sangat terang. Dan udah banyak juga nih yang pulang olahraga ataupun yang lagi olahraga, ini terlihat sekali ya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, rame sekali. Mau yang dari kecil, remaja nih, bapak ibu ya, nomor 2 ya, kakek nenek juga ini olahraga, nomor 2 jalan santai. Ada yang jogging, teman Pro 2, ya, ada yang sepeda, ramai sekali. Dan juga motor, mobil udah ramai. Ini lalang, teman Pro 2, ya, pastinya. Buat kamu dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe ya, stay healthy dan stay happy.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Sewa? Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

5,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, nama terbaik kamu. Masih bareng Hanin dan masih membahas seputar peringatan 11 Juli 2026, ya, dan Pro 2 ya. Nah, 11 Juli ini ternyata merupakan juga, ya, hari Baudelaire, teman Pro 2 ya. Mengenang Thomas Baudelaire, tokoh yang dikenal melalui praktik penyuntingan karya sastra. Nama tokoh inilah yang menjadi asal istilah Baudelaireize, yaitu tindakan menyensor atau menghapus bagian tertentu dari sebuah karya. Thomas Baudelaire lahir pada 11 Juli 1754 di Bath, Inggris, teman Pro 2. Ia merupakan seorang dokter sekaligus filantropis yang terkenal setelah menerbitkan The Family Shakespeare pada 1818. Dalam buku tersebut, Baudelaire menghapus sejumlah bagian dari karya William Shakespeare karena dianggap kurang pantas dibaca dalam lingkungan keluarga. Tujuan Baudelaire sederhana, ya, dia ingin karya sastra tersebut juga dapat dinikmati oleh lebih banyak pembaca, termasuk perempuan dan anak-anak. Sayangnya, penyuntingan yang dilakukan Baudelaire menuai perdebatan. Sebagian pihak menilai perbuatannya adalah bentuk pembatasan terhadap karya asli. Namun sebagian lainnya mendukung dan menilai langkah tersebut membantu memperluas akses terhadap sastra klasik. Sejak saat itu, istilah Baudelaireize mulai digunakan secara luas untuk menggambarkan proses penyensoran dalam karya tulis. Kendati demikian, ya, tindakan Baudelaire ini berkaitan dengan isu kebebasan berekspresi dan batasan dalam penyuntingan karya hingga kini masih menjadi perdebatan. Nah, nomor 2, peringatan selanjutnya adalah Hari Minyak Essentials Internasional. Nah, perayaan lainnya ini nomor 2, ya, 11 Juli. Adalah Hari Minyak Esensial Internasional, di mana peringatan ini bertujuan merayakan penggunaan minyak esensial sekaligus meningkatkan kesadaran tentang proses produksi dan keberlanjutan bahan alami yang digunakan untuk membuatnya. Tahun Pro 2, peringatan ini pertama kali dibuat pada 2018, ya, oleh Jared Turner, presiden dari COO Young Living. Di mana tanggal 11 Juli dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahun pendiri Young Living, The Grey Young. Minyak esensial merupakan ekstrak tumbuhan yang memiliki aroma khas dan diperoleh melalui proses sederhana, seperti destilasi uap atau pemrosesan bagian tertentu dari tanaman. Produk ini telah digunakan sejak lama, ya, untuk berbagai kebutuhan termasuk kosmetik, relaksasi, dan praktik tradisional. Seiring waktu, minyak esensial semakin dikenal karena kegunaannya yang beragam. Banyak orang juga menggunakannya sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari untuk menciptakan suasana nyaman dan mendukung kesejahteraan. Tema produk peringatan ini juga menyoroti pentingnya proses produksi minyak esensial yang memperhatikan kualitas dan lingkungan. Hari Minyak Esensial Internasional ini menjadi ajang bagi para penggemar minyak esensial untuk berbagi informasi mengenai penggunaan produk tersebut. Nah, Tom Prodo, meski penggunanya cukup populer, ya, Tom Prodo, ya, pemanfaatan minyak esensial ini tetap perlu dilakukan secara bijak, di mana penggunaan yang tepat dapat membantu mengurangi resiko dan memastikan manfaatnya sesuai, ya, dengan kebutuhan masing-masing. Dan Tom Prodo tadi adalah dua lagi peringatan hari ini, 11 Juli, ya, total ada 4 peringatan hari ini Tom Prodo, ya, di 11 Juli. Ada dari Hari Populasi Dunia, Hari Kesadaran Benzodiazepin Sedunia, Hari Baudelaire, hingga Hari Minyak Esensial Internasional. Pastinya teman Pro 2 masih bersama Hanin, ya, di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya

5,5 FM Pro 2 RS Sungai, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Nin. Dan tadi teman Pro 2 ya, beberapa informasi yang dihadirkan ya, dari pukul 6 tadi sampai sekarang udah mau pukul 8 teman Pro 2 ya. Tadi informasi seputar dunia kesehatan, perfilman, dan sampai stok pangan. Dan juga tadi beraja Nin kasih informasi seputar peringatan 11 Juli teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 masih bersama ini nih, coming up next kita akan ada Your Explore Info Instagram. Ada apa sih di Instagram akhir-akhir ini teman Pro 2 ya? So teman Pro 2, saya Cintas, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
4: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin. Dan kita masuk ke Your Explore ya, info Instagram. Ada apa sih baru-baru ini di Instagram? Nah, teman Pro 2 yang pertama ini rame banget ya, ada penumpang di pesawat, dia membeli wifi di pesawat ya, dimana pria ini sampai bikin satu pesawat nobar dadakan laga Argentina versus Mesir. Nah teman bro 2, baru-baru ini ada video teman bro 2 ya, akunnya Der Albuni memperlihatkan gimana Piala Dunia ini bisa menyatukan total strangers, jadi duduk bareng dan larut dalam euforia yang sama. Nah, berdasarkan keterangan diunggahan itu, momen nobar yang melibatkan 187 penumpang dalam penerbangan dari Buenos Aires menuju Barcelona itu berawal dari satu orang penumpang yang membeli akses wifi selama penerbangan demi bisa menyaksikan laga panas Argentina versus Mesir lewat laptopnya. Aksinya itu perlahan menarik penumpang lain ya, hingga mereka berkumpul dan menyaksikan match itu bersama. Dan di postingan itu para penonton sampai ikut terhanyut menonton jalannya pertandingan ya, karena emang di laga itu banyak ajaiban terjadi. Dari gol yang dianulir sampai comebacknya Argentina lewat gol dari Messi. Wah, ini keren sekali ya, nobar di pesawat teman Pro 2 ya, dari satu orang yang nonton tiba-tiba penumpangnya pada join nonton. Lalu ada yang komen nih, katanya pegel juga ya megangin terus katanya. Bayangin aja satu match megangin laptop gitu terus biar orang di belakangnya ngeliat ya. Dan ada dari at Ishak Ferdi juga bilang semoga dimudahkan rezekinya. Dan juga beberapa juga ada yang komen dari at Talk Hurt Taif, bisa-bisanya mata mereka setajam itu nonton di layar laptop doang katanya. Terus ada juga yang komen at Morgan, katanya respect, please jangan turbulence dulu. Lagi fokus ya, takutnya turbulence. Dan nomor 2 itu info Instagram pertama ya, yang rame banget di Instagram kita. Dan yang kedua ini datang dari Jerman teman Pro 2, di mana ada WNI yang meninggal dunia ya di Danau Jerman yang dikonfirmasi Kemlu RI, di mana korban ini tenggelam saat coba berenang. Nah, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Habidah mengatakan korban merupakan pria berusia 29 tahun berinisial JERN yang tenggelam saat beraktivitas di Danau Geisalp Bavaria pada awal pekan ini, teman Pro 2. Berdasarkan informasi yang diterima KJRI Frankfurt, korban saat itu berada di kawasan danau bersama beberapa rekannya, dan saat mencoba menyeberangi danau, korban diduga tidak mampu mencapai seberang hingga tenggelam ya. Tim pencarian kemudian menemukan jenazah sekitar 4 jam setelah dilaporkan hilang. Dan ini menamakan kakak korban yang berdomisili di München telah melakukan identifikasi jenazah. Sementara itu KJRI Frankfurt terus mendampingi keluarga ya, sekaligus mengurus proses repatriasi jenazah ke Indo yang saat ini masih berlangsung. Dan sebelumnya kabar meninggalnya JRN ini lebih dulu rame ya, di mana sejumlah unggahan menyebut korban merupakan pelajar Indonesia di Jerman yang aktif di komunitas Kawanua. Dan sebagai informasi, Danau Geisalp bawah merupakan danau pegunungan di kawasan Alpen dekat Oberstdorf, Bavaria. Nah, lokasi ini dikenal sebagai salah satu summer destination yang populer untuk hiking dan wisata alam. Meski pengunjung tetap diimbau berhati-hati karena suhu airnya yang sangat dingin dan medannya yang cukup menantang. Nah, rest in peace teman Pro 2 ya buat korban. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama ini ya di Your Explore Info Instagram.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Apakah kamu pernah merasa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

5,5 FM Pro 2 RSU-nya lihat teman terbaik kamu. Baik lagi Bang Hadin. Dan di Your Exploring Info Instagram teman Pro 2 ini datang dari mahasiswa di Purwokerto nih yang pakai outfit black metal saat sidang untuk dalami topik tugas akhirnya. Nah, beda sama sidang-sidang konvensional yang biasanya identik sama tampilan rapi ala mau ngelamar kerja ya. Mahasiswa DKV Universitas Telkom Purwokerto ini malah hadir di ruang sidang pakai busana black metal. Nah, info viral ini di internet ya Tempura 2 ya, usai dosennya lewat akun threads @adit505 membagikan momen tersebut. Mahasiswa bernama Ragatama ini tampil pakai kostum metal lengkap dengan face printnya, face paint dan berdua ya dicat mukanya. Keputusan ternyata bukan sekedar untuk menarik perhatian ya, melainkan sebagai bentuk totalitas dalam menyampaikan karya ilmiah yang telah dikerjakan. Dan FYI, konsep tugas doi ini membahas perancangan buku komik dokumenter tentang band black metal Santet. Dan bahkan ide tampil totalitas itu datang atas permintaan salah satu dosennya. Dan sesuai ekspektasi ya, ini aksi raga ini menuai banyak pujian dan gelakan tawa pastinya dari teman-teman di Instagram teman Pro 2. Ya gimana enggak? Ini ya, ini enggak biasa ya sidang tapi outfitnya black metal. Dan ini banyak banget yang komen @ramasagita katanya menjiwai sekali ya kak katanya gitu. Terus ada yang komen juga @marusiel request cosplay Tayo dong pak. Bayangin kalau bapaknya nyuruh pakai ini kostum Tayo ya. Dan Tembroda, ada yang komen juga @andilatif, keren ya alma materku. Wah, ini anak Telkom Purwokerto nih kayaknya ya. Dan Tembroda, tadi info Instagram yang pertama di bagian kedua kita. Nah, ini yang kedua ada datang dari cerita ahli kunci yang membantu polisi bongkar brankas berisi 74 emas di rumah mewah Sentul, Tembroda. Nah, ini viral banget ya, lagi happening banget teman Pro 2 ya, semalam sama kemarin teman Pro, karena ini ada Roy ya, seorang ahli kunci asal Ciawi, Kabupaten Bogor. Ini gak nyangka nih dapat panggilan dari polisi teman Pro 2. Nah, ia diminta membantu membongkar brankas yang ditemukan di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul teman Pro 2. Belakangan diketahui brankas tersebut menyimpan 74 kilogram emas batangan ya dan uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai total 476 miliar Tempura 2. Wow. Waduh. Nah, Roy mengaku dihubungi sekitar pukul 9.30 malam. Dan setibanya di lokasi, ia bersama rekannya langsung membongkar brankas menggunakan gerinda. Nah, menurutnya proses pembukaan brankas ini gak memakan waktu lama ya, hanya sekitar 15 menit. Wah, ini wah bapaknya emang udah certified ya. Certified ahli, udah pro ini. Nah, kata Roy, brankas yang dibongkar ini bukan brankas biasa, Tempura 2. Menurutnya brankas ini merupakan produk premium dengan harga mencapai puluhan juta rupiah. Ia menjelaskan brankas tersebut memiliki dua lapis plat baja, wow, dan dilengkapi sistem pengaman berupa kombinasi angka serta kunci manual. Brankas itu juga tidak diletakkan seperti brankas pada umumnya ya, di mana brankas itu dibangun menyatu dengan tembok dan berada di balik lemari di salah satu kamar lantai dua rumah. Dan saat berhasil dibuka, Roy mengaku hanya sempat melihat beberapa koper berada di dalam ruangan brankas dan ia nggak tahu nih isi koper itu karena tidak ikut masuk ke dalam. Dan diwawancarai terpisah Tempura 2 ya, Kortas Tipidkor Mabes Polri Ijen Pol Totok Suhayanto mengungkapkan dari dalam brankas itu penyidik menemukan 7 koper yang berisi 74 kg emas batangan Tempura 2 ya, atau sekitar 4,767,300 dolar Amerika Serikat. Wow. Atau 14,83,800 dolar Singapura serta uang tunai 100 juta. Nah, estimasinya tadi adalah 476 miliar nih. Selain emas dan uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen, telepon seluler hingga foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik barang yang tersimpan dalam brankas.
Seluruh barang bukti diangkut dengan kendaraan taktis Korps Brimob Polri ya, di mana hingga kini juga polisi belum mengumumkan identitas pemilik rumah dan belum mengungkapkan adanya pihak yang ditangkap. Wah, ini agak ngeri tamprodua karena ini udah apa ya, di berbagai titik ya kalau nggak salah. Ini tuh semalam juga baca ya, penggeledahan ini juga selain di Sentul juga ada di beberapa titik di Jakarta tamprodua ya pastinya. Dan tamprodua masih bersama ini nih tamprodua ya. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia hanya memantau nih pelaku korupsi nomor 2 ya pastinya. Dan say no to corruption nomor 2 ya, jadilah warga negara yang bijak ya, dan pastinya menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat nomor 2. Teman-teman masih bersama Hanin, Anin akan hadirkan lagu buat nemenin pagi kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di penghujung segmen ya, segmen Your Explore Info Instagram. Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama Hani nih, nanti di sini akan ada music planner teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta. Dengan narasumbernya ada Veva teman Pro 2 ya. Siapakah Veva ini teman Pro 2? So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik

0: Teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan sekarang gue gak sendirian karena ada Mas Rio Nanda Bumi dan juga Veva. Halo.
1: Oh, halo semua musik.
0: Pagi. Wah, gimana nih pagi hari ini Mas dan Veva? Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar. Dan sekarang gak sendirian karena Mas Rio bareng siapa nih Mas?
1: Ya hari ini aku bawa cewek cakep.
0: Wis. Aduh.
1: Tinggi.
0: Yes.
1: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia kalau dancer jago deh.
0: Oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung aja kali ya.
1: Ya, ini dia Veva.
2: Halo, semuanya.
0: Halo. Pagi, Veva.
2: Pagi.
0: Jadi Veva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
0: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Veva?
2: Dari umur 6 tahun.
0: Dari umur 6 tahun dari
1: kira belum sebelum lahir udah
0: nyanyi. Dari brojol oe-oe-nya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Veva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
0: Okay.
2: Awalnya betul.
0: Okay.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku. Terus pas 6 tahun aku suka ke nyanyi. Jadi dari situlah semua suka nyanyi gitu.
0: Okay. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul, modeling.
0: Pantesan ya Mas ya tinggi ya.
1: Tinggi.
0: Cocok emang ya.
2: Iya.
0: Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi

0: Kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
1: Aku masih sibuk sekolah sih. Iya, sibuk dengan sekolah.
0: Oke.
1: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih, kayak OSIS gitu-gitu.
0: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolah nih ya. Sekarang masuk kelas berapa, Feva?
1: Kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
1: Iya, Senin udah masuk sih.
0: Oh, Senin udah masuk. Oke. Iya. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
1: Pengennya sih gitu ya.
0: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
2: Betul. Pengennya
0: begitu. Karena apa, jalanan tuh sepi semenjak anak sekolah libur ini ya.
2: Iya, Senin macetnya luar biasa.
0: Waduh, iya sih ini ya, teman Pro 2.
2: Macet itu gara-gara anak sekolah.
0: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
1: Betul.
0: Oke, judulnya apa nih, Feva?
1: Generasi Lampu Strobo.
0: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, Gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
1: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Di era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang masuk ke Gen Z gitu. Termasuk Generasi Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
0: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini enggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini? Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
1: Tapi aku juga
0: agak
1: relate sih.
0: Oh, agak relate juga.
2: Karena kan aku masih Gen Z kan.
0: Oh, benar Gen Z.
2: Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
0: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih, Mas.
2: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
0: Oke.
2: Ya, salah satu di antara sekian banyak. Dan kenapa aku ambil dia, karena salah satu bertalenta gak hanya sekedar bisa nyanyi, tapi dia bisa dance. Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain. Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia, kita buat khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya, mirip kayak K-pop atau J-pop, tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
0: Sekarang lagi hype juga kan. Benar,
2: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu Generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
0: Benar.
2: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah, ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan? Jadi di situ kan lampu kelap-kelip, strobo istilahnya. Tapi dia enggak tahu kalau lagi seneng-seneng di klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout, tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
0: Dia kan harusnya tetap belajar, tetap
2: yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari, tapi tiba-tiba sekarang Generasi Z kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
0: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
2: Sedikit agak unik sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu.
0: Nanya
2: sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Nanti dia cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin. Nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah, ini relate gitu.
0: Oke. Jadi ada brainstormingnya gitu ya.
2: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
0: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
2: Diterima juga enggak ya kan?
0: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Feva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dan juga Feva dan juga Mas Rio Nana Bumi di Music Brainer.
1: Let's go.
0: Eh, sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Feva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya. Yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya. Mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Feva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya, MV-nya.
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Oke.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, udah terlihat kayak gini ya gitu.
0: Oh.
1: Karena
0: gue
1: cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih. Yeah. Gitu.
2: Oh, tapi Monas udah pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi. Salah satunya Feva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting. Besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Benar.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin. Mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Feva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu CV itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di tweak di studio. Kurang ini diulang, atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu, siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti.
1: Iya, setengah hari lah ya.
0: Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan.
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
1: Betul ya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: karena
0: caranya?
2: Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, sama Rian. Betul.
0: Nah,
2: sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent gantian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya, gini. Nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis, dia benar-benar selesai satu gitu.
0: Nah,
2: di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih, harus dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 atau 5? 4 lagu yang 4 sudah lagu. Kerekam.
0: Wow.
2: Iya kan? Okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, wah keren banget, keren. Kalau Feva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Feva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Feva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi, I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Kapan harus ngapalin lirik, terus juga koreo, karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua, karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini tuh aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om aku bisa,
0: paham.
2: Om gitu.
0: Paham. Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang project kedepannya. Udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Feva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih, Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua.
0: Kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
1: Dia harus move on. Nah, bagaimana cara move onnya ini? Ya dia, lagu ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
0: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu? Ini ditulis juga sama Mas Rio ya berarti.
2: Iya, betul.
0: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
1: Move on.
0: Move on.
2: Relate sih.
0: Relate.
2: Ya.
0: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah. Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
0: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
0: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti nih?
1: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
0: Juli.
1: Mungkin Agustus.
0: Oke. Sebentar lagi ya kayaknya.
1: Oke. Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
0: Oke, sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
0: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love strong, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
0: Oke, keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
0: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
0: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu di MV-nya langsung.
0: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
1: ngedance sendiri dia dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
0: Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
1: karena,
0: ya.
1: Karena panas lapangan banteng, dia syuting. Aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur.
0: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
0: Oke, kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
1: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis yang ada bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om kayak gitu kan.
0: Okay.
1: Kayak misalnya perukan dulu nih rambutnya lurus nih.
0: Iya. Yeah,
1: karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
0: Okay.
1: Nah aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia nggak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
0: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
0: Oke.
2: Okay. Ada, udah di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
0: Oke, okay. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2 titik underscore.
0: Oke, sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Musikpreneur kali ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Trainer. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist, langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Atau mungkin mau ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini, teman Pro 2, boleh banget langsung aja chat dulu ya. Kamu ngobrol bareng dong hari ini di Pro 2 Hitlist gitu ya. Nanti bakalan gue tanyain dulu ya, kira-kira mau ngobrolin apa nih. Langsung aja yang mau request, yang mau ngobrol, langsung aja ke WA-nya Pro 2.

5,5 FM Pro 2 RS ngelihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan ini ya. Kali ini kita di santai siangnya ya di Pro 2 Hit List request Indonesia dan request mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau request boleh banget ya di WhatsApp kita di 08127722105. Pastinya ini akan menghadirkan juga informasi ya buat nemenin siang kamu. Dan teman Pro 2 udah masuk nih, wah cepet banget, gerje banget ya. Ada Kak Lara ini mau request lagunya Fortune Cookie by JKT48. Dan juga ada Mas Yanto nih mau request lagunya Pasha Ungu, Sumpah Demi Apa judulnya. So teman Pro 2, saya Citru, makanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lihat teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

105,5 FM Pro 2 RS dengan lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini udah puterin ya requestan lagu dari Kak Lara dan Mas Yanto. Teman Pro 2 ya buat kamu yang mau request boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Dan sebelum Hanin puterin lagu requestan kalian dan sembari menunggu, Hanin mau bacain dulu nih informasi ini datang dari Bara Suara ya, yang merilis single terbaru mereka berjudul Karya Sementara, di mana grup musik beraliran rock asal Jakarta, Bara Suara ini resmi menandai kembalinya mereka ke industri musik tanah air dengan meluncurkan single terbaru berjudul Sementara pada 10 Juli. Lagu bertempo sedang ini menjadi karya rekaman baru pertama yang dirilis oleh band yang digawangi oleh Iga Masardi, Asteriska, Putih Citra, dan Gerald Situmorang, dan TJ Kusuma, serta Marco Steviano. Semenjak mereka melepas album studio ketiga bertajuk Jalanan Sadra pada pertengahan tahun 2020 silam. Ditulis langsung oleh Iga Masadi dan diproduksi secara kolektif oleh seluruh personel Bara Suara, lagu Sementara membawa pesan mendalam mengenai proses penerimaan serta keikhlasan saat rencana hidup tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Menariknya, Tempura 2, draft awal dari lagu Sementara ini sebenarnya sudah ditulis oleh Iga sejak tahun 2022 lalu. Setelah menabaki karya selama 14 tahun dengan berbagai pasang surut, termasuk momentum viralnya lagu Terbuang Dalam Waktu dan Pancarona pada tahun 2025, lewat film Sore Istri Dari Masa Depan, Bara Suara kini memandang sebagai sebuah proses murni dalam bermusik. Melalui peluncuran single Sementara, grup ini tidak hanya menyapa kembali basis penggemar setia mereka yang akrab disapa Penunggang Badai, melainkan juga memberi kode yang kuat ya mengenai persiapan deretan materi lagu baru yang akan mengisi kantung album studio keempat mereka di masa depan. Dan itu info dari Bara Suara ya, yang merilis single terbaru mereka berjudul Sementara. Temurada masih bersama ini, mau request Indonesia boleh banget ya di 081277221055.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.
4: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Hanin ya. Dan udah masuk lagi requestan nih dari Kak Iren di Sungai Liat, teman request lagunya JKT48 Wakaka People. Dan ada Mas Theo ya dari Magelang, yang di Magelang mau request lagu Mati-matian dari Mahal ini. So teman Roda, ini adalah lagu Wakaka People dari JKT48 dan ada Mati-matian dari Mahal ini.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman.

5FM Pro 2 RSUG Lihat teman terbaik kamu. Hari ini sih teman Pro 2 ya, kali ini kita di request Mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau request Mancanegara boleh banget ya di 0812-7722-1055. Bakal Hanin tungguin pastinya juga teman Pro 2. Hanin akan kasih kamu informasi juga ya di segmen ini. So buat kamu pokoknya tetap pantengin terus Hanin ya di request Mancanegaranya.

0: 105,5 FM Pro 2 RSUnya lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan ini ya. Dan di request mancanegara, buat kamu yang mau request boleh banget ya di 0812-7722-1055. Tapi sebelum Hanin putarkan nih requestan lagu kalian, Hanin mau baca informasi dulu. Ini datang dari Britney Spears, dimana proyek film biopik Britney Spears ini akhirnya temukan penulis naskahnya. Di mana proyek film biopik yang mengangkat kisah hidup sang Princess of Pop, Britney Spears, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan titik terang. Di mana Universal Pictures secara resmi telah menunjuk Liz Merriweather, kreator di balik serial komedi populer New Girl, untuk kepeduli skenario film yang sangat diantisipasi ini. Film ini nantinya akan mengadaptasi buku memoir terlaris karya Britney yang rilis pada 2023, The Woman in Me. Buku tersebut sempat mengembarkan industri hiburan dunia karena mengungkap realitas kelam di balik popularitas sang bintang ya, mulai dari masa kecilnya, dinamika hubungan asmaranya di masa lalu, hingga perjalanan traumatisnya melepaskan diri dari sistem konservatori atau perwalian yang mengekangnya selama 13 tahun. Bergabungnya Liz Merriweather melengkapi jajaran tim kreatif utama yang akan menakodai proyek ambisius ini. Sebelumnya Universal Pictures ini telah mengkonfirmasi bahwa sutradara kondang John M. Chu yang sukses menggarap Crazy Rich Asian dan film musikal Wick akan duduk di kursi sutradara. Sementara itu posisi produser akan dipegang oleh peraih-peraih Oscar Mark Platinum Pro 2. Dan Pro 2, pengumuman keterlibatan Merriweather ini sekaligus menepis rumor yang sempat beredar di kalangan penggemar, di mana hak adaptasi memoir The Woman in Me sebenarnya sudah dimenangkan oleh Universal Pictures sejak Agustus 2024 melalui proses lelang yang sangat ketat. Namun setelah pengumuman awal tersebut, proyek ini sempat terkesan jalan di tempat ya, di mana beberapa spekulasi menyebutkan adanya tertunda karena dinamika kehidupan pribadi Britney yang terus menjadi sorotan media. Saat proyek ini pertama kali diumumkan, Britney sempat mengungkapkan kegembiraannya melalui medsos ya. Ia menyatakan bahwa dirinya telah lama nih mengagumi karya-karya produser Mark Platt, di mana biopik Britney Spears diprediksi akan menjadi salah satu magnet terbesar di bioskop saat dirilis nanti. Menyusul kesuksesan film global, film biopik musisi papan atas lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Dan terakhir itu adalah informasi ya dari Britney Spears yang akan menggarap proyek film biopiknya bersama penulis Merriweather. Teman Pro 2 masih bersama Anin. Udah ada yang masuk ya, Mas Yanto di Raskin mau request lagunya Shakira, Dai Dai, Teman Pro 2 ya. So Teman Pro 2 pokoknya stay tune terus ya di 105,5 FM Pro 2 RSU Galia, teman terbaik kamu.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta

0: rahsia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan ini ya di request mancanegara. Teman Pro 2 kalau mau request boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Dan hari ini mau menghadirkan informasi sedikit dari film ikonik era tahunan, ada era tahun 1993, Free Willy ini siap diproduksi ulang, teman Pro 2. Dimana lebih dari 3 dekade ya setelah membuat penonton di seluruh dunia meneteskan air mata, kisah persahabatan legendaris antara seorang anak laki-laki dan seekor paus orka akan kembali ke layar lebar. Warner Bros. Dilaporkan sedang mengembangkan proyek reboot atau konsep ulang modern dari film ikonik tahun 1993, Free Willy. Dalam menggarap proyek ini, Warner Bros. Menggandeng HBO, perusahaan produksi milik sutradara ternama Anthony dan Joe Russo. Nama-nama ini dikenal lewat karya mereka di Marvel Cinematic Universe seperti Avengers Endgame. Dan proyek reboot ini disebut bertujuan untuk memperkenalkan kisah emosional dan pesan kelestarian lingkungan pada generasi baru. Teman Pro 2, pastinya pengaruh Free Willy ini jauh melampaui angka box office. Film ini berhasil membuka mata publik global mengenai realitas pahit mamalia laut yang hidup dalam penangkaran dan memicu gerakan aktivis lingkungan yang masif. Dampak nyatanya bahkan langsung dirasakan oleh Keiko, paus orka asli yang memerankan tokoh Willy. Setelah film tersebut viral, muncul kampanye internasional yang berhasil mengumpulkan dana untuk memindahkan Keiko dari akuarium sempit di Meksiko ke fasilitas yang lebih layak di Oregon. Sebelum akhirnya ia dilepaskan kembali ke habitat aslinya di perairan Islandia. Hingga saat ini pihak Warner Bros. Belum membagikan detail mengenai plot spesifik, tanggal rilis maupun jajaran aktor yang akan memintangi reboot ini. Kembalinya Free Willy di era modern diharapkan mampu kembali menyalakan semangat kepedulian terhadap konservasi laut dan hak-hak satwa yang masih sangat relevan dengan situasi dunia saat ini. Dan Tom Broda masih bersama Hanin ya. Hanin akan hadirkan lagu buat kamu yang mau request, boleh banget di 081277221055.

0: 5'9" brown eyes.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2. That's it for today. Hari ini udah nemenin kamu dari pukul 5 tadi sampai sekarang udah mau pukul 12 ya, 4 menit lagi ya. Pastinya abis ini makan siang ya. Nah, makan siangnya nanti akan ditemenin sama Jessica ya di Santai Siang. Pastinya teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, hari ini weekend dan malam ini malam minggu pasti ramai sekali. Dan pastinya teman Pro 2 tetap stay safe ya, stay healthy, stay happy pastinya. Buat kamu yang lagi di jalan juga stay safe teman Pro 2 ya, have fun hari ini ya, weekendnya ya, tugasnya udah disingkirin dulu, istirahat dulu ya, makan yang enak, minum yang enak, main sama teman, sama keluarga, kumpul-kumpul teman Pro 2 ya. So teman Pro

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: All right, let's go.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kali ini Sabtu siangnya ya, ditemenin sama Jessica nih, yang mengudara dari jam 12 sampai jam 6 sore nanti ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 pastinya aku nemenin kamu dengan ragam program kita ya teman Pro 2 pada hari ini ya. Dan untuk segmen pertama kita pada siang hari ini, teman Pro 2, kita kembali lagi di Sabtu siang nih, pasti akan membahas tentang UMKM ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk kali ini, teman Pro 2, aku bakal kasih topik kamu pada siang hari ini tentang tips untuk memanfaatkan medsos untuk promosi tematik UMKM supaya tepat sasaran. Nah, mungkin buat kamu nih, teman Pro 2 yang udah punya UMKM atau mungkin lagi mau mencoba jualan UMKM gitu ya, teman Pro 2 ya, ini mungkin bisa jadi rekomendasi kamu ya teman Pro 2, dan juga ini bisa jadi ajang kamu nih buat belajar tentang media sosial itu sendiri. Nah, sebenarnya teman Pro 2 ya, kalau ngomongin tentang media sosial gitu ya, ini kan luas banget ya dan bisa mencakup mana aja teman Pro 2, apalagi sekarang media sosial ini juga ada marketplace-nya juga ya teman Pro 2 ya, yang bisa membuat kamu jadi lebih dikenal dengan oleh banyak orang gitu ya teman Pro 2, produk-produk kamu. Nah, pastinya juga kamu butuh banget kan sarana untuk promosi seperti itu ya teman Pro 2, apalagi kalau kamu baru merintis UMKM atau mungkin UMKM kamu nih masih belum terkenal banget gitu ya teman Pro 2 ya. Kamu pengen jadi makanan yang viral atau mungkin UMKM kamu jadi viral gitu ya teman Pro 2, yang bisa dikenal seluruh Indonesia. Nah, bisa banget nih teman Pro 2 kamu cobain promosi lewat media sosial pastinya. Karena media sosial sendiri juga dikenal sebagai kanal utama untuk promosi UMKM saat momen tematik ya teman Pro 2, terutama ya kayak Ramadan, Imlek, Valentine gitu ya, atau mungkin hari-hari besar lainnya ya teman Pro 2 yang sesuai sama produk kamu. Nah, pada periode tersebut ya biasanya minat konsumen ini terhadap konten bertema gitu ya teman Pro 2 ya, ini cenderung meningkat gitu. Kayak misalnya aja waktu lebaran banyak banget nih yang jualan hampers, atau pernak-pernik lebaran lainnya, kue lebaran, atau mungkin juga baju lebaran gitu ya teman Pro 2 ya, yang memang dipasarkan melalui media sosial. Namun gak sedikit juga ya teman Pro 2 pastinya UMKM yang mempromosikan produk dengan cara yang sama seperti hari biasanya tanpa penyesuaian pesanan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, akibatnya kurang promosi yang menonjol nih ya teman Pro 2 di tengah banjir konten yang tentang tematik itu ya teman Pro 2 ya. Ini juga jadi kendala para UMKM yang mungkin belum mengenal gitu ya teman Pro 2 ya. Padahal sebenarnya promosi tematik ini dipandang mampu memperkuat daya tarik produk sekaligus juga meningkatkan interaksi dengan konsumen. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial secara strategis ini juga pastinya dianggap menjadi hal yang penting nih supaya promosi tematiknya jadi lebih efektif gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk teman Pro 2, ini sedikit dulu nih yang aku bahas sebagai prolog kita pada siang hari ini ya, tentang tips memanfaatkan media sosial kamu ya teman Pro 2 untuk promosi UMKM kamu ya, produk UMKM kamu. Nah, tapi teman Pro 2, aku masih bersama dengan kamu ya, buat kamu yang lagi di jalan, buat lagi cari makan siang ya teman Pro 2 ya. Ini memang udah jamnya makan siang, silakan kamu makan siang ya teman Pro 2, jangan sampai telat makan, dan juga banyak minum ya teman Pro 2, karena cuacanya ini lagi panas banget ya, jangan sampai kamu dehidrasi ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan kali ini kita juga masih membahas tentang UMKM ya, teman Pro 2 ya, di segmen kita pada siang hari ini. Gimana nih teman Pro 2, kamu Sabtu siangnya kamu makan siang pakai lauk apa nih teman Pro 2 ya? Pas semoga kamu jangan sampai lupa ya telat makan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga buat kamu yang lagi beraktivitas ya teman Pro 2, harus bersemangat ya di Sabtu-sabtunya ini ya teman Pro 2 ya. Ayo kita kerjain pekerjaan-pekerjaan kamu yang tertunda, atau mungkin kamu lagi pengen rehat sejenak di hari ini, enggak apa-apa banget ya teman Pro 2 ya, mumpung mungkin hari ini kamu libur ya teman Pro 2 ya, atau mungkin kamu yang lagi kerja semangat dikejar deadline, enggak apa-apa, it's okay ya teman Pro 2 ya. Ada fasenya kok memang ya. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk membahas tentang segmen kita pada siang hari ini tentang UMKM ya teman Pro 2, dan topiknya yakni tentang tips memanfaatkan medsos untuk promosi tematik UMKM ya teman Pro 2 ya. Dan yang pertama nih teman Pro 2, kita bahas nih adalah dengan cara untuk menyesuaikan konten dengan tema dan suasana momen tertentu. Nah teman Pro 2, apalagi buat kamu nih para pelaku UMKM ya, kamu ini disarankan untuk membuat konten yang relevan dengan suasana hari besar, baik dari sisi visual maupun juga narasinya. Penyesuaian ini juga dinilai membantu produk nih terlihat lebih dekat dan juga jadi lebih siap gitu ya, kelihatan nih gitu ya teman Pro 2 ya, menjadi kebutuhan konsumen saat itu. Nah contohnya aja konten berbuka puasa atau hadiah lebaran ini yang dianggap menarik pada awal Ramadan dibandingkan promosi umum hariannya gitu ya teman Pro 2 ya, kayak gitu. Itu untuk yang pertama, yakni menyesuaikan konten dengan tema atau suasana momen tertentu. Nah selanjutnya teman Pro 2, yang bisa kamu lakuin adalah tipsnya, yakni dengan cara mengatur jadwal unggahan secara konsisten. Pastinya ya teman Pro 2 ya, promosi tematik ini perlu banget direncanakan sesuai jadwal yang ada ya teman Pro 2 ya, supaya jadwal unggahannya juga teratur, terus juga kamu bisa nge-planning kontennya seperti apa, terus juga mungkin kamu bisa menyiapkan talent atau mungkin menyiapkan produk kamu juga ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang mungkin lagi jualan tentang, bentar lagi kan kita di bulan Agustus ini ada hari kemerdekaan gitu ya teman Pro 2. Nah mungkin kamu lagi adain promo untuk kemerdekaan gitu ya teman Pro 2 ya, ini mungkin bisa udah kamu mulai pikirin nih dari sekarang nih, bagaimana sih konten plannya gitu ya, mulai dari talentnya atau mungkin produknya yang bisa kamu siapin, atau mungkin juga beragam hal yang sesuai banget sama kontennya. Misalnya aja kamu mau membuat produk kamu itu jadi lebih cocok di 17-an misalnya, kayak gitu teman Pro 2. Misalnya aja kamu punya UMKM roti gitu ya, jualan roti gitu, kamu punya UMKM bakery gitu ya teman Pro 2. Nah misalnya aja kamu adain produk baru kamu gitu ya, spesial 17 Agustus gitu ya. Misal kamu ada roti merah dan roti putih gitu misalnya nih ya teman Pro 2 ya. Nah ini mungkin kamu udah bisa membuat produknya, atau mungkin kamu udah nyoba-nyoba promosiin juga gitu ya teman Pro 2 dari sekarang gitu. Jadi nantinya di tanggal 17 itu kamu udah tinggal bikin-bikin konten-konten yang sesuai aja gitu ya teman Pro 2 ya. Karena bisa dibilang konten ini insight-nya jauh banget ya teman Pro 2, keren banget ya. Maksudnya kayak mencakupnya tuh jangkauannya tuh jauh banget, jadi bisa ngebuat produk kamu jadi viral gitu ya teman Pro 2. Apalagi kalau tepat sasaran gitu ya, atau mungkin hit the FYP gitu ya teman Pro 2 ya, misalnya aja kayak gitu. Nah pastinya ya teman Pro 2, ini juga perlu dengan konsistensi ya. Nah konsistensi ini juga dinilai dapat meningkatkan peluang konten dilihat oleh audiens lebih luas. Makanya mengatur jadwal konten ini juga sangat penting gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini jadi bisa membuat kamu jadi lebih konsisten gitu ya dalam upload atau mungkin membuat konten gitu ya teman Pro 2. Nah dengan perencanaan waktu yang tepat, biasanya ini ya teman Pro 2 ya, pesan promosi ini tidak akan tenggelam di antara konten-konten lain. Jadi algoritmanya sudah
mengarah langsung ke konten kamu gitu. Gitu ya Tomo Pradua ya, sedikit tipsnya nih. Ada dua tips yakni memanfaatkan media sosial untuk konten UMKM kamu ya Tomo Pradua ya. Terutama konten yang tematik gitu. Nah Tomo Pradua, setelah ini aku masih ngasih beberapa tips lainnya ya buat kamu ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Tulus Teh Hijau.

setiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuman itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?

Biasanya, kereta dipakai buat angkut penumpang dari satu kota ke kota lain. Tapi, kamu tahu nggak? Ternyata, ada kereta khusus buat petani dan pedagang loh. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi dari KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Layanannya melintasi jalur strategis seperti Rangkas Bitung, Serang, dan Merak, menghubungkan sentra pertanian dengan kawasan perdagangan utama. Kereta ini nggak cuma angkut petani dan pedagangnya, tapi juga hasil panen dan barang dagangan mereka. Rangkaian gerbongnya disesuaikan supaya distribusi produk tani lebih lancar, biaya lebih efisien, dan kualitas tetap terjaga sampai di pasar. Dengan begitu, layanan ini jadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan pelaku usaha kecil di berbagai

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Jessica ya di 105,5-nya. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2 di segmen UMKM nih, kita membahas tentang tips memanfaatkan media sosial buat promosi tematik UMKM ya teman Pro 2 ya. Tadi udah ada 2 tips ya yang aku infoin nih teman Pro 2. Dan yang ketiga nih teman Pro 2 adalah menggunakan cerita dan edukasi dalam promosi. Karena biasanya nih ya teman Pro 2 ya, konten ini tidak hanya berisi tentang penawaran harga, tetapi juga dapat memuat cerita di balik produk atau manfaatnya dalam momen tertentu. Nah, pendekatan kayak gini nih teman Pro 2 ini juga bisa banget membangun kedekatan emosional dengan para konsumen. Karena promosi yang disertai edukasi ini biasanya dianggap jadi lebih mudah diingat dibanding sekedar diskon belaka ya teman Pro 2 ya. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat nih teman Pro 2, tipsnya adalah memanfaatkan interaksi dua arah dengan audiens ya teman Pro 2 ya. Kamu nih para pelaku UMKM nih teman Pro 2 dianjurkan nih banyak mengajak audiens berpartisipasi melalui pertanyaan, terus juga mungkin polling atau ajakan berbagi pengalaman. Karena biasanya interaksi kayak gini nih yang dapat meningkatkan jangkauan konten secara alami. Selain itu, hubungan dengan pelanggan juga dapat terjaga meskipun promosi bersifat musiman gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, yang terakhir teman Pro 2 ya, ini tips memanfaatkan media sosial untuk promosi tematik UMKM nih ya teman Pro 2 adalah mengevaluasi respon untuk perbaikan kampanye berikutnya. Nah, pastinya ya teman Pro 2 ya, dari setiap promosi tematik nih ya, ini perlu dievaluasi ya berdasarkan jumlah interaksi dan juga penjualan yang dihasilkan. Data tersebut itu dinilai penting nih untuk mengetahui jenis konten yang efektif, terus juga hasil evaluasi ini juga dapat dijadikan dasar perbaikan strategi dalam momen tematik berikutnya ya teman Pro 2. Jadi supaya enggak salah kaprah gitu ya, nanti selanjutnya nih kamu bakal campaign apa lagi di tematik selanjutnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, jadi gimana nih buat kamu para pelaku UMKM atau mungkin kamu yang mau mendirikan UMKM nih teman Pro 2, kira-kira udah siap belum untuk melakukan tips memanfaatkan media sosial ini teman Pro 2? Karena pastinya aku balik lagi ya, media sosial nih jangkauannya luas banget, jadi ini bisa nge-engage banyak banget orang dan faktor viralnya nih juga sangat menentukan produk kamu gitu ya teman Pro 2. Karena pastinya orang-orang jadi penasaran dengan produk kamu kalau produk kamu juga ada viral gitu ya di media sosial. Biasanya kayak gitu juga sih teman Pro 2. Nah, setelah itu juga ya teman Pro 2, kamu perlu banget untuk memastikan kualitas dari makanan kamu atau mungkin produk kamu ya teman Pro 2, jangan sampai viral belaka tapi produk kamu juga bisa dibilang kualitasnya kurang gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi viral, hanya viral sebatas viral aja, gak ada kesan lainnya gitu ya teman Pro 2. Nah, sebenarnya kalau kita usaha gitu ya teman Pro 2, yang paling penting kita lakuin adalah tetap ya kualitas produk itu tadi. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya dengan bersama ya dengan teman-teman Pro 2 nih di sini di 105,5 FM ya teman-teman Pro 2 ya. Dan sekali lagi ya aku mau ngingetin buat kamu para pelaku UMKM ya terutama dan teman-teman Pro 2 lain dimanapun kamu berada ya, manfaat media sosial itu untuk promosi terutama ya teman Pro 2 ini dipandang sebagai strategi paling penting ya, apalagi buat kamu para pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin padat. Dengan konten yang relevan nih ya teman Pro 2, pastinya ini juga bisa membangun kamu menjangkau konsumen yang secara lebih optimal gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tenang aja, setelah ini aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan ya teman Pro 2. Sebelum nanti di jam 1 aku bakal masuk ke segmen selanjutnya yang sangat asik juga ya teman Pro 2 ya. Di jam 1 nanti aku bakal masuk ke segmen teknik olahraga. So tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan Indonesia.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya POV.

Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India,

Itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Kali ini Sabtu siangnya ditemanin sama Jessica. Dan di jam 1 nih kita masuk ke segmen selanjutnya di santai siang kita ya, pada hari ini edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan teman Pro 2, langsung aja nih di segmen jam 1 ini kita akan membahas tentang tips olahraga atau mungkin teknik olahraga ya teman Pro 2. Dan kali ini spesial banget ya teman Pro 2, aku bakalan kasih teknik tips olahraga tentang salah satu olahraga bela diri yang mungkin teman-teman Pro 2 ini udah awam banget ya di telinga kita ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya ini juga banyak banget atlet-atlet yang mumpuni banget ya teman Pro 2 ya, terutama dari Indonesia sendiri. Nah, teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau salah satu olahraga bela diri nih ya, ini ada bisa dibilang salah satu olahraga bela diri yang gabungan ya teman Pro 2 ya, yakni ada kickboxing nih teman Pro 2, yakni olahraga bela diri modern yang memadukan teknik pukulan tinju dan tendangan dari berbagai seni bela diri di Asia. Nah, olahraga ini merupakan aktivitas full kontak ya, aktivitas fisik full kontak yang melatih kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan stamina ya teman Pro 2 ya. Itu yang paling penting gitu ya teman Pro 2 ya, yang dipelajari dari kickboxing sendiri. Nah, kickboxing sendiri nih ya juga memberikan berbagai manfaat kesehatan fisik dan juga mental ya teman Pro 2, serta memiliki beragam gaya dengan aturan yang spesifik. Nah teman Pro 2, kamu perlu banget nih kalau kita lagi bahas kickboxing, kita mengenal dulu gak sih kickboxing itu apa? Nah, kickboxing sendiri adalah olahraga bela diri modern yang menggabungkan elemen pukulan dari tinju dan juga tendangan dari berbagai seni bela diri tradisional Asia. Kombinasi ini juga menciptakan disiplin full kontak yang melatih seluruh tubuh, baik untuk tujuan kompetisi maupun kebugaran fisik secara menyeluruh nih teman Pro 2. Nah, aktivitas ini juga pastinya menuntut kekuatan, kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan stamina yang tinggi ya. Buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin pengen olahraga full kardio ya, bisa banget kamu cobain kickboxing ya teman Pro 2 untuk olahraga kardio kamu. Dan juga pastinya ini juga bisa banget untuk melatih bela diri ya pastinya ya teman Pro 2 ya. Nah, sebagai olahraga kontak fisik ya teman Pro 2 ya, kickboxing sendiri ini berfokus pada pertarungan berdiri ya sama Pro 2 ya. Kan mulai dari gerakan tangan dan kaki yang digunakan secara stimulan ya teman Pro 2 ya, untuk menyerang dan bertahan. Nah, hal ini juga menjadikannya pilihan ideal nih bagi individu yang mencari latihan intens dan cara untuk meningkatkan kemampuan bela diri gitu teman Pro 2. Nah, nanti ya teman Pro 2 ya, aku juga mau bahas nih sekarang aja kali ya. Sekarang nih bakal bahas tentang elemen utama dari kickboxing sendiri, yakni ada pukulan dan juga tendangan ya teman Pro 2 ya. Kickboxing sendiri juga memiliki elemen kunci nih ya, yang menjadi dasar dari setiap gerakan dan tekniknya. Penguasaan elemen-elemen ini juga sangat penting ya untuk efektivitas dalam bertarung dan melatih fisik kamu teman Pro 2. Adapun ya, ini elemen utama dari kickboxing sendiri ya teman Pro 2 ya. Yang pertama dia pukulan ya teman Pro 2 ya. Teknik pukulan yang digunakan dalam kickboxing ini berasal dari tinju atau boxing ya teman Pro 2. Ini mencakup pukulan dasar seperti jab atau pukulan lurus cepat, terus juga cross untuk pukulan lurus yang kuat, hook untuk pukulan menyamping, dan uppercut untuk pukulan dari bawah ke atas. Jadi untuk pukulannya ini kurang lebih sama kayak tinju ya atau boxing ya teman Pro 2 ya. Nah, baru tendangannya nih teman Pro 2, ini yang beda ya teman Pro 2. Kalau di tinju gitu ya, ini jarang menggunakan tendangan ya atau tidak sama sekali. Tapi kalau kickboxing, ini kickboxing ada tendangan ya teman Pro 2, namanya aja kick ya. Nah, kickboxing sendiri ini mengadopsi berbagai jenis tendangan dari seni bela diri seperti ada karate dan juga ada muay thai teman Pro 2. Contohnya aja roundhouse kick ya, tendangan melingkar, terus juga ada front kick, tendangan lurus ke depan, dan side kick, tendangan menyamping. Jadi kalau kamu ya teman Pro 2 ngeliatin orang-orang main kickboxing ya, meskipun mereka pakai sarung tinju seperti ya tinju biasa ya teman Pro 2, tapi ternyata mereka itu ada tendangannya gitu. Nah gitu ya teman Pro 2, ini diadaptasi dari seni bela diri karate dan juga muay thai. Nah teman Pro 2, selanjutnya nih ada
elemen utama lainnya ya teman Pradua, yakni lutut dan siku nih yang gak kalah penting dari kickboxing. Tergantung pada gaya kickboxing yang dipraktikkan ya teman Pradua, serangan lutut dan juga siku ini mungkin juga sudah diizinkan. Karena beberapa varian seperti Muay Thai nih ya teman Pradua, ini secara spesifik ini memasukkan teknik lutut dan juga siku ya teman Pradua ya, terutama untuk saat bertanding gitu ya teman Pradua. Nah seperti itu untuk lutut dan sikunya. Terus ada juga nih teman Pradua, clinching namanya. Beberapa gaya kickboxing ini mengizinkan pegangan atau cekikan singkat. Teknik ini juga bertujuan untuk mengatur jarak atau memperlancar serangan lutut. Namun penggunaannya seringkali terbatas dan memiliki aturan yang spesifik. Jadi gak setiap tanding ya teman Pradua ini boleh ada clinchingnya, cuman ada beberapa pertandingan yang diperbolehkan. Tergantung dari penyelenggara juga gitu ya teman Pradua ya. Nah tapi yang paling utama adalah memang namanya juga kickboxing, ada pukulan dan juga ada tendangan ya teman Pradua, kayak gitu. Nah teman Pradua, aku bakal bahas tentang perbedaan kickboxing dan juga boxing sendiri ya teman Pradua ya. Tapi juga pastinya aku juga bakal bahas tentang beragam gaya dari kickboxing dunia dan pastinya manfaat kickboxing. Jadi buat teman Pradua, tunggu dulu di sini ya bersama dengan kita di RRI Pradua Sungai Liat. Aku bakal bahas itu ya teman Pradua nantinya. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu dari Adhikara Primadona.

0: daerah terpencil di kaki gunung. Jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah, membuat bingung.
1: Pantun adalah bentuk puisi tradisional yang sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu dan digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran melalui syair yang berima. Tapi, tahukah kamu siapa tokoh yang mempengaruhi perkembangan pantun di Indonesia? Yang pertama adalah Sitor Situmorang, seorang penyair terkenal di Indonesia yang lahir di Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober tahun 1924. Selanjutnya, Mahayana Maman S, karya sastra yang mempengaruhi perkembangan pantun di Indonesia seperti pantun-pantun Melayu kuno. Ada Victor Hugo, seorang penulis, put dan politikus Prancis yang berpengaruh dalam pembukaan pantun ke dunia barat. Serta ada Ahmad Fahroji, seorang pemimpin dalam satu pena dan pemimpin budaya di Indonesia, yang juga telah mempopulerkan pantun di Indonesia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita setelah tadi mendengarkan lagu-lagu pilihan ya Jessica ya, kembali lagi nih menemani kamu di segmen siang hari ini teman Pro 2, yakni teknik olahraga. Dan teman Pro 2, tadi kita udah membahas tentang elemen utama, terus juga pengertian dari kickboxing ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita akan membahas tentang perbedaan dari kickboxing dan juga tinju atau boxing ya teman Pro 2 ya. Meskipun sama-sama melibatkan pukulan, tapi kickboxing dan tinju ini memiliki perbedaan mendasar dalam teknik dan juga ruang lingkup pergerakan. Dan memahami perbedaan ini penting banget nih untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing olahraganya ya teman Pro 2 ya. Karena perbedaan utama dari keduanya adalah nih ya teman Pro 2, kalau tinju sendiri atau boxing ya teman Pro 2, olahraga ini secara eksklusif ini berfokus pada penggunaan pukulan tangan dan gerakan kaki untuk menyerang serta bertahan. Tendangan ini tidak diizinkan dalam tinju, sehingga melatih kekuatan tubuh bagian atas dan mobilitas kaki untuk manuver. Jadi memang kalau boxing sendiri nggak ada tendangannya gitu ya teman Pro 2 ya, beda sama kickboxing. Karena kickboxing sendiri menggunakan pukulan tangan dan juga tendangan kaki secara bersamaan. Hal ini menjadikan latihannya lebih komprehensif karena melibatkan seluruh tubuh dari lengan hingga kaki dalam setiap gerakannya. Nah, teman Pro 2, beragam gaya dari kickboxing di dunia ini juga banyak banget ya teman Pro 2 ya. Karena kickboxing bukanlah satu disiplin tunggal, melainkan sebuah payung yang mencakup berbagai gaya dengan aturan dan teknik yang sedikit berbeda. Masing-masing gaya memiliki ciri khasnya sendiri ya teman Pro 2 ya. Adapun beberapa gaya kickboxing yang populer ya teman Pro 2, ada Dutch kickboxing ya teman Pro 2 yang dikenal dengan kombinasi pukulan tinju, tendangan kaki rendah atau low kick, dan teknik tendangan yang kuat gitu. Nah, kalau American kickboxing nih seringkali lebih mengutamakan teknik pukulan tinju dan tendangan yang tinggi yang cepat juga dengan batasan serangan lutut dan siku. Terus ada Sanda atau Sancho, gaya kickboxing dari Tiongkok yang memadukan pukulan, tendangan, teknik gulat atau takedown dan lemparan. Serta Muay Thai nih ya teman Pro 2, seni bela diri tradisional Thailand yang dikenal sebagai seni delapan tungkai. Gaya ini mengizinkan penggunaan pukulan, tendangan, lutut dan siku ya teman Pro 2, serta teknik clinching yang ekstensif gitu. Nah, teman Pro 2, adapun kamu juga perlu banget nih tahu manfaat dari kickboxing bagi kesehatan fisik dan juga mental ya teman Pro 2 ya. Kickboxing ini bukan hanya olahraga yang bela diri aja gitu ya teman Pro 2, tetapi juga program latihan fisik yang sangat efektif. Partisipasi rutin dalam kickboxing ini dapat membawa berbagai dampak positif bagi kesehatan secara keseluruhan. Nah, teman Pro 2, pastinya nih ya kalau ngomongin tentang kickboxing atau bela diri ya teman Pro 2, ini bisa banget bermanfaat untuk kebugaran kardiovaskular. Karena latihan kickboxing melibatkan gerakan intens yang meningkatkan detak jantung, terus juga membantu membakar kalori secara tinggi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Itu yang pertama ya untuk manfaatnya. Terus yang kedua nih teman Pro 2 adalah pembentukan otot. Jadi buat kamu nih yang pengen badannya bagus ya teman Pro 2 ya, berotot gitu ya, itu bisa banget kamu ikutan kickboxing. Karena gerakan pukulan dan juga tendangan yang berulang, dan ini bisa bekerja pada kelompok otot kamu nih, terutama di seluruh tubuh kamu. Ini juga sangat berkontribusi pada pembentukan otot yang lebih kuat dan juga kencang. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, yakni manfaatnya adalah koordinasi dan keseimbangan. Karena kickboxing sendiri kan secara aktif melatih koordinasi tangan, mata, terus juga keseimbangan tubuh. Ini juga sangat mengharuskan seseorang untuk mengintegrasikan gerakan tangan dan juga kaki secara efektif. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, untuk manfaat kickboxing lainnya adalah kekuatan dan kelincahan. Pasti ya kalau kita ngomongin tentang bela diri nih, kekuatan dan juga kelincahan ini sangat dilatih ya teman Pro 2 ya. Karena sesi latihan yang dinamis ini meningkatkan kekuatan fisik dan kecepatan respon. Selain itu juga membantu meningkatkan kelincahan dalam bergerak. Dan yang terakhir teman Pro 2, ini yang juga sangat penting ya kalau kita lagi latihan
olahraga, terutama latihan olahraga bela diri, yakni kesehatan mental. Karena sebagai aktivitas fisik yang intens, kickboxing adalah pelepas stres yang sangat baik. Jadi stress release gitu ya Tomo Pro 2, yang fokusnya dibutuhkan banget ya ketika berolahraga ini selama latihan dan juga pastinya untuk meningkatkan konsentrasi dan kepercayaan diri. Gitu Tomo Pro 2. Aku masih nemenin kamu di 105,5 FM, jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Baby Monster Chum.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur, karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica di 105,5-nya. Dan teman Pro 2 kali ini kamu berada di penghujung segmen teknik olahraga ya. Teman Pro 2 yang kita bahas hari ini adalah kickboxing. Dan teman Pro 2 kali ini Jessica juga tadi udah ngasih beragam informasi ya, mulai dari pengertian dari kickboxing, terus juga bedanya kickboxing sama tinju atau boxing ya teman Pro 2. Bahkan juga aku tadi kasih beberapa teknik-teknik dari kickboxing itu sendiri ya teman Pro 2, baik ada pukulan, tendangan, terus juga lutut atau sikunya ya teman Pro 2, serta clinching juga nih. Dan beragam gaya dari kickboxing yang ada di dunia ini ya teman Pro 2, serta manfaat dari kickboxing pastinya. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran ya dengan latihan kickboxing sendiri nih teman Pro 2, bisa banget kamu mulai mencari sasana atau tempat gym yang memiliki instruktur berpengalaman dan juga bersertifikasi ya. Karena pastinya lingkungan latihan yang mendukung ini sangatlah penting. Terus juga mungkin kamu bisa mulai dari latihan dasar ya teman Pro 2. Jangan terburu-buru melakukan gerakan yang rumit. Pelajari dulu teknik dasar pukulan, tendangan, dan posisi tubuh yang benar terlebih dahulu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan perlengkapan yang sesuai ini juga sangat penting ya teman Pro 2, karena pastikan juga memiliki perlengkapan dasar seperti sarung tangan, terus juga pelindung tangan, dan juga pakaian yang nyaman untuk bergerak. Apalagi ini juga bisa kalau kamu gak sesuai ya teman Pro 2, ini malah bisa bikin kamu cedera gitu. Nah teman Pro 2, sebelum itu ya teman Pro 2, kamu juga mungkin bisa konsultasi medis dulu nih sebelum memulai program latihan fisik yang intens. Karena disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter ini untuk memastikan kondisi kesehatan fisik ini memungkinkan beradaptasi dalam kickboxing. Nah teman Pro 2, itu tadi ya tentang kickboxing ya teman Pro 2, olahraga bela diri modern yang menawarkan kombinasi unik nih antara teknik pukulan dan juga tendangan. Gak hanya menjadi pilihan efektif untuk pertahanan diri, tetapi juga merupakan latihan fisik yang sangat komprehensif ya teman Pro 2 ya, dengan berbagai macam manfaatnya. Pastinya olahraga ini sangat cocok nih buat kamu yang pengen gitu ya fisiknya bugar dan juga bisa latihan bela diri gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, itu tadi ya kita sejenak tadi bahas tentang kickboxing ya teman Pro 2. Dan nanti di jam 2 nih aku bakal nemenin kamu di Indonesia Top 20 lokal. Jadi teman-teman Pro 2, kira-kira lagu-lagu siapa aja sih yang bakal jadi top 20 lokal kita nih teman Pro 2, lagu-lagu Indonya nih. Penasaran gak nih teman Pro 2? Aku juga penasaran nih teman Pro 2 siapa aja yang jadi top 20 kali ini. Dan teman Pro 2 tenang aja, aku masih puterin lagu-lagu pilihan buat temenin siang hari kamu. This is Boy Next Door, Edius.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita langsung aja masuk di top Indonesia 20 ya, teman Pro 2 ya. Top 20 Indonesia yang pastinya ini adalah chart-chart lagu Indonesia terbaik ya dalam minggu ini. Wow. Dan di posisi ke-20 nih, teman Pro 2, kita dibuka oleh new entry kita, yakni lagu dari Tone Wave dengan judul Parfum nih, teman Pro 2. Yuk kita dengerin dulu nih lagu dari Tone Wave, Parfum.

Dan di posisi ke-19 kita di minggu ini teman Pradu ada new entry juga nih, lagu dari Tulus nih ya, yang terbaru yang pastinya kita juga senang banget ya teman Pradu. Akhirnya Tulus comeback ya setelah 4 tahun nih ya vakum nih teman Pradu. Kali ini Tulus hadir dengan Teh Hijaunya ya teman Pradu. Baru masuk minggu ini dan langsung masuk ke posisi ke-19 kita nih teman Pradu. Kita tunggu nih ya kira-kira di minggu-minggu selanjutnya Teh Hijau apakah bisa nih masuk top 10 gitu ya teman Pradu mungkin ya. Dan langsung aja nih kita dengerin Teh Hijau dari Tulus.

Minggu lalu ada di posisi ke-20 dan kali ini Marbles nih Hetam Opera 2 dengan lagu Hempimpanya sekarang naik ke posisi ke-18. Sudah berada di top lagu Indonesia terbaik selama 2 minggu dan ini dia lagu dari Marbles Hempimpanya.

Di posisi ke-17 kita nih Tomam Radio ada anthemnya orang-orang yang pacaran beda agama nih ya. Ada lagu dari It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Dan Tomam Radio kali ini udah naik ya dari posisi ke minggu lalu di posisi ke-18. Sekarang It Gita dan juga Hindia Masih Ada Cahaya naik ya ke posisi 17. Dan Tomam Radio lagu ini juga sudah berada di chart musik Indonesia terbaik selama 3 minggu. Jadi kita dengerin yuk, ada lagu dari It Gita dan juga Hindia Masih Ada Cahaya.

Dan di posisi ke-16 nih ya teman Pro 2 ada lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Langsung masuk ya top ke-16 kita nih teman Pro 2, meskipun masih menjadi new entry kita di minggu ini teman Pro 2, tapi lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku nih udah lumayan ya posisinya di posisi ke-16. Dan teman Pro 2, kita langsung dengerin aja yuk lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Di posisi ke-15 nih ada lagu dari Selena Grace dan juga Andy Rianto, Sumpah Mati nih Tomo Pradua. Dan lagu ini ya, minggu lalu ada di posisi 13 tapi sekarang turun nih ya Tomo Pradua ke posisi 15. Dan lagu Sumpah Mati ini sudah bertahan selama 4 minggu nih di top chart lagu Indonesia terbaik. Semoga aja ya kembali naik lagi ya posisinya ya Tomo Pradua ya. Dan pastinya lagu ini juga kita bisa dengerin ya Tomo Pradua ya. Sering banget juga kita puterin nih di RRI Pradua sengaja. So this is Sumpah Mati Selena Grace dan Andy Rianto.

Ada rabun jauh nih dari Bernadia yang saat ini berada di posisi ke-14 di top chart lagu Indonesia terbaik Tema Pradua. Dan lagu ini ya, rabun jauh Bernadia nih sempat ya menjadi top one, top lagu Indonesia terbaik ya. Dan kali ini ya turun banget nih Tema Pradua dari posisi 11 minggu lalu ke minggu ini di posisi 14. Dan meskipun gitu ya, lagu dari Rabun Jauhnya Bernadia ini juga sudah bertengger selama 11 minggu di tanggal lagu Indonesia terbaik. Dan this is Bernadia, Rabun Jauh.

It Gitaf kembali lagi nih teman Pradua. Tadi lagunya It Gitaf dan juga Hindia nih ada di posisi 17 ya, yang masih ada cahaya. Dan kali ini di posisi 13 kita nih ada lagu dari It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan ya teman Pradua ya. Dan kali ini lagu dari It Gitaf ya, meskipun turun minggu lalu di posisi 10, minggu ini berada di posisi ke-13 dan sudah bertahan selama 6 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik. Langsung aja nih kita dengerin It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Sumpah kita ganteng banget.
1: Di posisi 12 nih Tom Prado ada lagu dari NPD Sempurnanya Aku. Dan Tom Prado lagu ini berusaha naik lagi ya, setelah minggu lalu ada di posisi 16 dan juga sempat menjadi lagu top 1-nya tangga lagu Indonesia terbaik ya Tom Prado ya. Dan kali ini akhirnya naik lagi nih NPD Sempurnanya Aku ya Tom Prado, meskipun udah bertahan selama 14 minggu di tangga lagu Indonesia terbaik. So this is NPD Sempurnanya Aku.

Raim Laude kembali lagi nih Tama Pra 2. Kali ini di posisi 11 ada Raim Laude Iqra nih Tama Pra 2. Dan lagu ini ya Tama Pra 2 ya sudah berada selama 7 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik ya Tama Pra 2 ya. Dan pastinya ya lagu ini juga naik ya Tama Pra 2 setelah minggu lalu berada di posisi 12. Dan this is Raim Laude Iqra.

Dan Tom of Radio di posisi top 10 ya, top Indonesia 20 nih. Tom of Radio gak terasa ya, udah 10 lagu aja tadi aku bacain. Dan di posisi ke-10 kita nih Tom of Radio, ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu ini sempat turun ya Tom of Radio minggu lalu dari posisi 5, kali ini langsung turun drastis ya, 5 posisi ke posisi 10. Tapi gak apa-apa, lagu ini juga udah bertahan selama 11 minggu nih ya Tom of Radio. Kita lihat nih di minggu depan nih, kira-kira apakah Pamungkas dengan Berapa Kali kita akan saling memaafkan ini akan kembali nih menjajakan posisinya ke top 5 ya Tom of Radio ya. Dan kita langsung dengerin aja nih lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Di posisi 9 nih yang nomor 2 ya, ada lagu dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan hebatnya nih teman pro 2, lagu ini naik posisinya tinggi banget ya teman pro 2, dari posisi sebelumnya di posisi ke-14, sekarang di posisi 9 ya teman pro 2. Udah langsung masuk top 10 nih tangga lagu Indonesia terbaik. Dan meskipun lagu ini juga masih baru ya teman-teman pro 2 ya, hitungannya masih 3 minggu berada di tangga lagu Indonesia terbaik, tapi membuktikan ya bahwa tadi posisinya dari 14 di minggu lalu, sekarang di posisi 9. Langsung aja yuk kita dengerin Aku Harus Pergi, Wisnu Santika dan Ari Lesmana.

Di posisi 8 kita pada sore hari ini, Tomo Pradua, ada lagu dari Rizwan Fadilah, R&B Boys, dan juga Mahalini Seketika. Lagu ini juga bisa dibilang naik ya Tomo Pradua ya, setelah minggu lalu berada di posisi 9, kali ini naik lagi nih ke posisi 8. Meskipun juga pernah ya di posisi ke-6 nih Tomo Pradua di tangga lagu Indonesia terbaik, ternyata lagu Seketika ini juga udah bertengger selama 6 minggu nih di tangga lagu Indonesia terbaik kali ini ya Tomo Pradua. Dan langsung aja nih kita dengerin Seketika, Rizwan Fadilah, R&B Boys, dan juga Mahalini.

0: 7.
1: Dari intronya aja udah tahu ya semua produknya, ini lagu dari siapa? Ini lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Dan kali ini berada di posisi ketujuh pada top chart lagu Indonesia terbaik kita memperdua. Dan ini juga naik ya, setelah di minggu lalu ada di posisi 8, kali ini Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi ini bertengger di posisi 7 ya teman perdua. Meskipun udah 5 minggu nih berada di tangga lagu Indonesia terbaik, langsung aja Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir.

Di posisi 6 di minggu ini, tanggal lagu Indonesia terbaik ada Salma Salsabil Hacu. Dan teman peradua, lagu ini naik ya dari posisi ke-7 minggu lalu, kali ini naik kembali ke posisi 6 ya di tanggal lagu Indonesia terbaik. Salma Salsabil Hacu nih udah bertahan selama 7 minggu nih ya di tanggal lagu Indonesia terbaik. So this is Salma Salsabil Hacu.

0: lima, lima, lima, lima.
1: Di posisi kelima ada lagu dari Juicy Luisi Gurun Hujan. Dan lagu dari Juicy Luisi Gurun Hujan ini turun ya teman berdua dari minggu lalu ya. Minggu lalu di posisi ketiga, kali ini di posisi kelima ya. But it's okay, masih masuk ke top 5 ya, lagu Indonesia terbaik. Meskipun udah bertahan ya selama 6 minggu di top tangga lagu Indonesia terbaik ya teman berdua ya. Pastinya lagu dari Juicy Luisi Gurun Hujan ini juga punya kesan yang seperti apa nih menurut teman-teman Pradua nih, menurut kamu teman Pradua. Dan langsung aja yuk kita dengerin Gurun Hujan dari Juicy Luisi.

Di posisi 4 ya, Tomat Pro 2 masih bertahan sama kayak minggu lalu ya. Lagu dari sesi potret, lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana, sesi potret. Dan Tomat Pro 2 udah bertahan selama 22 minggu juga ya. Kamu dengerin sesi potret di tanggal lagu Indonesia terbaik ya. Ini juga menandakan ya bahwa lagu ini benar-benar masih menjadi lagu favoritnya orang-orang Indonesia belakangan ini ya, Tomat Pro 2 ya. So this is sesi potret ya, Tomat Pro 2 dari Enau dan juga Ari Lesmana.

0: 333.
1: Di posisi ketiga kita di Top Pro 2 ada lagu dari Sela on Seven, Sederhana. Meskipun turun ya dari minggu lalu ke di posisi kedua, kali ini di posisi ketiga pada minggu ini ya Top Pro 2 ya. Lagu Sederhana dari Sela on Seven udah bertahan selama 7 minggu di tangga lagu Indonesia terbaik. So langsung aja nih ada Sederhana Sela on Seven.

0: nomor 2.
1: Di nomor kedua kita ya pada minggu ini Teman Pro 2 tanggal lagu Indonesia terbaik atau Indonesia Top 20 lokal kita nih Teman Pro 2 ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Dan lagu ini ya Teman Pro 2 ya minggu lalu nih ada di posisi ke-6 ya Teman Pro 2 ya. Dan langsung nih naik ke posisi ke-2 kita ya Teman Pro 2 meskipun sudah bertahan selama 5 minggu nih ya. Adrian Khalif 2001 kali ini membuktikan bahwa layak banget nih di posisi ke-2 ya, karena naik nih ya Teman Pro 2 dari posisi ke-6 ke posisi ke-2 pada minggu ini. So this is 2001 kali Adrian Khalif. Kampu.

0: Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.
1: Dan juara kali ini ya Tomo Pro 2 ya di minggu ini ada lagu dari Nona Rollerblade nih Tomo Pro 2. Nona Rollerblade nih, ini memang lagi viral-viralnya ya di media sosial ya Tomo Pro 2 ya. Udah siap belum gitu ya. Dan Tomo Pro 2, lagu ini sudah bertahan selama 6 minggu di tangga lagu Indonesia terbaik. Dan inilah pemenang dari Indonesia Top 20 Lokal dari RRI Pro 2 Sungai Liat.
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

Timnas Norwegia versus Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026 akhirnya tersaji pada Minggu 12 Juni 2026. Kedua tim datang dengan modal yang sama-sama impresif setelah menyingkirkan lawan tangguh di babak 16 besar. Inggris sukses mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2, sementara Norwegia membuat kejutan besar usai menyingkirkan Brazil dengan kemenangan 2-1. Inggris menunjukkan mental kuat saat menghadapi Meksiko di Stadion Azteca. Jude Bellingham menjadi bintang dengan 2 gol, sedangkan Harry Kane kembali mencetak gol lewat titik penalti. Kemenangan tersebut juga diraih meski Inggris harus bermain dengan 10 pemain. The Three Lions kini mencatat 3 kemenangan beruntun dengan selalu mencetak minimal 2 gol di setiap pertandingan. Di sisi lain, Norwegia tampil sebagai salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026. Tim asuhan Ståle Solbakken kembali mengalahkan Brazil pada babak ke-16 besar. Erling Haaland menjadi pembeda lewat 2 gol ke gawang Brazil. Haaland saat ini sudah mencetak 7 gol, sedangkan Harry Kane sukses mengamankan 6 gol dan 1 assist. Salah satu dari mereka sayangnya harus gugur di fase ini. Inggris memiliki catatan kurang baik saat menghadapi sesama tim Eropa di fase gugur Piala Dunia. 5 dari 6 kekalahan terakhir mereka di babak gugur turnamen ini terjadi saat menghadapi negara Eropa. Secara keseluruhan, Inggris unggul dalam rekor head-to-head dengan 7 kemenangan, sedangkan Norwegia hanya 2 kali menang. Sekian Info Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica yang nemenin kamu di International Top 20 lokal ya, teman Pro 2 ya. Kali ini kamu bakal mendengarkan lagu-lagu internasional yang menjadi top 20 dari Billboard ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini kita langsung lagi muterin lagu ke 20 ya, teman Pro 2 ya. Posisi ke 20 dari top musik Billboard kali ini ya, teman Pro 2, ada lagu dari Luke Combs, Be By You. So this is a Luke Combs, Be By You.

0: get money, bitches.
1: Di posisi ke-19 ada lagu dari Young Miami, Spend That, nih Tama Pradual. Naik ke posisi ke-19 setelah sebelumnya berada di posisi ke-25 ya, minggu lalu ya Tama Pradual ya. So, kita dengerin aja nih lagu dari Young Miami,

Di posisi ke-18 kita nih teman Prado ada lagu dari Olivia Rodrigo The Cure nih teman Prado. Dan lagu ini ya turun nih ke posisi ke-18 setelah minggu lalu berada di posisi ke-13 ya teman Prado ya. Dan sudah bertahan selama 6 minggu. So this is Olivia Rodrigo The Cure.

Di posisi ke-17 kita pada minggu ini teman Pro 2 ada lagu dari Zara Larsson, Midnight Sun, yang naik di posisinya dari posisi 19 minggu lalu dan kali ini naik ke posisi 17. Lagu ini teman Pro 2 udah bertahan selama 24 minggu nih di chart lagu top 20-nya Billboard ya teman Pro 2 ya. So, this is Zara Larsson, Midnight Sun.

Kembali lagi nih teman Pro 2, ada lagu dari Zala Larsson dan juga Pink Pantries nih teman Pro 2 dengan Stateside. Kali ini Stateside ini naik juga ya posisinya, dari minggu lalu ke posisi 17 sekarang naik ke posisi 16 dan sudah bertahan selama 26 minggu di lagu chart Billboard ya teman Pro 2 ya. So this is Pink Pantries dan juga Zala Larsson, Stateside.

Dan Top of Produa kali ini kita udah di berada top of 15 ya, Top of Produa lagu-lagu internasional yang pastinya masih hot-hot banget ya Top of Produa. Langsung aja di posisi ke-15 kita ada lagu dari Sober Homewrecker. Dan lagu ini ya Top of Produa sudah bertahan selama 21 minggu dan juga naik nih setelah sebelumnya berada di posisi ke-16. Kali ini naik satu posisi di posisi 15. So this is Homewrecker Sober.

Dan teman Prodo kali ini di posisi ke-14 kita nih, internasional top 20 lokali teman Prodo, ada lagu dari Bruno Mars, Risk It All. Dan lagu ini memang udah lama banget ya teman Prodo ya, berada di top chart lagu Billboard ya teman Prodo. Kali ini ada di posisi ke-14 dan naik ya posisinya setelah minggu lalu di posisi 15. So this is Risk It All, Bruno Mars.

Kembali lagi di posisi ke-13 nih ya teman Pradua ya, lagu dari Stella Lefty nih teman Pradua, yakni Boston nih yang mendengar, yang kamu lagi dengerin nih ya teman Pradua ya di ruang dengar kamu. Kali ini lagu dari Stella Lefty ini berada di posisi ke-13 setelah minggu lalu berada di posisi ke-14 dari top international top 20 lokal ya teman Pradua ya. So this is Stella Lefty, Boston.

Dan teman Pro 2, sekarang kamu berada di posisi ke-12 International Top 20 Lokal. Dan kali ini ada lagu dari Olivia Dian, So Easy to Fall in Love. Lagu ini udah bertahan selama 40 minggu loh di jajaran top Billboard ya teman Pro 2 ya, top musik Billboard. Dan sayang sekali ya, So Easy to Fall in Love ini minggu ini turun di posisi ke-12 setelah minggu lalu berada di posisi ke-11 teman Pradu ya. Tapi gak apa-apa, masih berada di top Billboard nih, udah keren banget ya. Dan masih udah ber-40 minggu loh teman Pradu ya, keren banget. So this is Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Dan kembali lagi nih Tomo Pro 2, ada lagu dari Olivia Rodrigo nih yang berada di posisi ke-11 International Top 20 lokal. Dan Tomo Pro 2 kali ini di posisi ke-11 ini ada lagu dari Olivia Rodrigo, Stupid Song. Dan sayang banget ya Tomo Pro 2 ya, lagu ini turun nih dari posisi sebelumnya ya. Tomo Pro 2 berada di posisi ke-3, langsung turun ke posisi ke-11 ya dalam minggu ini. So this is Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Di posisi ke-10 nih ya Tomo Pradua, kamu udah berada di top 10 lagu internasional terbaik ya dalam minggu ini ya Tomo Pradua ya. Ada lagu dari Bruno Mars, I Just Might, yang naik nih ya Tomo Pradua sebelumnya dari posisi 12 minggu lalu, sekarang di posisi ke-10 ya. Dan ini juga sudah menandakan bahwa Bruno Mars, I Just Might berada di posisi top Billboard ya Tomo Pradua, atau International Top 20 lokal selama 25 minggu. So this is I Just Might, Bruno Mars.

Di posisi ke-9 International Top 20 lokal kita nih Tomo Pradua ada lagu dari Olivia Rodrigo Drop Dead. Dan lagu ini Tomo Pradua pastinya udah gak asing banget ya di telinga dan juga ruang dengar kita ya Tomo Pradua. Meskipun di minggu ini sayang banget ya Olivia Rodrigo Drop Dead ini turun ya posisinya, meski dari minggu lalu ke posisi 5 sekarang di posisi ke-9. Dan kali ini Drop Dead-nya sudah berada di top musik Billboard selama 11 minggu teman-teman. So this is Olivia Rodrigo Drop Dead.

Di posisi ke-8 kita pada minggu ini ya, Temu Pro 2 ya, di top internasional, top 20 lokal nih ya, Temu Pro 2 ada lagu dari Tame Impala dan juga Jenny Dracula. Kali ini ya, Temu Pro 2 ya, ini minggu lalu berada di posisi ke-10 dan naik nih ke posisi 8. Dracula dari Tame Impala dan juga Jenny ini sudah berada selama 40 pekan di top musik Billboard. So this is Dracula, Tame Impala featuring Jenny.

Di posisi ketujuh kita di International Top 20 lokal nih ya teman Pro 2 ya, ada lagu dari Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Kali ini Ariana Grande nih tetap berada di posisi ketujuh ya dari 2 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Meskipun juga sempat menaiki di posisi ke-1 ya teman Pro 2 ya di top Billboard ya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Masih ada di top 10 nih, masih oke banget ya teman Pro 2 ya. Dan lagu ini juga masih baru ya, hitungannya masih 5 minggu di top musik Billboard nih teman Pro 2. So this is Ariana Grande, Had That I Made You Love Me.

Pro 2 kali ini di posisi ke-6 top 20 internasional ya, teman Pro 2 ya. Kali ini ada lagu dari Ella Langley dan juga Morgan Wallen, I Cannot Love You Anymore. Dan teman Pro 2, lagu ini naik ya, setelah sebelumnya di posisi 10 pada minggu lalu dan kali ini berada di posisi ke-6 ya, teman Pro 2 ya. So this is Ella Langley dan Morgan Wallen, I Cannot Love You Anymore.

Di posisi kelima kita pada minggu ini ya teman peradua ya, di International Top 20 Lokal ada lagu dari Olivia Dean Man I Need. Dan lagu ini ya teman peradua udah termasuk lama juga ya di top musik Billboard ya teman peradua, selama 45 minggu. Dan kali ini naik ya posisinya setelah turun di posisi ke-8 minggu lalu ya teman peradua. Dan langsung aja nih kita dengerin bersama Man I Need, Olivia Dean.

Dan Tomo Brodia kali ini kamu berada di top 4-nya International Top 20 Lokal nih Tomo Brodia. Ada lagu dari Drake, Janis, STFU nih ya Tomo Brodia ya. Dan kali ini lagu ini juga naik ya posisinya setelah minggu lalu berada di posisi ke-6 nih Tomo Brodia. Dan lagu ini juga sudah berada selama 7 pekan di tangga lagu Billboard ya Tomo Brodia. So this is Drake, Janis, STFU.

Tama Pradua kali ini di posisi ketiga International Top 20 lokal nih. Tama Pradua ada lagu dari Ella Langley, Be Her. Dan kali ini lagu dari Ella Langley, Be Her ini juga tetap ya posisinya sama kayak minggu lalu nih, Tama Pradua di posisi ketiga. Kali ini juga pastinya Tama Pradua lagunya Ella Langley, Be Her ini sudah bertahan selama 20 pekan di Top Music Billboard. So this is Ella Langley, Be Her.

Di posisi kedua kita pada minggu hari ini atau mempro 2 ya, kali ini di International Top 20 Lokal ada lagu dari Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan mempro 2 lagu ini juga merupakan original soundtrack dari film Toy Story 5 nih mempro 2. Buat kamu nih, kita dengerin dulu yuk lagu dari Taylor Swift, I Know It, I Know You.

Dan Tomo Prado ini masih menjadi top 1-nya, top 20 internasional ya Tomo Prado ya. Ada lagu dari Ella Langley, Chosen Texas. Udah bertahan selama 37 minggu ya, berada di posisi pertama juga nih, Ella Langley, Chosen Texas nih Tomo Prado. Langsung aja yuk kita dengerin lagu dari Ella Langley, Chosen Texas.

105,5 FM Pro 2 RRI Cukai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kamu bakal ngikuti sore ceria belajar Sumba bersama dengan RRI Pro 2 Palembang. Dan kali ini nanti teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama hostnya, yakni ada Naura dan juga narasumber Putra Alam selaku winner dari Duta Lingkungan Indonesia, dan Putri Vepi runner up 4 Duta Lingkungan Indonesia. Dan teman Pro 2 langsung aja nih kita bakal ngikutin bersama dengan Pro 2 RRI Palembang untuk mengikuti sore ceria belajar Sumba.

0: siarkan langsung di Pro2 Network Belajar Sumba di Bengkulu 105,1 FM dan di Lampung 92,5 FM, Jambi 90. Wow, keren banget. Jadi kita ada winner-nya dari Duta Lingkungan dan juga runner 4 dari Duta Lingkungan juga nih ya.
1: Jadi kalian berdua nih sebenarnya kemarin pasangan ya. Nasional
2: ya. Sebelum untuk kepisah jadi individu. Mm-hmm. Waktu penilaian di nasional kita emang udah pasangan.
0: Wow. Gitu. Jadi udah dapet nih chemistry-nya berdua sebenarnya ya.
2: Iya. Seharusnya mah iya.
0: Seharusnya iya.
2: Seharusnya
0: ya.
2: Sih iya.
0: Oke deh. Ngomong-ngomong ya, karena kan udah dua-duanya udah winner nih. Udah pelantikan juga kah?
2: Udah
0: sejak kapan kemarin tuh?
2: Kalau dari Indonesianya sejak dari hari grand final itu kita udah terhitung pelantikan juga kak.
0: Wow,
2: seperti itu.
0: Keren banget.
2: Diawali dengan rapat kerja kemarin, udah kita udah musyawarah kerja dari Duta Lingkungan Indonesia. Itu udah terhitung juga dengan pelantikan seperti itu.
0: Wow, jadi udah cukup lama ya berarti ya.
2: Betul.
0: Acaranya
2: betul.
0: Dari Oktober ya, Oktober 2025 benar.
2: Kalau dari yang di panggung nasional itu
3: Desember.
0: Oh, ya. Desember ya. Oh, jadi baru sekarang nih, sampai sekarang berarti udah 7 bulanan ya kalian menjabat ya?
3: Iya, yep. Kurang lebih.
0: Wah, gimana tuh experience kalian menjabat selama 7 bulan ini?
3: Seru ya, Kak.
2: Seru, luar biasa. Ada semua lah, Kak.
0: Ada nano-nano ya.
2: Iya. Lengkap lah rasanya.
0: Oke deh. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita ngomongin perjalanan kalian sebelum ikut Duta tuh, alasan kalian sebenarnya ikut Duta Lingkungan tuh apa sih?
2: Oke, mau Feby atau Alam dulu?
3: Boleh sih, Kak.
2: Oke, kalau dari Alam sendiri, Kak, awal terjunnya itu memang kalau untuk mengikuti secara langsung itu baru di Duta Lingkungan yang organisasi tetap.
0: Okay.
2: Tapi kalaupun menyoroti tentang lingkungan itu Alam sendiri udah sedari SMP.
0: Wow.
2: Jadi pernah ngikut kayak lomba kalau nggak salah Olimpiade penelitian siswa nasional. Nah itu kita bergerak di bidang IPA dan udah juga masuk ke ranah lingkungan.
0: Okay.
2: Waktu itu kita bikin penelitian, bikin karya yang alhamdulillah itu tembus juara satu. Yang awalnya itu kan tingkat kabupaten, mau dilanjutkan ke tingkat provinsi, namun karena satu dan lain hal jadinya cancel. Tapi alhamdulillahnya produk yang kita ambil dari waktu itu, yang udah kita teliti, udah bekerja sama dengan UMKM lokal setempat. Dan dari situlah mungkin salah satu titik awal buat Alam sendiri kayak, oh mungkin ini salah satu hal yang bisa aku dalami lagi untuk selanjutnya.
0: Wow.
2: Dan alhamdulillah sekian waktu sejak dari SMP itu hingga SMA, dan pada saat mendengar ada open recruitment Duta Lingkungan kayaknya ya udah let's go, kayaknya ini bagian kita.
0: Wow, keren banget. Jadi udah terinspirasi tuh dari zaman SMP ya ternyata.
2: Iya
0: ya.
2: Betul banget.
0: Wah, jauh juga perjalanannya ternyata.
2: Iya
0: nih.
2: Karena izin cerita dikit ya kayak
0: boleh,
2: ini
0: boleh
2: background aku teman-teman semua adalah mungkin itu bisa dibilang ada wilayah asal lahir di Palembang cuma Alam sendiri itu besarnya di daerah Oku Selatan, Kak.
0: Oke.
2: Yang mungkin teman-teman kalau nggak tahu Oku Selatan, nggak tahu juga Muara Dua, Danau Ranau pasti tahu. Kemungkinan banyak tahu tuh Danau Ranau tuh. Nah, jadi di Danau Ranau atau Oku Selatan sendiri itu masyarakatnya berpencaharian rata-rata antara kalau nggak nelayan, kalau nggak petani.
0: Oke.
2: Makanya secara tidak langsung dengan kondisi geografis daerah kami itu udah mendekatkan banget nih, Kak, sama lingkungan
0: ya,
2: atau alam.
0: Iya. Pas banget namanya juga Alam,
2: nah,
0: ya kan?
2: Nah, betul banget.
0: Apakah itu inspirasinya orang tua Alam tuh gara-gara itu ya namanya?
2: Iya, mungkin ya, mungkin ya salah satunya. Nah, jadi dengan background daerah yang seperti itu, jadi memang sangat mendukung waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Sangat mendukung sekali, makanya pada saat tergerak dari titik awal yang dimulai dari Olimpiade, penelitian, hingga ikut pageant juga, tapi cuman yang pageant sebelumnya,
0: okay,
2: itu bukan tentang lingkungan, Kak.
0: Oh, tentang apa itu?
2: Ada
0: boleh tahu?
2: Boleh banget. Jadi waktu itu pernah ikut juga Duta Lalu Lintas.
0: Duta Lalu Lintas.
2: Di Oku Selatan.
0: Keren.
2: Dan juga ada kayak pelajar pelopor, keselamatan dinas perhubungan, dan akhirnya lanjutlah ke pageant yang saat ini yaitu Duta Lingkungan Indonesia.
0: Keren banget. Jadi panjang perjalanan Alam ya sampai akhirnya bisa tertarik untuk ikut jadi duta lingkungan.
2: Betul
0: ya. Keren. Emang cintanya dari namanya sendiri sudah cinta sama alam nih, keren ya,
2: alam untuk alam.
0: Asik. Apakah ini yang membuat dia menang menjadi duta lingkungan?
2: Mungkin, ya,
0: mungkin
2: ya,
0: orang kayak langsung menjurinya, ini namanya udah bagus nih, mendukung ya, banget
2: ini
0: nih.
2: Ini yang cocok nih katanya nih.
0: Iya. Oke deh. Kalau dari Pepi sendiri gimana tuh ceritanya?
3: Kalau dari Pepi sendiri kemarin namanya juga didukung dari keluarga juga, alhamdulillahnya. Pas tahu duta lingkungan itu pas di awal di semester 3. Pepi kuliah, jadi Pepi scrolling lah gimana berduta lingkungan tuh gimana. Jadi pas Pepi lihat-lihat menarik, karena Pepi juga suka mengedukasi kepada masyarakat gimana di daerah-daerah Pepi. Jadi Pepi juga tertarik gimana cara mengedukasi kepada masyarakat tentang peduli lingkungan, mengajak dan menginspirasi mereka agar peduli terhadap lingkungan.

0: ya. Oke deh. Tapi aku pengen tahu juga nih, sebenarnya kalau dari duta lingkungan sendiri tuh job desk kalian tuh sebenarnya apa sih?
1: Oke, jadi kalau kita berbicara dari namanya duta, kita bukan teman-teman, jadi duta sebagai agen informasi dan agen penggerak, agen penyambung juga, betul ya Pap ya?
2: Iya benar banget Kak.
1: Jadi kalau kita berbicara tentang itu, dari tupoksinya aja sudah bisa kita ketahui bersama bahwa memang kita adalah agen informasi.
0: Oke.
1: Terutama apalagi di sini, pejen duta lingkungan itu sendiri adalah yang bernaung di bawah dinas ataupun Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. So kita menjadi agen informasi ataupun agen penyambung aspirasi antara kementerian dan masyarakat tentunya. Nah, jadi makanya job utama kita yang pertama adalah agen informasi, agen penyambung, agen penggerak ataupun promotor kegiatan yang dalam hal ini konteksnya tentang lingkungan ataupun alam.
0: Oke, betul. Jadi kalian ini adalah duta-duta yang menyuarakan isu-isu lingkungan juga berarti ya, supaya awareness tentang lingkungan ini makin diketahui sama anak-anak muda.
1: Yes, alright.
0: Yes, podcast ya. Tapi ngomong-ngomong, selama kalian tugas udah kemana aja nih?
1: Kalau buat sekarang ini ya, sekarang kita kalau untuk duta lingkungan Indonesia Kak, terutama karena space kita yang terbatas dan kita juga ada background masing-masing ya Pep ya.
2: Iya benar.
1: Kayak Pepi masih mahasiswa begitupun Alam, terus ada juga yang ada backgroundnya itu pekerja. Sehingga fokus kami adalah bagaimana melalui platform media sosial yang utama itu menjadi sasaran kami. Karena itulah yang menurut kami adalah alat strategis di masa kini.
2: Betul, betul.
1: Dan yang memungkinkan untuk kami tetap selalu bertugas ataupun berkinerja ke depannya.
0: Oke.
1: Terus yang kedua, untuk sejauh ini kami masih fokus untuk ke daerah masing-masing dengan membawa selempang Duta Lingkungan Indonesia ini Kak.
0: Iya, keren banget ya. Berarti udah banyak nih dampak-dampak yang dibawa sama mereka melalui media sosial dan juga secara langsung ya.
1: Betul
0: banget. Oke deh, tadi kita udah beberapa kali ini bahas tentang Duta Lingkungan secara umum nih. Tapi aku jadi penasaran nih, sebelum banget kalian jadi Duta Lingkungan ya, waktu pertama kali daftar gitu, gimana sih sebenarnya awal ceritanya pendaftaran kalian, struggle kalian waktu pertama kali ikut Duta Lingkungan?
1: Oh, oke, okay. Boleh Pep? Silakan.
0: Boleh, boleh Pepi dulu dong deh tadi. Ini dulu ya.
2: Iya. Awal mulai ikut Duta Lingkungan, itu tuh di awalnya memang tertarik untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat tentang peduli lingkungan, karena maraknya zaman sekarang yaitu sampah sudah di mana-mana Kak. Terus juga tentang tanggung jawab dari diri sendiri juga kurang, bukan tidak hanya kita tidak perlu menyalahkan pemerintah maupun masyarakat setempat, tapi kita harus juga bertanggung jawab dari diri kita. Udah benar belum kita menjaga lingkungan kita setempatnya gitu.
0: Oke, tapi waktu pertama kali ikut Duta Lingkungan itu ada struggle-nya juga enggak sih Pebi? Karena kan pastinya ini kan pageant ya jatuhnya ya, kan. Pasti ada banget tuh persaingannya, mungkin juga pertemanannya, mungkin isu-isu yang dibawa juga ternyata masih baru juga untuk Pebi.
1: Ya, oke. Okay.
2: Benar. Kalau ini kan pageant pertama Pepi.
0: Oh, pageant pertama ya.
1: Pageant pertama.
0: Keren. Iya, ya, terus
2: baru jadi kalau mau gimana ya bilangnya? Kalau dari segi pesaingnya kata Kakak tadi tuh, kalau ini tuh pasti untuk dari diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk percaya diri ketika mengikuti ajang ini? Jujur kalau Pepi orangnya nervousan.
0: Enggak ah, bagus banget kok ya kan.
1: Iya, dia mah di awal doang emang.
0: Di awal doang, taunya lama-lama bener, taunya master lama-lama.
1: Master lama-lama dia.
2: Jadi untuk persiapannya juga kemarin cukup singkat.
1: Ya asik. Curahkan Pep, curahkan semua di sini.
2: Jadi agak gedebuk-gedebuk ya kan kita kemarin ya.
0: Waktu ke nasional ya.
2: Iya. Jadi Pepi juga kemarin menyiapkannya sedikit satset-satset ya kayak kita ya.
1: Dituntut waktu ya Pepi.
2: Iya benar banget. Ya. Tapi alhamdulillah juga banyak didukung dari keluarga, dari pemerintah juga ada gitu Kak.
0: Keren banget. Soalnya untuk teman-teman Pro2 yang gak tahu, kata mereka nih waktu pemilihan di Sumsel sama ke nasional tuh deket banget ya waktunya tuh. Berapa, jaraknya berapa bulan sih emangnya?
2: Itu gak berapa bulan Kak.
0: Berapa minggu?
1: Bukan berapa bulan.
2: Berapa minggu?
1: Iya. Iya, karena itu bisa dibilang kurang dari sebulan lah.
0: Kurang dari sebulan.
1: Kurang dari sebulan. Benar. Kalau kita menghitung hari ya.
0: Wah itu memang gedebak-gedebuk banget tuh.
2: Aduh asli.
1: Makanya kita izin interupsi tadi waktu Kakak bilang beberapa bulan. Iya. Kita mah beberapa minggu soalnya.
0: Beberapa minggu
1: bener
0: ya.
1: Bener banget.
0: Di beberapa minggu

0: apa sih persiapan yang kalian siapin selama untuk nyampe ke nasional berarti?
1: Oh, kalau dari ini awalnya kalau persiapannya pas setelah dinyatakan kami di Sumsel menjadi saya jadi runner up 2. Terus kami juga bekerja sama untuk kepada pemerintah mengajukan proposal kayak ya. Kita langsung kesini gitu harus cepat. Jadi persiapannya juga harus cepat. Persiapannya kita kan ada talent show kak. Kita juga harus menyiapkan untuk talent show kita yang terbaik. Gimana pun kita harus percaya diri karena kita harus menampilkan yang terbaik juga. Terus persiapan juga dari kita. Ini ya kak, apa namanya, baju adat ya. Kita juga mencari-mencari baju adat yang terbaik lah untuk kita kenalkan ke orang-orang banyak di sana. Karena dari kami juga bukan dari Sumatera Selatan aja ya kak ya.
2: Benar.
1: Di sana juga ada dari Yogyakarta, Jawa Barat, sama apa lagi ya kak satunya?
2: Ada juga Sulawesi. Itu sebenarnya banyak sih kak kalau kita menghitung provinsi. Makanya mungkin yang dibilang Pepi itu benar banget. Karena kita mengingat di sini, selain kita tuh berkompetisi untuk membawa juara, tapi kita juga membawa khas daerah.
1: Benar, ya, nama baik,
2: nama baik daerah. Ya. Benar.
0: Itu dia ya yang jadi bikin pressure lagi ya kan.
2: Benar.
0: Tapi kalau dari Pepi tadi itu struggle-nya, kalau dari Alam gimana struggle-nya? Selama persiapan untuk ke nasional, pastinya tuh kalau udah dibilang waktunya singkat, mungkin juga pressure-nya banyak ya kan. Itu gimana sih Alam menyikapinya?
2: Jadi gini Kak, kalau benar banget yang udah dibilang Pepi tadi, dari waktu kita udah mepet, dari persiapan juga kita repot, harus sat-set segala macam di waktu. Dan selain itu, apalagi di waktu yang bersamaan pada kala bulan November ya, selesai itu kan bulan November, kita berangkat Desember. Nah di jarak beberapa minggu itu yang terhitung sangat singkat, kita juga udah harus bisa mengimbangi dengan kesibukan lain.
0: Oh iya benar ya.
2: Iya. Apalagi waktu itu teman-teman for information di kampus saya itu Universitas Sriwijaya pada masanya udah persiapan mau UAS.
0: Iya betul.
2: Ulangan akhir semester.
0: Ya ampun.
1: Ya, ingat banget aku kemarin. Kakak intinya kakak itu pusing ya kak ya.
2: Iya udah, wah udah pusing banget kak. Gimana ya kita harus tetap di sisi lain kita harus bawa nama Sumsel.
0: Ya,
2: di sini kita bawa nama baik orang tua.
0: Benar.
2: Iya.
0: Makin pressure lagi ya. Dua-duanya nih pressure-nya.
2: Karena terus selain nilai juri, nilai IPK juga nih yang harus dipikirin.
0: Sebenarnya paling penting IPK enggak sih
2: ya,
1: ini, orang tua ini.
2: Kelanjutan nama kita di kakak ini, Bos.
0: Iya. Waduh. Terus gimana tuh jadi?
2: Makanya di waktu yang singkat harus mengimbangi dengan ulangan akhir semester juga, apalagi kita tuh persiapannya banyak, Kak.
0: Okay,
2: jadi kalau kemarin itu dari kita sendiri waktu briefing awal, briefing pertama kali setelah dari provinsi Sumsel, audisi di Sumsel, kita mau lanjut ke nasional, briefing awal yang pertama udah kayak dikasih peta persiapan.
0: Oke.
2: Okay. Peta persiapan kayak mulai dari mental. Nah, ini mental yang utama.
0: Harus paling penting ya.
2: Paling penting
0: itu.
2: Karena nah, teman-teman, kenapa kita kayak dari tadi itu mention waktunya yang mepet, terus kita harus bedebak-bedebuk, harus satu prepare-nya. Iya. Karena melihat dari provinsi lain, ini prepare-nya udah lama.
0: Udah lama banget.
1: Iya, benar-benar.
2: Ada yang udah 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang udah 7 bulan.
0: Masa sejauh
1: serius
0: itu?
1: Sedangkan kami
0: cuma berapa minggu ya.
2: Iya.
0: Oke, terus.
2: Nah, makanya dengan persiapan yang sesingkat ini kita udah kayak wah, kita harus ekstra nih. Mulai dari kayak mental. Mental terus prepare kayak buat penampilan.
0: Betul.
2: Itu penampilan dibagi lagi kayak ada talent show.
0: Betul.
2: Terus ada juga kayak prepare kostum nasional.
0: Iya, benar banget.
2: Karena kita selain kemarin kita lomba nasional, Kak, itu juga ada kayak kategori. Nama satu kategorinya itu adalah kostum nasional terbaik.
0: Wow, iya.
2: Dan Sumsel, Sumatera Selatan.
1: Alhamdulillah
2: memenangkan
1: best nasional itu.
2: Best nasional
0: kostum.
2: Keren
0: banget. Tepuk tangan dulu dong.
2: Iya.
0: Keren. Dengan persiapan yang cuma berapa minggu
2: yang
0: itu masih bisa
2: itu
0: menang. Wah, emang keren banget.
2: Dan apalagi kita tuh menyiapkannya, kita per orang itu ada dua kostum nasional, Kak. Jadi ada kayak misal kami kan Pak Sangko dan yang lain tuh juga ada lagi pastinya. Dan kita juga ada dua, itu kostum nasional kayak baju adat daerah. Dan kita juga bawa satu batik daerah.
0: Bener. Oh, jadi aku banyak ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Karena kita pun dapat dari jadwal pertama kali, jadwal nasional kita udah baca rundown-nya. Dan kita udah persiapan, jadi kita petakan lah persiapannya apa aja dan ketemulah. Berarti kita harus national custom satu, batik juga satu. Nah, disinilah struggle-nya, Kak.
0: Apa itu?
2: Karena kita ada pertimbangan apakah di Sumsel ini 6 delegasi yang dikirim ya, Pep ya?
1: Iya, benar.
2: Itu harus menyamakan dengan Sumsel semua. Ha-ha. Atau kita bisa kayak bawa daerah masing-masing.
0: Oh, nah, jadi itu yang bingungnya ya.
2: Benar, struggle di situ karena ada yang dari Oku Selatan,
0: benar-benar
2: ada
0: benar.
2: Yang dari Banyumasin, ada yang dari Musi Banyumasin, tetangga nih.
0: Pasti beda-beda ya. Shout out ya untuk semuanya nih.
2: Ada yang dari Kayu Agung juga.
1: Iya, benar.
2: Jadi dengan kabupaten yang berbeda tadi, kita harus pertimbangan juga mau kayak mana. Apakah harus satu arah lah? Apakah dari daerah masing-masing, ataukah perpasang dengan mengangkat satu daerah?
0: Oke.
2: Apakah couple gitu kan? Nah, itulah yang mungkin jadi struggle kita juga kemarin.
0: Jadi keputusannya apa tuh akhirnya?
1: Kalau dari kita pasangan ya, Kak. Saya sama Kak Alam, kalau Pepi sama Kak Alam, kemarin dari Musi Banyuasin itu ini Gambo, Kak.
0: Gambo.
1: Iya. Dari Musi Banyuasin itu khasnya.
0: Oke, keren banget.
2: Ya, terima kasih buat Dinas Musi Banyuasin.
0: Terima kasih.
1: Shout out.
2: Terbaik kalian.
0: Terbaik ya, walaupun waktunya singkat masih bisa banget dibantu singkat. Keren banget.
2: Nah, makanya kayak karena waktu tadi terbatas, Kak. Kita juga kan kemarin tuh pecah nih fokus pengajuannya. Jadi proposal nih, itu ada petanya lagi.
0: Ada banyak kayak, ya ternyata.
2: Ada proposal kayak buat fokus ke dana. Ada juga kayak proposal kita, nah kayak Pepi tadi, dia ajuin proposal peminjaman batik daerah. Nah itu beda lagi, ada proposal kostum.
0: Oke, banyak banget ya ternyata.
2: Karena kalau kayak baju nasional yang sifatnya kayak kita kostum nasional, itu kan bisa kita sewa atau lah kita cari sanggar lah.
0: Nah,
2: tapi batik daerah ini kita harus jemput bola nih.
0: Iya.
2: Karena kalaupun yang ada di Palembang, di ibu kota Sumsel, itu bisa kita cari. Tetapi batiknya udah kebanyakan modifikasi.
0: Iya lagi.
2: Benar. Makanya kemarin karena kita pertimbangan dan waktu juga masih memungkinkan, walaupun mepet banget. Itu kita akhirnya menjemput bola lah ke Musi Banyuasin.
0: Keren banget jadi bolak-balik kesana kesini. Belum lagi nyiapin untuk penampilan, belum lagi nyiapin untuk itu ini jawaban ya kan.
2: Nah itu yang menuju kita harus ada speech.
0: Ada speechnya kan. Itu lagi tuh. Luar biasa loh kita. Tapi walaupun dengan segala macam struggle itu bisa jadi winner dan juga runner up 4 itu keren banget asli loh. Tapi selama di panggung tuh gimana akhirnya setelah nyampe ke nasional itu gimana perasaannya tuh?
2: Kalau dari Pepi gimana Pep?
1: Seperti yang Pepi bilang ke tadi, Pepi orangnya nervousan ya. Sedikit nervousan. Tapi tadi kita juga membawa nama daerah, jadi kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Jadi kita menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah secara spontan kita lancar ya, Kak ya.
2: Alhamdulillah
1: sih kita lancar speech pertama maupun speech pas grand final ya, Kak ya.
2: Iya, benar banget.
0: Keren banget lagi. Kalau dari Alam gimana?
2: Kalau dari Alam sendiri karena persiapan yang mepet, jadi emang waktu ke panggung nasional ya harus kuat-kuat aja kemarin. Karena gini, Kak, dari jam tidur aja di Hamin 1 kita sampai Jakarta itu enggak sampai setengah lusin, guys.
0: Wah, luapin, Kak. Luapin.
2: Kita nyampe itu sekitar jam 3 subuh baru istirahat.
0: Iya.
2: Sedangkan jam sekitar setengah 6 udah harus bangun. Karena pas setengah 6 paginya kita udah harus geser ke hotel.
0: Iya, benar. Wah.
2: Buat karantinanya. Jadi kita pas awal sampai di Jakarta, kita putusin buat satu malam dulu nginap di penginapan. Setelahnya baru kita geser ke hotel paginya. Hotel tempat karantina. Dan pas ketemu, karena istirahat kita yang kurang, terus juga persiapan yang berdebuk-berdebuk, ya mentalnya juga mungkin kemarin tuh agak struggle-nya. Karena kita harus mencoba di depan mereka itu harus seakan-akan kita udah prepare.
0: Iya benar, harus pede gitu kelihatannya.
2: Harus pede. Jadi gimana repotnya kita tuh ketutup.
0: Iya iya benar-benar benar.
2: Waktu ketemu dari Yogyakarta, Yogyakarta bayangin udah di Hamin 1 mereka udah survei tempat.
1: Bener.
0: Wow.
2: Kita bilang wah kita masih di kapal guys. Kalian udah di ini udah di hotel.
0: Iya, mereka udah tahu mau gimana ya.
1: Iya.
0: Ya ampun. Tapi tuh gimana kalian akhirnya tuh bisa melewati struggle itu? Pastinya tuh kan kayak Alam tadi bilang mental juga kena pastinya tuh ya. Jadi nggak fokus gitu. Terus jadi gimana tuh?
2: Kita mungkin kemarin gimana saling backup aja sih.
0: Saling backup
2: saling
0: ya.
2: Saling backup aja. Dari delegasi Sumsel saling nguatin lah. Bahasanya. Mm-mm. Baik pun dari pembina kami, dari pelatih itu ada dua yang berangkat. Mm-mm. Founder sama ada juga satu pelatih lain yang...

0: Kalian masih sibuk sendiri sama dunia kalian ya.
1: Udah ini Kak Nau, udah cek tempat buat talent show.
0: Iya lagi.
1: Buat ngecek tempat juga kayak mereka mau prepare-nya gimana ntar. Dan bahkan kami waktu sampai pun udah bingung apakah harus istirahat atau enggak. Karena di sisi yang lain kami juga harus persiapan. Kayak speech yang kurang dilatihan.
0: Betul.
1: Terus juga buat kostum. Karena kita kostum ya Pep kalau enggak salah.
2: Pas awal ya?
1: Iya.
2: Kalau awal kita memperkenalkan dari daerah Musi Banyuasin.
1: Terus itu fittingnya kalau gak salah Hamin 1 kan?
0: Iya bener banget. Fitting Hamin 1? Iya. Wow, yang bener aja. Jadi, ini
1: Kak Nau, kita paginya itu berangkat. Saya masih ingat Kak Nau, 5 Desember pagi kami meluncur dari KM12 Sumatera Selatan.
0: Iya.
1: Kita meluncur tanggal 5, 4 malam. Tanggal 4 malam, itu sampai jam 10 kami masih fitting.
0: Bener. What?
1: Jam 10 malam.
0: Bener. Wow. Itu parah banget ya, beneran ya. Tapi alhamdulillahnya banget emang.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah ya, usaha tuh tidak mengkhianati hasil emang ya.
1: Tuhan, dari Tuhan tidak tidur.
0: Bener. Itulah dari usaha mereka yang dari kemarin tuh gedebak-gedebuk sana kesini. Akhirnya membuahkan hasil mereka bisa menjadi winner dan juga runner up. Keren. Keren banget teman Pro 2 ya. Aku sampai sekarang speechless nih denger ceritanya saking serunya nih ya. Oke, teman Pro 2, tapi untuk kamu yang pengen tanya-tanya ke mereka berdua juga boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916 atau juga kalau kamu pengen mampir ke YouTube kita ngeliat mereka langsung boleh nih karena kita live juga di YouTube. Boleh, hai-hai dong.
1: Ya. Halo teman-teman.
0: Kamu juga bisa langsung tanya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol sama mereka berdua, teman Pro 2, kita break dulu sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura,
1: bareng Alam juga,
2: bareng Feby.
0: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2, yang ngomongin seputar mengenal duta lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi nih, bareng kedua duta lingkungan kita yang keren banget nih, teman Pro 2 ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Iya kan. Apalagi tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang perjalanan mereka selama ikut duta lingkungan yang wah ternyata ceritanya seru banget.
1: Seru banget.
0: Kalau diceritain kayaknya sejam gak cukup ya cerita kalian berdua tadi, saking serunya tuh perjalanannya ya. Tapi ini tadi kita udah ngomongin struggle mereka berdua juga gitu kan. Nah sekarang aku pengen ngomongin struggle selama kalian menjabat sebagai duta. Ada gak tuh struggle-nya? Tadi kan struggle selama kalian mengikuti kompetisinya nih, sekarang menjadi dutanya struggle-nya apa?
1: Oh gitu. Ini yang pas sudah menjabat ya?
0: Iya dong.
1: Oke, pasti ada juga. Kalau buat struggle menjabat, tentu mungkin udah berbeda hal lagi dibandingkan dengan persiapan yang sebelumnya buat ikut kompetisi nasional. Kita kalau struggle yang pertama, kita harus bisa menyimbangkan kesibukan lagi kak. Karena apalagi ini kalau berbilang nasional, yang jadi orang-orang ini kepisah nih antar daerah, antar provinsi, antar pulau. Nah makanya kalau kita pun mau bikin kegiatan, kita kemungkinan fokusnya seperti yang aku bilang tadi, teman-teman Pro 2, kita bikinnya antara di media sosial ataupun kolaborasi dengan duta lingkungan lokalnya, duta lingkungan daerah tersebut. Misalnya kayak kita duta lingkungan Indonesia collab-nya sama duta lingkungan Sumatera Selatan.
0: Oh gitu.
1: Iya, begitupun teman-teman yang lain. Nah makanya kalau berbicara struggle dari POP kami yang duta lingkungan Indonesia, ya tadi kita perencanaan kegiatannya nggak bisa yang bergerak sama-sama, harus mencar nih. Iya, kalaupun kayak program kerja itu lebih ke ranahnya online buat yang sama-sama kayak edukasi dari live streaming, terus kita juga edukasi kayak dengan pageant lain, dengan aktivis atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, kita kayak menggait lah mereka-mereka seperti itu.
0: Jadi struggle-nya itu ya mau mencakupnya tuh supaya luas tuh, jadi harus lewat sosial media gitu. Jadi sekarang susah kalau mau kayak ketemu langsung gitu ya kan. Tapi selain itu kalau dari Feby ada akan struggle lainnya Feby?
2: Kalau benar kata Kak Alam tadi tuh, kita juga kalau mau ketemu sekarang lumayan susah ya Kak ya, karena kesibukan masing-masing. Jadi kami bisa melalui media sosial untuk mengedukasi masyarakat, mengajak, menginspirasi mereka untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya bisa di media sosial aja, tapi di daerah seperti daerah Feby, daerah Musi Banyuasin, daerah kami juga semisal ada kegiatan tentang duta lingkungan, kami bergerak di situ Kak, seperti Feby kemarin ada bersih-bersih di daerah, jadi ikut gitu Kak.
0: Jadi ikutan ya.
2: Iya, seru ya.
0: Seru. Tapi ngomong-ngomong sebagai anak muda nih ya, aku jadi penasaran ya, menurut kalian sendiri sebagai duta lingkungan yang pastinya udah sering banget menyuarakan isu lingkungan, menurut kalian anak muda sekarang tuh udah aware belum sih sama isu lingkungan sebenarnya?
1: Kalau kita lihat sekarang, bisa dibilang semuanya belum, tapi udah ada kok.
0: Udah lumayan ya.
1: Udah ada lah lumayan. Apalagi kayak sekarang udah kayak ada Tumblr.
0: Oh iya, nah, itu dia teman Pro 2 ya. Ayo sekarang pakai Tumblr kemana-mana
1: bahkan
0: dong.
1: Bahkan sekarang kayak bagi anak muda nih ya, apalagi kayak Gen Z. Kak Gen Z juga.
0: Gen Z dong.
1: Oke, kita Gen Z guys di sini ya. Gen Z ya. Kayak Gen Z itu udah kayak masuknya ke casual.
0: Iya,
1: ataupun lifestyle.
0: Benar, lifestyle ya lebih.
1: Iya. Terkadang kayak terutama cewek ya, yang banyak tuh kayak bawa yang tumbler gede,
0: yang lucu-lucu ya, kan?
1: Terus dipasangin ganci, yang imut-imut, yang kayak cute-cute. Mereka tuh terkadang waktu aku pernah ngobrol kayak beberapa teman aku yang kayak gitu, itu selain buat kesehatan, kayak buat ngejaga asupan airnya sehari-hari, ya buat casual juga.
0: Bener ya.
1: Karena itu bagian dari outfit mereka sekarang.
0: Bener banget, setuju deh.
1: Iya, apalagi yang buat tote bag.
0: Iya,
1: tote bag kan di samping sini teman-teman ya kan, bener ya. Mungkin teman-teman ada yang relate, pasti relate lah. Nah buat yang cewek-cewek, terus satunya megang tumbler atau segala tadi. si galon tadi.
0: Iya. Jadi emang makin outfitnya jadi makin cute gara-gara ada tumblernya juga ya kan. Apalagi sekarang banyak banget tumbler yang bermerek-bermerek gitu ya, yang bikin tambah apa ya? Tambah kelihatan keren gaul gitu kalau bawanya ya enggak sih? Gaul
1: terus maco. Nah, ada satu lagi teman-teman, aku baru nemu nih Kak, ada tumbler. Jadi aku tuh punya kayak kenalan. Kenalan dari abang-abangan lah.
0: Abang-abangan ya.
1: Di jurusan aku, ilmu komunikasi. Namanya Kak Gilang.
0: Shout out Kak Gilang.
1: Halo Kak Gilang. Dan Merkah Tim juga. Halo.
0: Hai Merkah Tim.
1: Halo Merkah Tim. Itu teman-teman aku. Nah, jadi Kak Gilang itu punya satu tumbler yang custom dan itu harus pre-order.
0: Wow.
1: Tapi udah bisa kayak apa ya? Ditulis nama gitu di tumbler.
0: Oh, I see. Ya.
1: Jadi bukan gitu kayak ya bukan kayak tumbler yang polos-polosan doang, satu warna ataupun yang kasih di stiker, tapi udah kayak ada nama.
0: Iya, identitas kita jadi ya.
1: Identitas dan identitas tuh menyatu dengan botolnya, bukan stiker teman-teman jatuhnya.
0: Iya.
1: Dan itulah yang menurut aku, wah, sekarang ada terobosan baru lagi.
0: Benar. Jadi sesimpel bawa botol minum sendiri juga itu bisa dibuat jadi gaya kita sendiri juga ya. Wow, keren banget tuh.
1: Dan untuk Gen Z ya, Pep ya. Pasti kan dari Gen Z ini pasti yang dinilai itu ada estetik satu.
0: Benar.
2: Betul. Apalagi untuk foto-foto kita ya.
1: Iya. Terus yang kedua pasti kasih makan IG.
0: Iya, kasih makan IG itu nomor satu ya.
1: Iya, karena sekarang waktu foto tumbler udah bagian aksesoris.
0: Bener, udah kayak bagian dari diri kita juga ya kan.
1: Iya, kayak yang ditenteng. Makanya kalau dari kita pribadi melihat bahwa memang mungkin ketertarikan Gen Z dari alam sendiri, mungkin Pepi juga pun sama pasti, kita melihat bahwa memang harus kemasannya yang dicocokkan sama mereka.
0: Benar-benar ISIS.
1: Iya. Kita harus bikin kayak tren zero waste. Pada kita bilang teman-teman semuanya kita datang ke sekolah atau jemput bola pastinya secara offline. Teman-teman hidup jangan sampai bikin tumpukan sampah ya. Kita bikin aja tren zero waste, hidup nol sampah. Itu kan jadi penerimaannya pun beda.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Karena lewat sosial media dan lewat juga campaign kayak gitu, jadi orang-orang ngerasa
1: beda.
0: Apa ya, terbuka kayak gitu ya dengan hal kayak gitu.
1: Kayak Gen Z tuh, oh gua banget nih.
2: Menarik ya kayak gitu ya.
1: Menarik, benar banget.
0: Kayak, apa yang bisa diupload di IG itu dia.
1: Ini dia.
0: Oke, berarti menurut kalian sekarang sebagai duta lingkungan juga yang paling penting itu adalah menyasar ke Gen Z, terutama dengan cara yang Gen Z banget juga ya pastinya.
1: Benar banget.
0: Oke, tapi kalau ngomongin isu sendiri ya, menurut kan isu yang paling sekarang harus diperhatikan sama Gen Z itu isu apa sih? Kalau masalah lingkungan?
2: Kalau dari Pepi yang pertama itu ada yang namanya, benar, kita dari plastik itu.
0: Plastik ya.
2: Jangan sekali pakai gitu, buang plastik kan, buang gini menumpuk Kak. Nah, apa salahnya benar kata Kak Alam tadi kita membawa tumbler. Dengan kita membawa tumbler berkurangnya plastik, bertanggung jawab dari diri kita sendiri. Jangan kalau sudah menumpuk semuanya menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat. Bukan gimana-gimana, tapi kan dari diri kita juga sendiri bertanggung jawab belum gitu.
0: Oke, kalau dari Alam gimana?
1: Oke. Kurang lebih sih hampir sama, cuma kalau mungkin lebih spesifiknya lagi, benar banget kata kayak Pepi tadi, kita harus, mungkin Pepi itu dengan spesifiknya sih, kalau secara generalnya itu sampah.
0: Sampah
1: nah,
0: ya?
1: Terutama plastik, kayak Pepi yang
0: plastik,
1: bilang.
0: Yes.
1: Iya, karena kalau kita berbicara, sampah ini masih menjadi PR utama banget Kak. Entah itu lingkupnya dari nasional, regional daerah, provinsi, kabupaten, sampai unit terkecil, itu kayak RT, RW, itu juga masih PR-nya di sampah.
0: Betul.
1: Kita masih banyak temukan lah pastinya itu, semua daerah pasti ada. Dan ini balik lagi, yang menjadi masalah utama itu salah satunya adalah budaya. Nah, budaya hidup hijau, budaya green lifestyle, buat gimana hidup hijau, kalaupun yang bikin bisnis ekonomi hijau dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Makanya kayak acuh terhadap sampah itu masih tinggi banget di masyarakat kita.
0: Oke.
1: Baik itu di provinsi kita sendiri ataupun Indonesia, bahkan dunia juga.
0: Benar-benar setuju banget lagi. Karena sering banget gak sih kalian juga nemuin teman-teman kalian sendiri mungkin yang masih sering buang sampah sembarangan. Pastinya kalian sebagai duta lingkungan langsung kayak, hey, ayo, aku duta lingkungan loh di sini. Berani-beraninya kamu buang sampah di depan mukaku. Itu gimana sih kalian menyikapi teman-teman kalian sendiri misalnya yang melakukan hal-hal yang kayak gitu?
1: Pasti itu relate banget sih Kak, aku jujur ya. Kadang kita tuh udah beriri di sini Kak. Ada aja teman. Ini mereka tuh bukan berniat ngejelekin, tapi bener, kayak canda. Hmm. Jadi kayak misalnya ada nih abis makan, nah terus dari plastiknya itu dibuang di depan aku. Kayak
0: bener, sengaja ya.
1: Relate kayak.
0: Ngerti.
1: Bro, gua ini loh.
0: Hey.
1: Lu teman gua nih. Kenapa kok gitu ya? Nah,
0: ngerti.
1: Ya setelah itu diambilnya lagi, tapi kadang pasti ada aja. Nah, kalaupun teman sendiri ataupun yang udah kenal dengan lingkungan terdekat, kita lebih mengemasnya dengan kayak interaktif aja sih, Kak. Gimana? Pertama pasti dari kita pribadi menjadi teladan dulu.
0: Oke, ya, contoh kita dulu ya.
1: Itu yang pertama, kayak dari kita nih udah membiasakan teman-teman Pro 2 bukan ngomong bawa tumbler dong, ini udah bawa ada depan mata.
0: Enggak cuma Omdo doang ya.
1: Nah, kita udah membiasakan dari diri dulu sebagai role model di sekitar kita, baru kita mungkin membawa pesan itu. Entah itu mungkin secara tersirat atau tersurat, tapi dengan cara interaktif itu aku percaya dengan membangun dulu ke lingkungan terdekat, harapannya itu bisa melebar luas lagi nantinya.
0: Wow, keren.
2: Dari diri dulu ya.
0: Dari diri sendiri dulu ya.
2: Setuju-setuju
0: banget. Tapi kalau dari Feby, apakah ada cara lain tuh cara supaya bisa menghilangkan budaya-budaya sering buang sampah sembarangan, terutama di teman-teman sekitar Feby juga?
1: Posting
0: gitu.
1: SG atau gimana, Feb? Ke mama Facebook dah.
0: Iya, ke mama-mama Facebook ya.
1: Coba Feb, mungkin ada cara lain.
2: Bener kata kakak. Kemarin juga baru beberapa minggu lewat, bener kata kak, ke alam. Ada yang buang sampah kayak gitu kan. Sampah di sana. Tuh Feb, sampahnya kamu kan duta lingkungan, tapi dicandain aja sih.
0: Iya, ngerti-ngerti, karena teman-teman suka kayak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Oh iya, benar.
0: Iya kan, gitu. Kalau ada sampah lewat pasti kalian sering ngomongin itu tuh sampah, ambil iya, gitu kan.
1: Kita jadi petugas loh kak.
2: Jadi beberapa hari itu Pepi ajak teman-teman, ayo dong kita pakai tumbler gitu kan. Pepi challenge nih, siapa yang bisa gitu kan. Terus bawa semuanya, alhamdulillah tumbler
0: keren.
2: Iya, dengan bener kekiutan tadi kan, berlomba-lomba ini yang aku cute gitu kan. Jadi kalau kita foto-foto juga estetik itulah, jadi membawa gimana ya, membawa bahagia. Kita juga sering foto-foto, kita kan Gen Z banget.
1: Ini kelihatan nggak kak kalau tumblernya di arah kamera?
0: Kelihatan dong. Itu teman-teman Pro 2 yang lagi nonton di YouTube juga pasti bisa lihat tumblernya Pepi seimut apa.
1: Guys, nih ya, kita bukan brand ya, kita bukan sponsor.
0: Ini bukan iklan, bukan
1: ya. Ini aku
0: sensor kok. Juga, ya. Nah,
1: tapi kayak bentuk dari sini, teman-teman bisa lihat ya. Kayak dari modelnya tuh lucu.
0: Bener, cute banget.
1: Terus
0: ya.
1: Terus di bawah foto juga enak.
0: Betul. Nah, jadi makin happy ya bawahnya.
2: Jadinya.
0: Betul banget, setuju banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin sekarang masih malas buat tumbler karena berat atau apa, enggak usah mikir beratnya, mikir lucunya dulu aja,
1: mikir
0: gitu.
1: Mikir lucunya dulu. Jadi sehat dapat, estetik dapat, cute dapat.
0: Iya, hemat juga dapat.
1: Hemat juga dapat.
0: Iya lagi, keren banget tuh teman Pro 2. Jadi mereka berdua ini emang enggak cuman sekedar advokasi doang ya, tapi juga mereka tuh memberikan contoh langsung dari diri mereka sendiri dengan buat tumbler tadi, atau mereka juga buang sampah pada tempatnya pastinya dong. Itu dia teman Pro 2, keren banget kan. Nah, kalau kamu masih pengen tahu tentang mereka lebih lanjut, teman Pro 2, aku masih bakalan tetap lanjut ngobrol sama mereka, tapi setelah yang satu ini, karena kita bakalan break dulu sebentar. Jadi kalau kamu pengen tanya-tanya, langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

0: Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura, Putra Alam, dan Putri Feby, teman Pro 2, selaku winner Duta Lingkungan Indonesia dan RU4 Duta Lingkungan Indonesia, ya, ngomongin tentang mengenal Duta Lingkungan Indonesia, menginspirasi aksi nyata untuk bumi tuh. Wow, keren banget nih. Tadi kita udah banyak banget ngobrol sama mereka, seru-seru banget teman Pro 2 ya, mulai dari isu lingkungan sampai gimana cerita mereka juga awal ikut Duta Lingkungan tuh. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, langsung aja ke YouTube kita, kamu mundurin videonya, tonton ulang boleh tuh teman Pro 2 ya.
1: Boleh.
0: Dan kebetulan banget nih di YouTube kita juga udah ada yang nanya nih.
1: Wah,
0: untuk kalian berdua.
1: Boleh.
0: Oke, langsung aja aku bacain. Ini ada dari Karnain Zulkar yang tanya, mantap, semangat kata dia. Terus dia tanya, ada kerjasama dengan bank sampah sekitar enggak?
1: Oke, kalau dari kita sendiri pastinya tentu ada koordinasi. Mm-hmm. Tentang koordinasi, bagaimana kita selalu follow up. Selain kita koordinasi tersebut, mungkin berisikan apabila mungkin ada keluhan ataupun ada aspirasi dari mereka, pasti kita tampung.
0: Okay.
1: Sejauh ini alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Namun memang untuk implementasi kita masih dalam tahap kayak merangkak lah teman-teman.
0: Oh.
1: Belum yang bisa dibilang udah bagus banget, tapi perlahan waktu kian membaik. Dan kalau dari Palembang sendiri itu kita terdata udah dari tahun lalu udah disiapkan lebih dari 30 bank sampah yang terpencar di beberapa titik kota Palembang. Masalahnya mungkin dari Sumsel sendiri belum seluruh daerah memiliki bank sampah dan berjalan selayaknya seharusnya gitu kak.
0: Oke.
1: Tapi kalau kerjasama seperti kayak ya follow up, terus kita bikin juga kayak misal mereka ada butuh ataupun kolaborasi kegiatan yang harus kita sounding atau publikasi, pasti selalu kita support.
0: Oke.
1: Begitupun di daerah lain teman-teman, di seluruh Indonesia juga pasti ada koordinasinya.
0: Oke, berarti udah ada koordinasinya, tapi mungkin sekarang masih berjalan lancar kah atau masih ada hambatannya tuh?
1: Kalau sekarang udah bisa dibilang 50-50 lah kak.
0: 50-50 lah ya.
1: Ya, kita masih masih berjalan tuh masih, cuma beberapa kendala juga pasti ada. Cuma selalu kita follow up, selalu kita sudah juga sampaikan ke pemerintahan dan semoga aja solusinya semakin cepat gitu.
0: Wow, keren banget nih ya. Jadi mereka udah ada kerjasamanya juga tuh teman-teman Pro 2 ya, di bank sampah di seluruh Sumatera Selatan ya berarti ya.
1: Ya, di Sumatera Selatan maupun daerah lain juga kak.
0: Oke, di daerah
1: ya,
0: lain
1: melalui Duta Lingkungan setempat.
0: Oke, itu dia teman-teman Pro 2. Lanjut lagi, aku bacain pertanyaan di WhatsApp kita di 0816110916. Ini dari Noval yang bilang, kak, kalau lihat teman sendiri masih suka buang sampah sembarangan atau boros plastik, itu cara negurnya gimana sih biar dia nggak tersinggung? Soalnya nih sering banget nih katanya teman aku buang sampah.
1: Nah, aja Beb. Baru relate banget nih.
0: Relate, ya. Sempat kejadian ya Beb.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
2: Negurnya juga nggak perlu nada tinggi, cukup dengan kita menegur dengan lembut. Contoh gini. Ke alam ya.
1: Iya. Ini buang sampah nih.
0: Iya, itu. Terus gimana tuh?
2: Bener. Kak, sampahnya ketinggalan nih. Biar aku aja sini yang buangnya.
0: Oh.
2: Ke sini biar lingkungan tetap bersih. Kan dia mention, "Oh, berarti aku tadi tuh salah nih, gini gitu." Terus tuh misal dari teman kita sering membuang sampah sembarangan banget gitu. Ini kertas. Tuh. Kita kan biasa juga nanti kalau udah banyak gini siapa yang mau beresin kalau bukan kita? Berarti dari diri kita sendiri gitu. Tapi dengan bentuk ya kita negur sebagai teman ya, jangan langsung gini kamu gini kan dia juga nanti tersinggung gitu. Berarti kita juga dengan harus nada lembut dengan enak gak sih ya kak, komunikasinya harus efektif sih gitu.
0: Oke, berarti memang harus dari kita memberikan contoh juga ya, supaya dia tergerak juga untuk buang sampah pada tempatnya.
2: Kalau kita
0: ya,
2: dia sering membuang sampah sembarangan gini,
0: kita ambil
2: itu buang sampah ke depannya. Kita hari-hari gitu mencontohkan di depan dia, berarti dia bakal mention dong, oh berarti buang sampahnya gini sih, malu deh sama Pepi buang sampahnya terus gini-gini gitu.
0: Oh gitu, I see. Berarti memang harus kita dulu ya yang memulai.
2: Iya benar, jadi contoh dulu kitanya. Makanya dari Pepi tadi, dari diri sendiri teman-teman.
1: Nah, mention guys buat netizen ya semuanya, teman-teman Gen Z, ibu-ibu Facebook ya.
2: Karena enggak susah buang sampah enggak susah buang sampah pada tempatnya.
0: Benar. Sebenarnya enggak susah ya, cuma kadang-kadang orang tuh suka males aja. sekali gitu ya.
2: Makanya aku buang rasa males
1: izin
2: ya.
1: Izin nambahin juga Kak ya.
0: Iya boleh atuh.
1: Terkait dengan Pepi tadi, benar banget. Secara mudahnya gini teman-teman, dari Duta sendiri juga tidak hanya lingkungan, ini mungkin berbagi tips juga. Bahwa kita saat bertemu dengan Gen Z ataupun anak yang setara, yang umurnya sama, itu yang harus kita tekankan, bahwa ketika kita menyampaikan informasi ataupun mengedukasi, itu konsep yang dibawa bukan ceramah.

0: ketika kita menyampaikan informasi ataupun mengedukasi, itu konsep yang dibawa bukan ceramah.
1: Oke. Okay.
0: Karena mereka tuh tinggal web. Halo teman-teman Pro 2, saya Alam Rahmat Taufik Abdul Salam, Duta Lingkungan Indonesia. Ingin mengajak kepada semua teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Yang pertama, bahwa bumi itu kebersihannya adalah tanggung jawab kita semua. Benar. Ini ibarat rumah teman-teman yang harus kita jaga kebersihannya, karena ini rumah yang kita huni. Mm-hmm. Tentu nyaman kita itu berasal dari lingkungan kita, bersih atau enggak dulu. Mm. Nah, jadi teman-teman semua tanamkan bahwa ini adalah bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan, tapi kebutuhan. Kebutuhan semua individu, kebutuhan semua manusia yang ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Dan mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Dari rumah sendiri deh. Dan dari keluarga sendiri yang harus kita tanamkan dan kita biasakan green lifestyle.
1: Itu dia,
0: iya,
1: memperoleh dua ya.
0: Dari tumbler,
1: ya.
0: Terus dari kayak penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya. Last, ada quote satu, Kak.
1: Apa itu? Boleh banget.
0: Temen
1: semua. Langsung quotes itu.
2: Emang suka kalau
1: cinta quotes ya. Oke, boleh apa tuh?
0: Teman-teman, bumi memang tidak memiliki notifikasi. Tapi sekali dia memanggil, itu sudah pertanda bahwa kita harus sudah bergerak menjaga. Bumi sudah calling, tinggalkan scrolling, mari kita starting dan bersama kita moving.
1: Wow, keren banget. Itu kayaknya quotes andalannya Alam ya.
0: Yes, of course.
1: keren. Thank you Alam ya, seru banget. Terus dari Pepi, apa Pepi boleh nih?
3: Okay. Halo semuanya, RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Pepi Anggraini, selaku Rana 4 Duta Lingkungan Indonesia. Boleh kenal gak? Pepi dari Musi Banyuasin. Halo, Maba.
0: Koyong kopi. Yang di Moba, koyong kopi.
1: Shout out ya. Iya, terus.
3: Kalau dari Pepi, benar kata Kak Alam tadi tuh, dari diri sendiri, intinya tanggung jawab dari diri sendiri, membuang sampah pada tempatnya, jangan asal-asalan karena dampaknya itu sangatlah tidak baik, benar-benar tidak baik, bisa mengakibatkan.

0: dampaknya itu sangatlah tidak baik, benar-benar tidak baik, bisa mengakibatkan banjir. Kita juga kan yang susah kalau sudah banjir. Nah, jadi tidak ada salahnya kita membuang sampah pada tempatnya, tanggung jawab dari diri sendiri, mulai dari sendiri. Dari
1: Pro 2 Palembang. Dan itu dia tadi obrolan kita bareng Naura di Sore Ceria, masih lanjut sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
2: Udahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini, yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Gajah Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Oh gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Dan lagi pun paling hilang makanan aja tuh pun.

105,5 FM Produa RRI Suara Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali lagi bersama dengan Jessica di RRI Produa Sungai Liat. Dan teman Produa, tadi kan kamu udah ngikutin bersama nih sore ceria belajar Sumba bareng sama RRI Produa Palembang ya teman Produa. Dan saat ini kamu kembali lagi nih ditemenin sama Jessica ya, setelah tadi 1 jam bersama dengan Naura dan 2 narasumber ya teman Produa ya, duta lingkungan ya teman Produa ya. Dan pastinya ini sangat menginspirasi kita semua ya teman Produa ya, terutama untuk menjaga lingkungan di sekitar kita nih teman Produa. Nah selanjutnya nih teman Produa, aku nemenin kamu dengan musik dan informasi ya di jam 5 ini teman Produa. Untuk informasi pertama kita pada sore hari ini teman Produa ya, ini hadir dari Gongyo nih teman Produa, yang akan menggelar fan meeting perdana di Indonesia. Fan meeting bertajuk The Long Take ini akan digelar di Jakarta dalam rangka Asia Tour dari Gongyo ya teman Produa pada tahun ini. Manajemennya yakni Sub Entertainment ini mengaku agensi Gongyo telah mengumumkan kabar gembira tersebut pada Jumat kemarin bertepatan dengan hari

ulang tahun Gonggyo ke-47. Ajusi yang sering banget ya kita nonton di drama Korea nih ya teman Pro 2 ya. Dan pihak agensi juga mengumumkan bahwa Gonggyo akan mengunjungi beberapa kota di Asia untuk tur tersebut seperti Jakarta, Manila, Yokohama, Bangkok, Makau dan juga Seoul pastinya. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai promotor, terus juga detail tempat, waktu dan harga tiket dari fan meeting Gonggyo di Jakarta pada tahun ini. Unggahan tersebut juga turut memuat surat tulisan tangan Gonggyo yang ditujukan kepada para penggemarnya. Dalam surat itu, Gonggyo juga mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang selama ini diterimanya, sekaligus juga mengumumkan bahwa akan telah menyiapkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan para penggemarnya melalui tour fan meeting Asia 2026. Dan teman peradua ya, ini juga memang sudah di bisa kamu lihat juga di Instagramnya dari Sub Entertainment ya teman Pro 2 ya, atau manajemen Sub itu ya teman Pro 2 ya. Nah, Gonggyo sendiri juga akan menggelar fan meeting sebagai ajang untuk menyapa para penggemarnya yang telah setia mendukung perjalanan karirnya selama ini. Fan meeting bertajuk The Long Take tersebut juga akan menjadi kunjungan fan meeting perdana Gonggyo di Jakarta, Indonesia. Gonggyo sebelumnya pernah ke Indonesia hanya untuk berlibur di Lombok pada tahun 2017. Pengumuman tersebut juga bertepatan dengan perayaan 10 tahun drama Guardian the Lonely and Great God atau Goblin ya teman Pro 2 ya, yang turut dirayakan melalui variety show Guardian the Lonely and Great God 10th anniversary ya teman Pro 2 ya. Nah, sebelumnya juga Gonggyo sempat menggelar tour fan meeting bertajuk Gonggyo Live Make a Wish ya teman Pro 2 ya. Namun untuk kawasan Asia, tour tersebut hanya singgah di Korea Selatan, Taiwan dan juga Hong Kong. Baru perdana gini ya masuk di Indonesia ya teman Pro 2. Buat kamu nih penggemarnya Ajusi Gonggyo. Ajusi Gonggyo ya yang baru berulang tahun ke-47 tahun nih ya, buat kamu ya para penggemarnya bisa banget buat ngikut ya informasi selanjutnya terkait fan meeting Gonggyo yang akan ada di Indonesia. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2, sengaja lihat teman terbaik kamu.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di 105,5-nya. Dan kali ini teman Pro 2 ya di RRI Pro 2 Sungai Ria nih, ini juga menjadi penghujung ya teman Pro 2 ya di segmen musik dan informasi ya teman Pro 2 ya. Aku mau bacain satu informasi terakhir nih teman Pro 2 di sore hari ini, yakni tentang pengakuan Billie Eilish yang sempat ingin hapus Birds of Feather sebelum dirilis nih teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin ya lagunya ya, Birds of Feather-nya dari Billie Eilish ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin ini juga merupakan salah satu lagu-lagu favorit kamu ya teman Pro 2 dari Billie Eilish. Nah, kabar ini juga mengejutkan ya, yang bisa dibilang ya, karena ternyata lagu yang sangat booming ini ya teman Pro 2 ya, ini jujur gitu ya, bahwa Billie Eilish ini jujur kalau salah satu lagu hits terbesarnya di album Hit Me Hard and Soft ini ya teman Pro 2 ya, ini ternyata sempat nyaris dihapus sama Billie Eilish. Nah, dalam sebuah wawancara tertentu, Billie Eilish buka-bukaan kalau Birds of Feathers ini juga hampir saja gak masuk di ke versi final album terbarunya. Billie juga mengaku sempat merasa bimbang apakah lagu tersebut cocok untuk bersanding dengan deretan track lainnya di Hit Me Hard and Soft. Dan beruntung ya, Billie dan sang kakak nih ya, atau Phineas nih, juga akhirnya berubah pikiran. Kebusulan di detik-detik akhir itu juga terbukti menjadi langkah jenius yang mengubah peta karir dari Billie di tahun ini, teman Pro 2. Keputusan Billie untuk tetap merilis Birds of Feathers ini berbuah manis ya, bahkan sangat manis gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena lagu ini juga sangat FYP banget ya, di mana-mana lagu ini juga jadi lagu yang sering banget diputer ya teman Pro 2 ya. Terus juga banyak banget juga konten-konten menggunakan lagu ini untuk jadi back soundnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ya bisa dibilang ya, lagu yang awalnya bikin Billie ragu untuk ditaruh di albumnya ya teman Pro 2 ya, justru berkembang menjadi salah satu karya terbesarnya sepanjang sejarah. Gak tanggung-tanggung ya, prestasinya pun gak main-main. Birds of Feathers ini sukses menyabet gelar bergengsi sebagai Song of the Year dan Favorite Pop Song di ajang American Music Awards 2025 gitu teman Pro 2. Dan juga ya, banyak kritikus dan juga fans yang menilai kalau lagu ini punya magis tersendiri yang bikin pendengarnya ketagihan. Gak kebayang kan kalau Billie beneran gak hapus lagu Birds of Feathers ya teman Pro 2 ya, mungkin kamu gak akan mendengar lagu ini ya tadi yang kita udah puterin ya teman Pro 2 ya. Kita juga gak bakal menikmati harmoni yang indah dan liriknya yang nyentuh banget gitu ya teman Pro 2 ya. Kini Birds of Feathers juga bukan sekedar lagu pelengkap, tapi udah jadi anthem wajib bagi para fans Billie Eilish di seluruh dunia nih teman Pro 2. Nah, menurut kamu nih, Birds of Feathers nih gimana nih? Apakah punya kenangan tersendiri nih buat kamu nih teman Pro 2 lagu Billie Eilish yang ini, atau White Flower nih yang juga sama-sama kuat ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ini juga merupakan informasi terakhir kita di musik dan informasi di jam 17 ya teman Pro 2 ya. Setelah ini di jam 17.30 lebih ya ternyata ya, kita akan masuk ke segmen Rentang atau Renungan Petang. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
1: kami melihat simbol asapmu.

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Selalu 5,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bersama dengan Jessica ya. Dan ini juga menjadi penghujung ya, teman Radio, pertemuan kita pada sore hari ini ya, teman Radio. Dari tadi jam 12 siang aku nemenin kamu ya dengan lagu-lagu dan juga informasi pilihan ya, teman Radio. Dan kali ini teman Radio ini juga sudah menunjukkan waktu 17.59, di mana sebentar lagi nih teman Prado, kita akan mengikuti bersama relay program Mal 1 RRI Sungai Liat untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan teman Prado, kita berpisah sejenak ya teman Prado ya. Pastinya saat ini kita akan menghentikan aktivitas untuk menunaikan kewajiban salat maghrib ya teman Prado untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali mengudara nih. Kali ini ada Muti yang nemenin kamu ya, ngelanjutin sore cerianya, dan nanti tentu kita akan beralih juga ke segmen Jaga Malam di jam 8. Tapi untuk mengawali kali ini ya, Muti mau ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menunaikan ibadah salat maghrib ya, teman Pro 2, dan sudah saatnya berkumpul bersama keluarga menikmati malam minggu yang indah kali ini ya dia. Semoga juga buat kamu yang ada planning akan keluar, entah itu nongki-nongki ataupun hanya di rumah aja, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan juga. Atau buat yang akan keluar rumah, hati-hati di jalan karena mungkin malam minggu kan akan ramai ya, teman Pro 2. Semoga cuaca malam ini mendukung ya buat kamu yang pengen malmingan. Dan tentunya mau diucapkan selamat menikmati weekend karena besok hari Minggu, teman Pro 2. Santai-santailah dari aktivitas padat kamu. Dan tentunya setelah ini Muketi akan hadirkan juga beragam informasi dengan musik-musik pilihan untuk kamu. Dan gue Anywhere ya, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, kalah lagi. Wih, wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
1: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

Ya teman Prodo, kali ini Muti hadirkannya di Info Viral menuju pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Ariana Grande yang memutuskan untuk keluar dari serial American Horror Story. Dan penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande memutuskan untuk keluar dari serial televisi bertajuk American Horror Story yang kali ini sudah berada di musim ke-13 karena jadwal proyek ini bentrok dengan tur Eternal Sunshine. Menurut siaran The Hollywood Reporter pada Jumat kemarin, Ariana Grande seharusnya bergabung dengan sejumlah pemain lama American Horror Story termasuk Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, kemudian Emma Roberts, Billy Lott, Gowrie dan juga Jessica Lange. Para pemeran telah melakukan syuting di New York City minggu ini dan memerankan kembali karakter subjudul serial yang disebut Coven dari musim ketiga ini. Tour album Grande Eternal Sunshine dijadwalkan berakhir pada 23 Agustus di London, Inggris Raya. Meskipun ia merupakan pendatang baru yang diumumkan untuk musim ke-13, Grande sebelumnya pernah bekerja dengan Ryan Murphy, kreator American Horror Story pada serial Scream Queens pada 2015. Pemenang Grammy ini semakin fokus pada akting dalam beberapa tahun terakhir, antara lain dengan membintangi Week and Week for Good. Kemudian ia juga akan tampil dalam Poker in Love di film keempat dengan dalam waralaba Meet the Parents serta adaptasi animasi karya John M. Chu dari Oh, The Place You Will Go. American Horror Story masuk ke musim 13 dijadwalkan tayang pada 24 September di stasiun televisi Amerika Serikat FX dan juga platform Hulu. Serial ini juga akan tayang secara internasional melalui platform Disney Plus. Dan serial tersebut pertama kali ditayangkan pada 2011 dan diisi dengan berbagai tema horor yang populer di negara ini seperti penyihir, sirkus keliling, dan hotel berhantu.

Ya teman program, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat kembali ya, kita akan menghadirkan spesial program Music Live Chat Belajar Sumba kali ini dengan tuan rumah RRI Palembang dan dengan host Naura dan ada gesternya La Vista. Tapi tenang teman program, nanti akan kembali hadirkan dulu info program buat kamu di jam 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita akan bergabung ke RRI Palembang, jadi jangan kemana-mana, stay tune di program 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali Info Pro 2 hadir untuk kamu bareng aku Mutiara Okta. Shakira siap kerjasama untuk penampilan paruh waktu di final Piala Dunia 2026. Penyanyi Kolombia Shakira mengatakan siap bekerja sama dengan Madonna, BTS, Justin Bieber, dan juga Coldplay untuk menampilkan dalam penampilan paruh waktu di final Piala Dunia FIFA yang akan berlangsung pada 19 Juli mendatang. Shakira mengatakan, selang satu hari setelah FIFA dan Global Citizen mengumumkan bahwa Justin Bieber akan bergabung dengan para penampil yang telah diumumkan sebelumnya, yaitu Shakira, Madonna, dan juga grup vokal pria asal Korea Selatan yaitu BTS untuk pertunjukan paruh waktu perdana dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang berlangsung di Stadion MetLife di The East Rutherford di New Jersey, Amerika Serikat. Terkait keterlibatan Chris Martin sebagai kurator pertunjukan yang berlangsung sekitar 11 menit ini, Shakira mengungkapkan harapannya agar vokalis Coldplay itu turut ambil bagian dalam aksi mereka. Adapun konser penampilan bersama para bintang musik global ini menurut Shakira sedang dipersiapkan dalam susunan acara. Piala Dunia telah sejak lama memang menjadi tempat istimewa dalam karir Shakira dan ia memiliki ikatan yang cukup erat dengan sepak bola yang tampaknya tak akan terputus. Sejak merilis lagu resmi, turnamen untuk tahun 2010 lewat lagu Waka Waka This Time for Africa, penyanyi ini terus terhubung dengan ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Menjelang final 19 Juli, Shakira juga merayakan pencapaian besar Piala Dunia di tangga lagu Billboard Global Exclusive di Amerika Serikat. Kolaborasinya dengan Burna Boy lewat lagu Dai, FIFA World Cup Official Songs 2026 baru-baru ini mencatatkan posisi nomor 1 di tangga lagu tersebut dalam 2 pekan terakhir dan menjadi lagu tema resmi Piala Dunia FIFA pertama yang pernah menduduki puncak peringkat tertinggi. Data Luminate juga mencatat lagu ini sedang naik ke posisi ketiga pada tangga lagu Billboard Global 200 dengan dukungan 34,4 juta streaming dan 4.000 penjualan di luar Amerika Serikat hingga pekan ini. Pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia dengan pertama yang dengan gaya Super Bowl selama 11 menit akan berlangsung 45 menit setelah dimulainya pertandingan kejuaraan pada hari Senin 20 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Pro 2 Seni.
4: This is Pink.
5: Hey, yo, it's DJ Khaled.
6: Hey, this is Ellie Goulding.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: This is Major Lazer.
9: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
10: This is Boy Young Dro.
11: This is Drizzy.
12: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
1: Ya teman Pro 2 ya, masih ada Muti nemenin kamu, tapi setelah ini kita akan beralih ke RRI Palembang karena di pukul 19 ini kita akan mengikuti program Music Live Chat Belajar Sumba dan kali ini dengan tuan rumah RRI Palembang bersama dengan Gestar La Vista dengan host Naura. So teman Pro 2 selamat mendengarkan dan selamat mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar gak makan gaji buta.
0: Gak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, gak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Morning Legend Special Weekend. You still listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih bareng Naura nih ya, di Music Live Chat Belajar Sumba, teman Prodo ya. Dan ini dia nih yang ditunggu-tunggu, akhirnya udah datang teman Prodo ya. Tapi mereka prepare dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu, teman Prodo ya. Untuk kamu tahu aja nih, salah satu kita bakal ngobrol sama salah satu band indie di kota Palembang yang keren banget, teman Prodo. Dan mereka nih udah berkarir dari tahun 2010 loh. Wow, udah lama banget teman Prodo. Dan kalau dari tahun 2010 berarti sampai 2026 udah hampir 16 tahun ya teman Prodo berkarirnya. Wah wah wah. Pastinya banyak banget cerita yang udah mereka lewati teman Prodo ya. Tapi selagi kita menunggu mereka untuk prepare ya, kalau kamu penasaran sama cerita mereka tuh gimana teman Prodo dan pengen nanya perjalanan karir mereka, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816110916. Tapi selagi kita menunggu ya teman Prodo, member lengkapnya ini aku puterin dulu lagu La Vista lagi teman-teman untuk kamu nikmati malam ini. Ini dia La Vista dengan Merelakanmu.

0: Morning Legend Special Weekend. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Finally yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Iya, ini datang udah kita tungguin lama nih. La Vista udah enggak sabar banget pengen ngobrol sama La Vista. Iya, teman Pro 2, langsung aja nih. Tapi sayangnya membernya enggak lengkap ya hari ini. Ampun. Ya udah enggak apa-apa, langsung kita sambut aja dua membernya La Vista. Halo.
1: Halo.
0: Dari halonya aja udah merdu sekali ya.
1: Merdu sekali.
0: Nadanya sama ya gitu. Oke deh. Malam hari ini ada siapa aja yang nemenin Naura di sore ceria?
1: Sama vokalisnya Yuan.
0: Dan juga
2: sama Yuda, gitar.
0: Yuda, gitaris. Ada Kak Yuan dan juga Kak Yuda ya, vokalis dan gitarisnya nih teman Pro 2 ya kan. Dan baru aja kita dengerin juga lagunya Merelakanmu yang jadi salah satu single terbarunya juga kemarin ya.
1: Iya,
0: single
1: betul.
0: Terakhir dari La Vista ya.
1: Oh ya, untuk yang new.
0: Yang new banget ya kan. Itu gimana cerita single Merelakanmu nih? Kayaknya dari lagunya tuh sedih banget nih.
1: Jadi Merelakanmu ini sebenarnya lagu buatan dari Fadli.
0: Okay.
1: Yang gak bisa ikut, member La Vista juga sama. Gitaris kedua kita. Itu ceritanya memang kisah nyata dari beliau langsung.
0: Oh, kisah nyata. Oh,
1: emang pahit
0: ya?
1: Itu pahit banget.
0: Pahit banget nih kayaknya berarti.
1: Jadi mana ya? Pacaran tapi ceritanya langsung cerita.
0: Oh boleh, kayak boleh, ini. Boleh banget diceritain tuh.
1: Jadi dia tuh gak tahu selama ini dia tuh diduain atau kayak gimana tuh dia gak tahu.
0: Oh.
1: Sama temennya sendiri kayak gitu.
0: Oh my
1: ceritanya
0: god.
1: Kayak gitu.
0: Harusnya ada Kak Fadlinya di sini ya.
1: Iya.
0: Biar bisa cerita langsung
1: kalau
0: nih.
1: Kalau gak tahu ceritanya dia cerita. Jadi kan emang sakit kan.
0: Oke, okay, sakit
1: sudah
0: banget.
1: Sudah 3 tahun pacaran kalau gak salah kayak itu. Baru tahu.
0: Oh my god, terus gimana tuh jadi?
1: Iya, paksa langsung.
0: Terus langsung cut off
1: langsung
0: ya.
1: Cut, langsung.
0: Dan dijadikanlah lagu ya sebagai kenang-kenangan mungkin ya.
1: Astaga, gitu. Jadi sangat emosional dan melekat buat dia itu.
0: Wah, aduh iya sih, denger lagunya aja udah sedih banget nih emang ya.
1: Jadi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus merelakan kayak gitu.
0: Bener. Karena udah terpaksa banget ya, enggak mungkin enggak direlakan kalau udah kejadiannya kayak gitu ya enggak.
1: Aduh, 3 tahun. 3 tahun digituin.
0: Ya enggak ngejalin aja udah sedih ya.
1: Aduh,
0: dengerinnya.
1: Kita denger aja rasanya. Waduh. Ya sabarlah, kita bilang sabar aja lah.
0: Sabar aja lah ya.
1: Lagu
0: ya
1: tuh udah lama sih, lagu tuh umurnya udah lama juga.
0: Udah, oh udah termasuk lama ya?
1: Udah dari tahun berapa ya? 2011 ya mungkin ya.
0: 2011.
2: Lagu itu tuh awal-awal kita baru bentuk dari tahun 2010 kan.
1: 2011 lagu tuh mungkin.
0: Udah lama pas La Vista pertama kali terbentuk dong di 2010.
1: Iya, betul.
2: Iya benar.
0: Oh, kenapa dirilisnya lama banget?
1: Momen
0: ya.
2: Di recycle ya kalau.
0: Recycle. Oh, di recycle lagi aja recycle. Ya.
2: Tapi itu tuh lagu dia dengan band dia yang lama.
0: Oh, I see.
2: Baru kita lihat lagunya baru di ACC kemarin kan. Oh, oke okay nih, bisa masuk di playlistnya La Vista.
0: Oh, ternyata cocok juga ya. Oke. Okay. Kalau di recycle lagi berarti aransemennya diubah kah atau gimana tuh?
1: Vibe diubah tuh. Udah lumayan kayaknya 60% deh itu diubah.
0: 60% diubah.
1: Yeah.
0: Apa aja tuh yang diubah, Kak?
1: Dari musik. Kayak, pokoknya yang
2: dari musik,
1: lirik,
2: segi lirik ya.
0: Oh, liriknya gitu, juga diubah.
1: Agak bukan diubah total, tapi ada sedikit-sedikit biar lebih masuk pemahamannya aja kayak gitu.
0: Okay.
1: Makna lagunya kayak gitu.
0: Kalau dari segi musiknya gimana tuh diubahnya? Apakah lebih banyak gitarnya atau lebih malahan berubah genre gitu? Gimana tuh, Kak?
2: Kalau musiknya tuh kita ambil jalur yang lurus sama La Vista. Jadi
1: benang
2: dibikin
1: merah.
2: Karakternya tuh harus sama ya, benang merah tuh. Lebih ke melankolis ya.
0: Melankolis ya. La Vista band melankolis ya.
2: Iya, kebanyakan lagunya melankolis ya.
0: Iya, lagunya mostly sedih-sedih ya. Apakah karena membernya nih pada sedih-sedih semua nih?
1: Ah, enggak.
0: Kebetulan.
2: Kalau zaman ya. Milenial itu ya mungkin ya sering ya.
0: Iya sih. Kalau zaman-zaman itu emang lagunya mostly sedih-sedih ya.
2: Iya.
1: Tapi kan zaman sekarang juga enggak kalah
0: sih.
1: Banyak juga. Banyak kan denger lagu semuanya.
0: Banyak sih.
1: Sedih semua ya.
0: Iya. Kayaknya anak muda emang hobi galau deh kayaknya.
1: Iya.
0: Kayaknya enggak ngegalau tuh aneh rasanya.
1: Iya.
0: Kan.
1: Rasanya tuh enggak dapet, enggak abdol kayak itu.
0: Iya.
1: Sampai foto di langit, karena foto
0: nah,
1: langit lagu-lagu sedih kayak gitu.
0: Saunya
1: kan?
0: Lagu La Vista gitu ya, Merelakanmu. Waduh, sedih banget.
1: Gitu.
0: Kode itu langsung ya, mungkin ditanya merelakan siapa, Kak gitu ya. Oke. Okay. Tapi La Vista sendiri kan udah terbentuk dari tahun 2010 ya, udah lama banget.
2: Iya, benar.
0: Itu gimana sih perjalanannya sampai sekarang di tahun 2026 pasti ada ups and down-nya gitu. Boleh enggak diceritain ups and down-nya La Vista tuh gimana sih sampai hari ini?
1: Silakan.
0: langsung emosional ya kak.
2: Gimana ya, La Vista ini terbentuk dari anak-anak yang kumpulan dari gang-gang ya, karena kalau gang saya
0: dari gang-gang,
2: ya, bukan orang-orang yang sederhana yang pengen ngeband kan, terus ya punya mimpi, mimpinya itu ya kita bawain lagu supaya terkenal kayak gitu. Tapi lambat laun setelah umur ini udah mulai 30 tahun,
1: udah menua,
2: udah kayaknya udah jadi hiburan aja sih untuk kita, kepuasan diri. Walaupun udah tua kan, kita membuktikan tetep, kalau kita tetap bisa berkarya gitu.
0: Iya, ya, gitu. Benar-benar.
1: Sudah lebih ikhlas lah intinya.
0: Oh, merelakanmu tadi ya. Kembali lagi ke merelakanmu tadi.
1: Kalau
0: ya,
1: emang udah rezekinya dia lagunya bisa trending, kalau ya balik-balik rezeki lah.
0: Iya, gitu. Iya, jadi gak kayak dulu lagi, kalau muda mungkin masih jor-joran, kejer-kejeran, ya, pengennya kayak gini, pengen kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kedepannya, meskipun udah lebih let go gitu, ada goals-goals gak sih La Vista?
1: Tetap. Kalau tujuan tetap lurus sama tujuan. Goalsnya tetap, intinya pada tetap intian tujuan dari awal kita bentuk. Kenapa sih kita bangkit lagi? Ya memang tujuan mimpi kita tuh belum sepenuhnya terwujud. Kayak gitu. Kita pengennya kan, kalau untuk Palembang, alhamdulillah mungkin lah ya, udah banyak yang tahu lah La Vista ya.
0: Benar-benar.
1: Tapi kan kita akan planningnya tuh kan pengennya kalau bisa Allah kasih rezeki kan sampai ke seluruh Indonesia.
0: Amin
1: kayak gitu.
0: Banget, semoga ya.
1: Makanya
0: ya,
1: kita butuh amin. Support dari radio-radio.
0: Iya
1: gitu.
0: Dong, pasti kita puterin terus lagu-lagu La Vista juga tuh Tom Pro 2.
1: Putra bangsa, putra daerah loh.
0: Iya harusnya. Dong, keren banget. Lagu-lagunya juga emang masih cocok kok untuk era generasi sekarang juga ya, untuk ngegalau, untuk ngapain gitu.
1: Nah
0: kan?
1: itu sebenarnya lagi yang kita lagi pikirin. Sebenarnya lagu La Vista masih masuk nggak sih ke zaman Gen Z sekarang kayak gitu? Selalu bertanya-tanya kayak gitu sih kita kalau ngumpul. Makanya tadi sempat bilang tadi kan lagu ini di sini sering diputerin kok. Jadi sampai kita
0: kok bingung, "Hey, yang bener nih."
1: Bener nih lagu yang ini.
0: Iya. Tapi kalau dari La Vista sendiri waktu diskusi-diskusi bareng-bareng gitu ngomongin apakah La Vista masih relevan untuk anak muda, apakah jawabannya iya atau enggak tuh kalau dari La Vista sendiri?
2: Kalau aku sih iya, soalnya sering ketemu anak-anak Gen Z nih, kayaknya masuk sih ngobrol sama mereka tuh, apalagi yang cowok-cowok ya.
0: Iya, mewakili perasaan anak cowok-cowok ya.
2: Terus
0: lagunya tuh.
2: Dia dengerin lagu La Vista kayaknya dia langsung responnya tuh ya, katanya tuh, "Ah, ini ceritaku banget kak," katanya. Lagunya tuh. Iya.
1: Cuma ini aja sih butuh. Yang bantu support lain tuh ya.
0: Kalau lagu
1: tuh nggak disupport kayak apa sering diputer atau di media-media lain kan emang orang kan pada nggak tahu.
0: Betul.
1: Nah, itu sekarang lagi minim kita rasakan.
0: Okay. Tapi apakah La Vista pengen merabah ke dunia kayak TikTok dan lain-lain untuk buat challenge kayak gitu kak? Biasa kan karena lagu-lagu tuh bisa viral sekarang juga gara-gara kebanyakan ada challenge-challenge yang bikin orang tuh jadi interaktif ya sama lagunya. Apakah La Vista juga ada rencana tuh untuk buat yang kayak gitu-gitu?
1: Udah
0: pernah juga ya, mana tuh kak lagunya?
1: Challenge, maksudnya challenge kayak mana tuh?
0: Challenge kayak misalnya
2: pernah.
0: Iya kayak challenge looks kayak gitu, OTD, atau challenge dibuat kayak POV gitu kan, kayak dibuat cerita gitu kita lagunya tuh. Kan orang sekarang suka kayak gitu kan.
2: Kita pernah yang kerja sama apa? MS Glue gitu.
1: Oh iya.
2: Itu ya. Lagu apa itu dulu?
1: Itu lagunya Sungguh Menyesal.
0: Ya. Sungguh Menyesal.
2: Challenge kita apa tuh kemarin?
1: Itu pernah challenge juga kita bawain lagu La Vista lah intinya.
0: Oh iya.
1: Direkam kayak apa video live TikTok kayak gitu. Oh. Siapa yang kalau menang itu dapat hadiah kayak gift dari MS Glow itu. Kayak gitu.
2: Sama t-shirt.
0: Menarik. Jadi orang tertarik ya. Iya. Tapi kalau dari La Vista ada yang lebih organik lagi enggak? Misalnya bukan dari kerjasama kayak gitu, dari La Vista sendiri mungkin lagu Merelakanmu tuh dibuat kayak ceritain masa-masa lagi dikhianatin pasangan gitu.
1: Nah itu sebenarnya kita lagi kehabisan ide di situ.
0: Okay.
1: Mungkin karena kita ngerasa udah berumur ya, jadi ngerasa kayak, masih okay nggak sih ini?
0: Iya, ngerti.
1: Kadang-kadang kan kayak gitu kan, mikir kan, apaan sih Juan kayak gitu kan? Apalah budak ini Juan, tuh masih benar mau dicenayain. Takut dicaya itu omongan Wong bahasanya itu kan.
0: Masih tak dengeri omongan Wong, takutnya cah itu.
1: Tapi kan belum tentu kan omong kayak itu kan.
0: Iya. Padahal siapa tahu kan, kalau dari band tuh biasanya lagu-lagunya, musik-musik itu masih relevan, apalagi kalau misalnya dibuat challenge kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Siapa tahu ya kan.
2: Apa lagi diusahin kayaknya.
0: Iya.
1: Karena belum ketemu lah gitu ya ritmenya.
2: Iya. sempat terpikir kan, zaman sekarang kan pada AI ya.
0: Betul, betul.
2: Mungkin
0: betul.
2: AI itu bisa bantu juga ya, video-video AI atau lirik-lirik atau video-video kayak drama-drama sekarang kan banyak AI kan.
0: Racin deh, mau dibuat racin.
1: Racin, tiba-tiba racin.
0: Bisa gitu ya masuk ya. Oh bisa gitu ya.
1: Di swipe muncul lagi, di swipe muncul lagi kan. Sampai episode.
0: Lah bisa terus ya lagunya. Iya benar-benar. Mungkin-mungkin ya bisa jadi juga tuh. Jadi apa namanya untuk marketingnya menarik juga ya. Tapi ngomong-ngomong tentang music video, ini katanya La Vista juga mau rilis music video baru nih.
1: Iya betul.
0: Wow, music video apa tuh? Lagu yang mana nih kak?
1: Lagu yang terbaru.
0: Yang baru.
1: Maksudnya itu sebenarnya lagu lama. Mm-mm. Tapi kan emang belum pernah diputar di radio kan.
2: Terus lagu itu tuh dulunya versi yang lama sering diputar di mobil go-kart, Grab, itu versi lama. Kita nggak publikasi, cuman mereka terus diputar oleh mereka.
0: Oh, enggak dipublikasi tapi keputar sama mereka.
2: Iya, zaman-zamannya Grab baru muncul, Gokal baru muncul. Oh,
0: keren banget belasan ya.
1: Juga
0: wah.
2: Mungkin tujuan kita ngeluarkan video klip ini jadi apa? Flashback ke zaman mereka awal-awal mereka putar lagi itu.
0: Kan? Yeah. Wow, iya lagi.
1: Karena karena mereka kan mungkin juga lagi bingung sih, ada yang tahu dengan La Vista kan, ada yang nggak tahu nih, putar-putar aja lagunya enak kayak gitu. makanya lebih ditegesin lagi, makanya harus dikeluarin
0: music video ya,
1: music videonya kayak gitu.
0: Kalau dari konsepnya music videonya kira-kira bakal ngangkat konsep yang gimana tuh kak? Langsung berat ya ini kayak ngomongin konsep music videonya ya.
1: Aku takutnya jadi ria.
0: Waduh, kok jadi ria ya ini, apakah konsepnya luar biasa sekali?
1: Enggak, sebenarnya itu sederhana, sangat sederhana sekali.
0: Tapi
1: alhamdulillah bukan di sini buat musik videonya.
0: Wow, di mana tuh?
1: Musik videonya itu di Jepang sama di Cina.
0: The best, ria.
1: Itu makanya aku takut kalau bilang terlalu banyak kan.
0: Enggak dong kak, karena emang budgetnya ada kan, kebetulan ya.
1: Iya. Tapi itu musik videonya kebetulan saya sendiri.
0: Oh kak sendiri, kak Yuan sendiri ya.
1: Karena rencana tuh emang mau ditambal, kayak bukan tambal sih, ditambahin slide buat apa? Buat full band. Tapi waktunya nggak ketemu sama teman-teman.
0: Nggak pas ya.
2: Pada sibuk dinas kan.
0: Iya. Ini aja hari ini aku sedih banget nggak. Berlima nih.
1: Iya.
0: Padahal aku udah kayak siap nih berlima. Ayo.
2: Berlima. Takutnya ini penuh di sini. Pada rame tuh. Iya.
1: Tapi kalau event-event besar, kayaknya bisa lah mereka usahakan.
0: Iya. Oh kalau event kan pasti nyanyi bareng harus ya.
1: Benar-benar. Mereka itu kalau emang event besar diusahakan. Tadi sebenarnya sudah diusahakan. Tapi karena emang nggak bisa diambil waktunya, nggak bisa izin. Ya udah. Jadi kita berdua aja kayak gitu.
0: Gak apa-apa, berdua aja udah terasa penuh kok studio ini. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi kan music videonya di Jepang ya, sama di mana tadi kak?
1: Di Cina.
0: Itu konsepnya emang sesuai sama lirik lagunya atau kayak sekedar jalan-jalan menunjukkan footage-footage aja gitu?
1: Jalan-jalan aja sih. Full jalan, maksudnya bukan tempatnya tapi aku video direct, video aku lagi jalan aja.
2: Jalan sambil mengenang masa lalu, mengenang si dia, kayak gitu.
0: Masa-masa muda dulu ya.
1: Iya, kayak gitulah konsepnya. Karena kan emang judulnya kan Andai Milikmu Lagi.
0: Oke.
1: Jadi kan emang itu konsep lagunya tuh andai, jadi mengandai. Ada suatu penyesalan atau ada satu kesedihan. Dan lagu itu juga sebenarnya dramatis juga.
0: Oh, cukup dramatis ya. Iya,
1: itu. Bener. Itu sebenarnya
0: cerita siapa ini?
1: Cerita dari orang sebelah.
0: Waduh, harus diceritain dong. Gimana cerita lagunya sebenarnya?
1: Jadi sudah dapat cerita dari dia, aku langsung ada ide buat lagu aja aku langsung itu. Jadi buat lagunya itu on the spot sih sebenarnya aku on di atas rumahnya.
2: Di atas rooftop lah. Rooftop rumah teman.
1: Yuda
2: si
1: lagi,
2: Padli tadi ya, yang buat
1: lagu. Kalau Yuda lagi galau-galau banget, jadi nggak bisa ditanya.
0: Nggak fokus ya mau.
1: Jadi yang fokusnya aku

0: salah satu yang bikin Lavista jadi dikenal ya.
1: Yang buat booming di Palembang itu Meski Ku Terluka kan.
2: Sering top chart di
1: terus juga anak-anak kan. SMA yang dulu mungkin dia denger ya. Pernah bawa-bawa lagu Lavista yang itu padahal enggak tahu zamannya pada saat di warnet sambil main game. Meski Ku Terluka. Oh, bagus nih lagu ini.
0: Iya benar-benar. Mungkin karena upbeat-nya juga tuh lebih walaupun melankolis tuh masih ada cerianya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Benar-benar.
1: Makanya kita langsung usul udahlah video klip ini aja lah. Kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di recycle ulang dulu lagunya biar lebih zaman sekarang kayak gitu. Tapi tetap enggak buang
2: ciri khas musiknya yang kemarin pertama gitu.
0: Oke. Okay. Tapi selama remaster banyak lagu Lavista ya dari yang tahun-tahun beberapa tahun lalu itu ada tantangannya enggak sih sebenarnya, Kak?
2: Tantangannya ya kalau dulu ya kita kan ya orangnya sederhana mungkin untuk alat atau tempat rekod dulu kita kesulitan di dana ya mungkin ya. Kalau sekarang kan ya semenjak melewati fase-fase itu
1: udah kerja lah.
2: Cuman ada dana tapi susah waktu sekarang
0: waktunya
2: ini.
1: Iya betul. Itu ada aja.
0: Ada aja gitu ya.
1: Ada.
0: Halangannya untuk ngumpul lagi bareng-bareng gitu untuk harus main lagunya lagi gitu ya.
1: Iya, tapi sebenarnya momentum sih sebenarnya kalau ikut semua karena kan personal kita kan baru tuh dua.
0: Iya, ada dua baru personal baru ya.
2: Iya.
1: Itu di drummer sama keyboard. Keyboard tuh sebenarnya dia bisa semua. Dia main gitar bisa, multi lah.
0: Wow.
1: Keyboard bisa, dia main bass bisa, tergantung dari keperluan pada saat di panggung lah.
2: Pinjam duit yang dia.
1: Iya, pinjam duit agak susah dia.
0: Yang paling pinjam nomor 100. Satu.
1: Iya.
0: Oke, jadi emang penambahan dua member baru ini juga ngebuat Lavista jadi warnanya lebih colorful lagi juga ya.
1: Betul. Dapat semangatnya juga lebih membara lagi.
0: Wow.
1: Kayak gitu.
0: Tapi emang kenapa sih kemarin sempat nambah member lagi ya? Setelah berapa tahun berkarir itu malah baru nambah member dua gitu. Kayaknya sekitar udah 14 tahun ya waktu
1: itu nambah member. Kayaknya memang benar-benar butuh. Karena kayak gini, dari sebelum kita tambah member itu sebelumnya tuh kita susah manggung.
0: Iya karena gitaris sama vokal gitu.
1: Iya jadi agak terbentur di situ karena kan gak enak kan ngajak yang lain itu karena kan mereka juga ada event
2: reguler
1: ada juga karena kan cari duit lah mereka kan. Jadi kita kepikir sama ya udahlah lebih baik cari benar-benar yang personil solid inti kayak drummer kayak gitu. Alhamdulillah dapat yang enak orangnya diajak ngobrol dan nyambung dan semuanya satu visi satu misi dan juga bonusnya lagi dapat si Ricky ya bagian keyboard tuh dia bisa main bass.
0: Banyak ya.
1: Dia bisa main keyboard. Jadi benar-benar terbantu, sangat-sangat terbantu. Drummer juga kita itu mantep banget dah pokoknya.
0: Keren pokoknya, banget ya.
1: Aku suka deh pokoknya.
0: Aku suka banget.
1: Bukan berat suka gimana ya. Jadi takut juga. Bagusnya cara mainnya.
0: Iya. Main jadi cocok banget sama warna Lavista juga ya. Oke, itu dia tuh member 2. Makanya aku tuh kayak bertanya-tanya kenapa ya Lavista tuh baru 14 tahun tuh baru nambah 2 member lagi nih.
1: Iya, kayak gitu.
0: Padahal udah lama banget gitu berkarir.
2: Sebenarnya tujuan kita nambah member itu ya nambah keluarga kayak gitu.
0: Nambah
2: kita
0: keluarga lagi juga
2: 16
0: ya?
2: Tahun gak mungkin lah kita putus silaturahmi kan. Lebaran pasti tetap datang ke rumah
0: iya,
2: kan.
0: Iya benar-benar.
2: Ya lebih asik aja kalau banyak keluarga kayak gitu kan. Kalau kita selama ini kan pakai player edisional. Ya ketemunya pas manggung aja, gak ada cerita. Selesai bayar gitu. Gak enak kan kayak gitu
0: bener.
2: Kan.
0: Kalau ini kan ada keluarganya lah ya gitu.
2: Kumpul.
0: Ya.
2: Ya mau kumpul di mana terserah kan ada ngobrolnya, ada bercandanya kan, ada idenya, ada emosinya kayak gitu kan.
1: Betul.
0: Itu juga yang seru ya.
2: Iya.
0: Pastinya Lavista 16 tahun berkarir tuh wah nggak kebayang gitu up and down-nya dan kebersamaannya, berantemnya gitu kan.
1: Sudah pastilah. Tapi yang sering berantem aku sama nih sebelahnya.
0: Oh ini ternyata Tom and Jerry-nya ya.
1: Iya, tapi tetap dewasa lah. Sudah selesai. Kayak gitu.
0: Tapi gimana sih, pastinya 16 tahun berkarir itu gak bentar ya.
1: Wah, lama tuh.
0: Itu luar biasa banget itu bisa bertahan sampai sekarang. Menurut kakak-kakak Kayuan dan Kak Yuda juga tuh kira-kira gimana sih tips-tipsnya supaya sebagai band tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu.
1: Simpel kalau aku. Aku enggak selalu ambil hati lah masalah apa aja dengan teman.
0: Oh, jangan ambil hati ya.
1: Iya, maksudnya kalau ya kalau emang tuh solusi enggak masalah. Ya boleh kesel di awal sudah kan sudah selesai emosi kan pasti udah mikir kan, oh benar ini. Kata ini benar. Jadi disaring juga kayak gitu.
2: Kalau aku sih menurut pendapat aku menjaga band yang tetap berkarya di Palembang ya.
0: Karena di Palembang ya.
2: Semakin mulai menipis ya benar. Sedikit.
1: Tapi kayaknya
2: ya,
1: udah sangat sedikit ya, mungkin band-band 1-2 ya, yang baru-baru. Maksudnya pakai karya ya. Mm-hmm. Yang terus aktif karyanya kayak gitu, lagu-lagu mm-hmm. lagi.
2: Ada juga tapi karakternya enggak terlalu menonjol gitu kan. Okay, mereka buat lagu tapi ya happy fun aja buat untuk masa muda mereka kayak gitu.
0: Bukan
2: terus
0: waktu.
2: Ya setelah banyak cobaan dari orang tua kan, ada yang enggak ya, support di sini mereka putus tengah jalan kayak gitu okay. kan.
1: Tapi juga sekarang udah lumayan baik gitu deh tahun ini udah mulai ada banyak lagi ya.
0: Udah
1: rame lagi.
0: Oke.
1: Okay. Tapi emang genrenya udah genre yang sekarang lah ya.
2: Kalau untuk sekarang ya. Untuk tahun ini musik-musik mereka keren-keren, bagus-bagus, beda dengan yang dulu ya. Mm-hmm. Kadang zaman
1: mungkin mungkin inilah udah kalau zaman itu dulu mungkin support system ya.
0: Iya, benar.
1: Kecanggihan rekaman itu emang agak susah dulu ya, di Palembang ini.
2: Kalau sekarang kan anak Gen Z muda, mereka modal laptop bisa record di rumah kayak gitu.
0: Betul-betul. Iya. Dan referensi musik juga mungkin udah lebih luas. Ya,
1: lebih gampang, bisa pakai AI mereka bantu. Baru dibikin lagu bisa.
2: Cuman tinggal itu aja karakter mereka.
0: Bener, karakternya yang paling susah ya, nyari susah. Jati diri, ciri warna, khas, ciri khas ya. Itu ya.
2: Kayak ya kita contoh ambil band-band nasional ya, kayak si Dewa. Mm-hmm. Ciri khasnya kan udah kebentuk.
0: Betul betul.
2: Sampai sekarang anak muda tuh tetap ini tahu Dewa.
1: Bener. Nah,
2: juga ini.
1: Nah Dewa itu
2: juga.
1: Salah satu sebenarnya poinnya. Kenapa kata Tentet bilang kan, kenapa sih nggak ubah
0: genre gitu ya?
1: Musik sebenarnya itu sih yang kita pikirin. Sebenarnya itu yang kita pikirin. Kalau emang mau ubah genre, ubah nama kayak gitu.
2: Boleh berubah genre.
0: Gak lapista lagi ya, jadinya tetep, ya.
2: Boleh berubah genre, tapi karakternya tetap dipertahanin kayak gitu.
0: Oke, okay. Masih tetap ada nuansa lapistanya ya. Sendiri.
1: Iya
0: gitu
1: betul.
0: Ya.
2: Walaupun kadang di skip kayak gitu kan. Ini lapista ya skip. Ini mereka kan udah tahu itu karakternya lapista.
0: Iya
2: gitu
0: iya iya. Karena udah tahu ya. Karena kalau orang tuh kalau memang karakternya tuh kuat ya, kita dengar awalnya aja udah kayaknya nih tahu deh siapa orangnya gitu ya kan.
2: Iya. Apalagi zaman dulu ya, PT Mencari Cinta ya.
1: Oh ya, PT Mencari Cinta ya.
2: Ada Kupaku ya. Iya.
1: Itu
2: ada, itu terkenal kan band itu? Terkenal bullying. Tapi tetap semakin tahun mereka bagus itu hasil rekornya.
0: Yeah.
1: Tapi memang kayaknya memang mereka sengaja sih kayak gitu.
2: Gimik ya.
1: Gimiknya mereka. Kalau masa gimik zaman dulu udah sangat gimik.
0: Iya sih.
1: Sebenarnya udah zaman dulu kan.
0: Cuma apakah Lavista enggak mau ada gimik-gimik juga gitu biar makin
1: biar buat orang kayak gimana ya.
0: Iya, biar orang kayak ini Lavista ternyata gitu.
2: Lagi dipikirin ya.
0: Lagi dipikir gimiknya apa.
2: Kita nih agak kaku ya orangnya. Jadi bingung kan.
1: Jadi agak bingung. Makanya tadi kita bilang balik lagi pengen dapat manajemen siapa aja sih ada manajemen di Palembang ya,
0: supaya
1: Gen Z.
0: Marketingnya Lavista makin jalan lagi.
1: Iya,
0: juga
1: iya, ajaklah Lavista masuk manajemennya.
0: Iya tuh yang lagi dengerin, ayo dong ajak Lavista,
1: mumpung lagi kosong manajemennya.
0: Iya bener nih. Sayang banget ya.
1: Iya sayang.
0: Ada ide yang fresh gitu, terutama dari anak-anak muda tuh bisa banget disalurkan ke Lavista juga tuh teman Pro2 ya, untuk kamu yang lagi dengerin.
1: Iya.
0: Oke deh teman Pro2 nih. Selagi apa ya, kita mau break dulu sebentar ya, sambil nungguin music videonya nanti keluar besok ya. Kita dengerin dulu lagunya hari ini ya.
1: Boleh.
0: Andai Milikmu Lagi di

0: Urban Legend Special Weekend. Yes, 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga La Vista ya, yang nemenin kamu di Music Live Chat malam ini ya. Tadi kita udah ngobrol perjalanan karirnya La Vista, terus rencananya La Vista bakal buat music video baru juga ya, besok yang bakalan rilis tuh teman Pro 2, besok banget gak tuh?
1: Iya, besok.
0: Ya, music videonya pasti keren banget karena kalau kata Kak Iwan ya, jalan-jalannya di Jepang sama Cina tuh
1: iya,
0: videonya. Betul. Jadi Pak, wajib banget kamu tonton tuh biar balik modal Kak Iwan ya. Karena jauh tuh music videonya dibuat tuh teman-teman berdua ya. Oke deh, lanjutnya aku bakal bacain komen di YouTube kita. Yang komen ada Kak Karanain Zulkar yang bilang pernah lihat live-nya, keren banget kata dia gitu.
2: Wow, wah, terima kasih. Ada yang muji nih.
1: Ada yang muji.
0: Iya, emang fun fact-nya teman Pro 2, kalau kamu enggak tahu, La Vista juga sering banget manggung di RRI dong.
1: Iya.
0: Ya, sering banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk RRI udah kayak keluarga sendiri sih La Vista.
2: Kesayangannya RRI kayaknya.
0: Iya, benar. Kesayangan RRI nomor 1 deh. Oke deh, lanjut lagi di WhatsApp kita di 0816110916 udah ada yang tanya-tanya nih ya. Oke, ada yang bilang nih, halo kakak-kakak La Vista, mau tanya kalau mau ngebentuk band di Palembang itu ada nggak sih tips-tipsnya? Aku tuh pengen banget buat band karena aku masih SMA tapi aku takut bentrok sama sekolah gitu kata dia.
2: Ah itu, kalau aku sih cari drummer dulu ya.
0: Itu
2: drummer itu nyawanya dari band itu.
0: Iya sih. Drummer tuh nomor satu banget ya. Gitu. Okay.
2: Kalau yang lain tuh bisa nyusul itu. Terus komunikasinya harus lancar kalian. Jangan ada dusta di antara kalian itu.
0: Wah, iya betul. Itu dia, itu paling penting ya, jangan ada dusta di antara para member ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau dari Kak Yun gimana? Ada nggak tipsnya untuk anak-anak SMA atau yang pengen buat band gitu?
1: Ya benar kita itu tadi yang pertama itu emang harus drummer ya, kulihat.
0: Drummer ya.
1: Iya, karena
2: selain mainnya energik, dianya juga energik orangnya.
1: Iya, jadi
0: sama kayak instrumennya.
1: Jadi pada saat dia mau bentuk band itu, dia tepatin dulu nih, dia genre dia mau kemana.
2: Ya benar. Oh,
0: harus tahu genre.
1: Iya,
0: juga ya?
1: Karena karakter pemain drum itu beda-beda.
2: Mm-mm. Gak bisa itu alasan kita tuh. Contoh nih. Si Four Friends, siapa tuh? TP ya?
0: Mm-mm.
2: Nah itu lagi booming kan si TP kan?
0: Yeah.
2: Dia apa mainnya? Main drum kan kayak gitu kan? Terus kalau ngajar dia tuh pasti tahu nih warna musiknya kayak gini nanti.
1: Iya.
0: Gitu. Berarti memang harus tahu dulu genre dan pengennya tuh musik yang gimana dibawain ya.
1: Selera musik dulu deh tanya.
0: Selera musik dulu ya. Oke. Okay.
1: Karena kalau satu band tuh nggak apa-apa beda-beda selera musik. Mm-mm. Asal visinya sama, misinya sama.
0: Asal visi dan misinya sama. Iya. Jadi ya tetap ngobrol dua ya. Betul. Jadi untuk kamu yang pengen buat band, yang pertama cari drummer.
2: Komunikasi.
0: Komunikasi. Nah. Jangan terus, ada kebohongan.
2: Terus jangan saling ego lah. Ya, kadang itu kan si band tuh si bareng aku kayak gitu
1: ya,
2: kan
1: itu
2: aku
1: enggak,
2: itu jangan
1: kayak ini gitu. Tips itu sangat-sangat tips itu karena itu udah dilalui seluruh hampir seluruh band yang pecah
2: atau gitu. Misalnya contoh ya, misalnya ada satu player yang aktif, misalnya dia ke Ipen ngurusin ke IO lah segala macam. Ini kesepakatan bersama-sama aja, kalau misalnya dia capek di situ kasih duit bensin untuk dia sekian kan, misalnya manggung nih dapat hasil kan dia lebih banyak nggak apa-apa kayak gitu.
0: Oke, berarti memang harus itu banyak ya.
2: Iya benar.
0: Oke deh, lanjut lagi deh, aku bakalan baca WhatsApp lagi. Ini dari Dinda yang bilang, halo La Vista, aku suka banget sama La Vista dari tahun 2016 dengerin katanya.
2: Ada yang suka nih dulu.
0: Ada dong.
2: Kirain penggemar.
0: Terus
2: kita
0: dia
2: dari
0: bilang katanya
2: aja.
0: Boleh dong dikasih spill karya selanjutnya dari La Vista.
1: Itu tadi
2: Andai Milik Melati.
0: Yang single kali maksudnya Kak, yang single gitu kali.
1: Oh, masih
0: single kemana? Terbaru gitu. Mungkin ada enggak dari La Vista
2: agak,
0: gitu.
2: Agak lama ya kita ngeluarinnya kayaknya.
0: Iya. Nah, sekarang masih remaster semua kan? Iya.
1: Oh, single yang terbaru.
2: Oh, ada.
0: Single terbaru.
2: Agak semuanya gitu. Remaster, ada juga yang baru.
0: Banyak, gitu.
1: Banyak yang baru.
2: Tapi pelan-pelan, kita satu-satu ngeluarin MP-nya dulu gitu.
0: Memang rencananya satu-satu ya. Oke.
2: Ada juga lagu baru yang aku bikin tapi dia enggak mau.
0: Ah, kenapa itu?
2: Karena genrenya kayak mana ya? Bukan dia banget sih, lagunya ya, tuh lebih ke cewek yang bagusnya nyanyinya lagu itu.
0: Oh, suaranya yang enggak cocok ya.
2: Soalnya lagunya tentang cinta tapi imut-imut kayak gitu.
1: Iya, makanya. Jadi aku selalu mikir, kayaknya enggak cocok nih lagu.
0: Inspirenya dari mana tuh Kak tiba-tiba membuat lagunya?
1: Emang dia buat lagu buat cewek itu?
0: Oh, memang.
2: Ada teman minta buatin. Kisahnya dari aku ya. Oke, aku buatin gitu. buat dia ini sih sebenarnya tuh untuk dia ke label sebenarnya.
0: Oh, awalnya ya. Ya,
2: okay. Alhamdulillah kemarin dia tembus di label itu. Jadi dia tuh sistem sewa sama aku.
0: Oke. Okay.
2: Selama setahun aja gitu. Kalau udah ya udah tinggal balikin lagi kan kita.
0: Lagunya ya, ya
2: lagi. Dibayar udah kayak gitu aja.
1: Ya, tapi balik lagi tadi ke inti lagu new single ya.
0: New single.
1: Pokoknya dalam waktu dekat lah. Kita enggak lama-lama kok buat apa publis lagu baru. Abis lagu Andai Milikmu Lagi ini kita bakal publis lagu yang baru lagi nanti.
0: Oke, kita tungguin aja yang berarti new. Ya.
1: Iya.
2: Cuman bedanya sekarang ini kita susah buat lagu galau karena udah nikah ya.
0: Udah happy semua ya.
2: Udah happy ya, ya benar. Kalau dulu kan ya
0: tiap hari galau kan.
2: Galau ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi untuk sekarang berarti kita tungguin aja ya karya dari La Vista selanjutnya. Oh, okay. Pasti kepoin aja di Instagramnya La Vista.
2: Iya
0: benar.
2: Pantengin terus Instagram. Pantengin,
0: follow Instagramnya Teman Pro 2 biar kamu enggak ketinggalan infonya juga.
2: Gampang kok nyarinya La Vista Official itu
0: yes,
2: aja.
0: La Vista Official. Mudah banget. Satu-satunya tuh La Vista Official
2: gitu. Di TikTok, YouTube sama IG gitu.
0: Yes.
1: Ada semua.
2: Facebook juga gitu.
0: Facebook juga ada tuh.
1: Facebook udah paling tua itu.
0: Pas ya, jadi
1: nggak tahu lagi itu
2: sesepuh itu
0: sesepuh ya. Oke deh, ini udah nggak kerasa banget, udah pas banget jam 8
1: jam 8 ya. Waduh, ternyata
0: padahal aku tadi mau nyuruh nyanyi loh, tapi boleh deh nyanyi dulu deh sebelum kita bye bye, boleh nggak sih
1: nyanyi?
2: boleh
0: dong
2: live nyanyiin. Ya gitu
0: live boleh dong,
1: boleh, gitarnya ada tuh
2: nyanyi langsung
1: pakai gitar dong.
2: Oke, boleh
0: nyanyi singkat aja gitu. Oke, kan lagu baru ya, boleh aja. Jadi teman-teman Pro 2 nih bisa denger nih kualitas vokalnya nih beneran nggak kaleng-kaleng loh.
1: Wow. Jadi gugup aku.
0: Iya dong, udah dari 2010 udah nyanyi, udah dari di mana-mana ya kak ya pastinya.
2: Kebetulan bawa gitar gitu.
0: Kebetulan ya. Oke deh, boleh. Ini dia teman Pro 2 dari La Vista, yes.

0: Thank you so much, Nabila. Thank you so much.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Bye-bye.
0: Yes, bye.
2: Bye.
3: Enggak kedengeran aku gitu.
4: Shalom Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. See ya.
0: Teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Lavista ya di Music Live Chat malam hari ini. Teman Pro 2, thank you so much ya yang udah nemenin Aura di sore ceria hari ini ya. Dari tadi sore banget tuh Teman Pro 2, thank you so much ya. Seru banget obrolan kita bareng Lavista. Dan juga tadi sore kita udah ngobrol sama anak-anak dari Duta Lingkungan juga tuh Teman Pro 2 ya. Hari ini bener-bener full insightful banget dari music sampai lingkungan Teman Pro 2. So, thank you so much yang udah nemenin Aura. Lastly dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Aura pamit, bye-bye.
5: Hey yo, it's DJ Khaled.
6: Hey, this is Adele.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: This is Major Lazer.
9: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
10: Boy, Young Dro.
11: This is Drizzy.
12: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer

Ya, yes, teman Prodo masih bareng Muti ya. Kali ini kita kembali ke RRI Sungai Liat. Tadi kamu baru aja ngikutin program Music Live Chat Belajar Sumba dari RRI Palembang. Tadi ada Gestar La Vista dengan host Naura. Dan teman Prodo ya, di pukul 8 udah lewat 6 menit sih ya sekarang waktu Indonesia Barat. Di jam 8 malam ini tentu kita akan awali dengan Jaga Malam. Dan setelah ini Muti akan hadirkan beragam informasi dengan musik-musik pilihan untuk kamu.

Ya teman berdua, welcome back. Kali ini ada Jaga Malam bareng Muti kembali ya. Setelah semalam kita juga bareng di Jaga Malam, dan kali ini Muti bakal nemenin kamu di Jaga Malam nanti sampai jam 12 malam alias jam 23.59 ya teman berdua. And so di malam minggu ini tentu kita akan hadirkan beragam musik-musik pilihan dengan informasi-informasi pilihan buat kamu ya teman berdua. And di malam hari ini kita akan awali segmen kita di Jaga Malam, yaitu dengan obrolan komunitas. Nanti kita membahas komunitas yang menarik perhatian gitu ya. Jangan kemana-mana, karena abis ini Muti hadirkan dulu beberapa single buat kamu ya sebagai pembuka. Tetap di Prodo RR Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri.

tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita di obrolan komunitas kali ini. Kita ke komunitas The Yesteryear Club, yaitu satu komunitas di Jakarta yang fokus pada digital detox dan juga fokusnya ke kegiatan offline. Kira-kira seperti apa keseruannya? Kita coba dalami dulu ya teman Pro 2. Nih mereka bisa dapat kamu temui di akun Instagram mereka di @yesteryearclub yang sudah punya 4.000-an pengikut di official Instagram mereka. And mereka punya beragam aktivitas seru dan mereka memang fokuskan kegiatannya itu dengan kegiatan offline hangout. Jadi 3 hours digital detox experience, no scrolling, no notification. Jadi wah ini menarik juga ya, karena mereka ini menerapkan konsep yang mengajak pesertanya untuk sejenak jauh dari gadget, jauh dari layar handphone, layar gawai, untuk menikmati waktu senggang dengan membaca ataupun saling bersosialisasi, berdiskusi, bermain kartu, merajut, buat jurnal, atau ya sekedar berbincang-bincang aja gitu ya. Yang penting meninggalkan sejenak apapun yang berkaitan dengan gadget atau gawainya si anggota ini. Nah, kegiatan utama mereka ini ada di offline hangout, yaitu nonton tanpa gawai. Jadi gak ada handphone, gak ada no scrolling, no notification, kalau kata tagline mereka. Dan mereka juga ada agenda offline morning. Offline morning ini diisi sama kegiatan kayak yoga, olahraga, gitu-gitu sih ya. Terus kalau dari Instagram mereka sih kelihatannya seru banget nih teman Pro 2, karena betul-betul menghadirkan suasana yang apa ya, fokus, yang detox kita dari hal-hal berbau digital gitu ya. Baca buku, baca bukunya buku fisik, bukan melalui handphone. Terus juga berkumpul, saling diskusi, kayak kerja kelompok. Ini loh kayak zaman-zaman masih SD gitu ya, ada kerja kelompok, terus kumpul bareng-bareng di satu tempat, ngebahas ini, itu. Nah, mereka tuh kayak gitu ternyata konsepnya teman Pro 2. Dan sudah banyak sekali anggotanya, nggak hanya dari ini ya, dari sekitar Jabodetabek sih, mereka ini kan di Jakartanya ya, tapi udah beberapa juga banyak pesertanya dan anggotanya nih udah yang dari luar, agak jauh ke sana tuh, dari Tangerang tuh udah juga gitu. Dan The Yesteryear Club ini biasanya rutin di agenda mereka ini, dalam sebulan pasti ada gitu ya. Dan agenda-agenda mereka ini benar-benar durasinya cukup panjang, yaitu 3 jam. Jadi kalau yang misalnya di 24 Mei lalu mereka bikin acara offline hangout di jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi mereka bilang 3 hours of digital detox hangout. Jadi ngedetox apapun yang memang perlu dihilangkan dari hal-hal berbau digital. digital gitu teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, kira-kira seperti apa, ada biayanya kah kalau mau ikutan. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di obrolan komunitas di Yesteryear Club, teman-teman.

0: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: Oh, es. Lagman lah, po, es.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, es?
1: Penan palak ku ne, mai.
0: Yang apa, penan, es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, po, jangan peneng, es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
0: Yalah, biar kinceng nasi po berisi, biar usaha po terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dak lah, es. Po datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga, es, silakan komunikasikan baiklah, es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Harley.
1: Hey, this is Ellie Goulding.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: This is Major Lazer.
4: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
5: Boy, Young Dro.
6: This is Drizzy.
7: Hey, guys, it's Selena Gomez.
8: They're keeping the summer hot.
9: Ya teman Pro 2, masih ada Mutin yang nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Masih ngebahas The Yesteryear Club yang merupakan salah satu komunitas di daerah Jakarta sih ya, yang cukup unik karena mereka punya agenda ataupun punya goals sih, lebih tepatnya goals mereka itu adalah menyimpan gawai kamu dan menghabiskan waktu bersama teman-teman baru yang sefrekuensi. Jadi semua kegiatan, semua agendanya dilakukan secara langsung dan kamu wajib simpen dan tutup rapat-rapat handphone kamu sih teman Pro 2 di agenda mereka ini di offline, apa ya nama agenda mereka tadi, offline hangout, nama agenda mereka offline hangout sama offline morning, itu juga ada agenda mereka. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan, kita butuh digital detox? Nah, ini Muti melihat dari postingan mereka ya, yang juga educate gitu ya, postingan edukasi yang ngasih informasi kenapa sih gitu ya kita perlu butuh dan harusnya sih memang melakukan ya digital detox itu, karena pertama akan meningkatkan ataupun membuat kita lebih mindful, semuanya lebih tenang, kemudian juga mindful, lalu bisa meningkatkan fokus, improve fokus kamu juga, kemudian ini bisa mengurangi mental yang overload, jadi bisa dikurang-kurangilah isi-isi pikiran yang udah terlalu berlebih, dan ini juga menguatkan hubungan hidup secara langsung gitu ya, real life, kehidupan real, kehidupan yang sesungguhnya, memperkuat itu hubungan dan koneksi di kehidupan real life kita, dan membuat apa ya, digital detox ini juga akan menghasilkan space, tempat untuk membuat kita semakin bagus ke depannya, semakin baik ke depannya gitu teman Pro 2. Dan ternyata hanya dengan kita mengurangi ataupun reduce screen time kita, kita digital detox, ternyata ada banyak banget dampak positifnya loh teman Pro 2. Kamu udah pernah nyobain belum digital detox ataupun reduce screen time kamu? Kalau Muti sih sedang mencoba, cuman memang susah banget untuk konsisten teman Pro 2 ternyata, karena banyak banget tantangan yang harus dihadapin ya, kayak godaan-godaan buka handphone lagi, terus juga kayak kita udah alihkan ke buku ya, buku fisik, tapi kadang-kadang tuh tetap ada aja tarikan-tarikan, bisikan-bisikan halus untuk balik lagi ke handphone, balik lagi ke gadget masing-masing gitu ya. Cuman kita harus tetap berusaha nih teman Pro 2, jangan sampai kita keenakan dan udah terlalu nyaman, bahkan udah gak ada batasan lagi dengan gadget, jangan sampai ya teman Pro 2, karena sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik. Ya. Dan sampai di situ obrolan kita dalam obrolan komunitas, nanti Muti akan lanjut beberapa info buat kamu juga di pilihan musik-musik juga buat kamu.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat.
1: Wow!
0: Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini.
1: Wow!
0: Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor satu.
2: Ya teman Produa, keren sampai di sini ya obrolan komunitas. Berikutnya kita akan beralih ke segmen berikutnya di film. Nanti kita bakal bahas film terkini yang lagi ramai diperbincangkan. Jangan kemana-mana ya teman Produa, stay tune di Produa RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
3: Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, sementara kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedek cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segera cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

Dua. Kali ini kita akan ke segmen berikutnya di film kali ini ya. Kita akan ke film apa sih teman Prodo yang menurut kamu seru dibahas, yang lagi hangat diperbincangkan, ada film apa ya? Karena akhir-akhir ini yang ramai dibicarakan saat ini sih yang film ini ya, apa namanya, film ibu film apa ya judulnya ya, Mutiko juga lupa ingat, cuman ada beberapa lihat updatean story-nya teman-teman tuh yang habis nonton benar-benar beruraian air mata gitu. Kamu udah nonton belum nih teman Pro 2? Kalau seandainya belum, coba deh, masih ada nggak ya filmnya, apakah masih ada? Lalu kamu juga masih bisa juga sih, ada beberapa yang apa namanya yang tayang ya, yang saat ini tayang. Jangan Buang Ibu judulnya. Jangan Buang Ibu itu udah tayang beberapa hari ini sih, dari Juni ya kalau nggak salah, di akhir bulan Juni kemarin tayangnya, dan cukup banyak mencuri perhatian si film Jangan Buang Ibu ini, karena ya tentu ya ini pasti film keluarga yang sedih, yang apa namanya, yang betul-betul mencuri perhatian karena cerita sedihnya ini. Jadi kalau dari apa namanya si trailernya ya, ini mesti bacain buat kamu nih tahun Pro 2. Ada Ristiana Nirina Zubir yang seorang ibu tunggal dengan ketiga anak, Tama yang diperankan Reval Hadi, Dewi diperanin oleh Amanda Manopo, dan juga Tria diperankan oleh Saputra Kori, yang setelah ditinggal suaminya Dwi Sasono nih, suaminya ya, hidup dalam kesederhanaan mereka nih, dan harus bekerja keras namun mampu membesarkan buah hati dengan baik, dihadapkan pada kenyataan bahwa suaminya meninggalkan hutang yang sedemikian besarnya. Nah, akhirnya terusik dengan keputusan sepihak dari ibunya, Tama, Dewi, dan Tria dilema dengan keadaan dan kondisi yang ada. Mereka yang dulunya dekat, hangat, kemudian utuh, dan pada akhirnya mereka apa ya, punya merasa kesenjangan, ada jarak yang membuat mereka harus rindu dengan sang ibu. Dan mereka di sini menceritakan memang kisah-kisah perjuangan sang ibu ya. Mereka beberapa segmen itu di ulasannya ini memang flashback, membawa ke memori-memori lama gitu ya. Nah, kamu udah nonton belum nih teman Pro 2? Kalau sejauh ini sih memang ini menjadi salah satu film bestseller juga ya akhir-akhir ini. Udah lumayan banyak yang nonton nih teman Pro 2. Nanti kita bahas lebih lanjut ya film Jangan Buang Ibu. Jangan kemana-mana sih, itu di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

0: Masih di 105.5 FM Prodo RR Sungai Liat, teman terbaik kamu ya, teman Prodo. Dan masih ada Muti nemenin kamu di jaga malam nanti sampai jam 23.59 alias jam 12.30 malam nanti ya, teman Prodo. Film Jangan Buang Ibu yang akan kita bahas di malam hari ini ya. Film drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu, mengangkat novel Jangan Buang Ibu Nak karya Wahyu Dera Priyangga. Dan film ini dibintangi oleh Nirina Zubi, Reval Hadi, dan juga Amanda Manopo tadi yang udah sempat Muti infokan juga tadi ya, apa namanya, gimana sih alur cerita mereka. Kemudian juga kamu apakah menjadi bagian tim yang udah nonton atau belum nih, teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat juga ya, film Jangan Buang Ibu ini memang sudah cukup apa namanya mencuri perhatian, karena kurang dari seminggu penayangan aja udah mencapai 1 juta penonton. Dan di 10 hari penayangan, film Jangan Buang Ibu ini udah tembus 2 juta penonton. Karena memang film-film keluarga, kemudian juga dengan apa namanya, dengan pendekatan humanis yang cukup emosional gini, memang saat ini sedang banyak diproduksi dan banyak juga penggemarnya gitu ya, teman Prodo. Entah apa yang menjadi penyebab kenapa ya, kadang kita tuh memang butuh banget film-film yang apa ya, yang menyentuh-menyentuh kayak gini. Entahkah juga menjadi pelepas emosi juga sekaligus gitu ya, emosi-emosi yang udah kependam dengan nonton ini, jadi emosinya juga bisa keluar gitu ya. Dan banyak juga yang mengagendakan film Jangan Buang Ibu ini untuk menjadi agenda nonton bareng gitu ya, teman Prodo, lucu banget, jadi kayak nangisnya bareng-barengan gitu. Dan tentunya ya, film ini juga memang menarik banyak perhatian selain karena pemerannya yang memang mencuri perhatian juga gitu ya. Terus juga dari alur filmnya tentunya memang punya makna tersendiri juga buat mereka. Jadi coba ya kita ke soundtrack dari film Jangan Buang Ibu ini. Soundtracknya ini ternyata official soundtracknya dari Rizky Febian, judulnya Jangan Buang Aku. Dan ini adalah soundtrack dari film Jangan Buang Ibu. Coba ya teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng single Jangan Buang Aku, soundtrack dari film Jangan Buang Ibu.
1: Dari Raga, jadi waktu anak kita lahir itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

bener-bener gak ada mikirin perasaan aku ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Sobat Prodo masih dijaga malam ya, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Tadi kita udah ngebahas di segmen film soal film Jangan Buang Ibu yang udah mau diputerin juga soundtrack filmnya, dan buat kamu jangan sampai ketinggalan teman Prodo karena sudah beberapa hari ini rilisnya, takutnya nanti malah terlewat sama kamu ya. Jangan sampai yang lain udah pernah nonton, kamu belum nih teman Prodo. Nah, sekarang kita beralih ke informasi berikutnya nih. Dari Taylor Swift yang membayar 2,89 miliar untuk izin pernikahannya di New York. Oh my God, bukan main emang nih Mbak Tete ya. Wali kota New York, Amerika Serikat, Zohran Mamdani membeberkan bahwa penyanyi Taylor Swift telah membayar $160,000 atau sekitar 2,89 miliar untuk mendapatkan izin menggelar pernikahannya. Mamdani mengutarakan hal itu dalam sebuah konferensi pers yang tidak terkait dengan acara pernikahan Swift. Dia juga mengatakan biaya ini hanya untuk izin penyelenggaraan pernikahan. Ya, memang pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce menuai protes karena dinilai menggunakan uang pajak untuk pengamanan oleh kepolisian. Menanggapi kritik itu, Mamdani mengatakan Swift sudah membayar kok biaya kepada kota untuk pengamanan pernikahan oleh Departemen Kepolisian New York NYPD yang diperkirakan menelan angka $160,000 dan pada hari H pernikahan serta pada acara makan malam sehari sebelumnya. Jurnalis di New York juga mengklarifikasi apakah angka tersebut sudah termasuk biaya lembur bagi New York, kepolisian New York, dan Mamdani menjawab hanya untuk izin pernikahan loh, $160,000 itu keren juga nih ya. Mamdani mengatakan bahwa permohonan acara khusus untuk pernikahan telah disetujui oleh kantor perizinan New York City hanya 2 hari sebelum acara dan bahwa Swift telah menanggung biaya perizinan itu. Laporan media setempat menyebutkan pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce menelan biaya sekitar $15 juta atau sekitar 271 triliun rupiah. Aduh, lemes banget bajanya, mahal banget mbak. Aduh, nanti berarti akan mengundang siapa aja ya itu ya, yang diperkirakan 1,000 lebih tamu. Aduh, kamu gimana tahun Pro 2 membaca dan mendengar informasi ini? Ya memang pernikahan ini Taylor Swift dan juga Travis diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1,000 orang yang terdiri dari selebritas ya tentunya, dan diadakan di area yang populer di Madison Square Garden, Manhattan, New York, dan akhirnya memang memerlukan penutupan jalan dan pengendalian massa oleh kepolisian daerah New York. Wah, gokil nih, kita nantikan ya updatean lain dari pernikahannya Mbak Taylor Swift dan juga Mas Travis ini. Gokil, gokil banget ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti di jam 10 malam ini di pukul 22 nanti Putih hadirkan program berikutnya dalam cerita penutup hari buat kamu ya yang pengen bergabung di 08127722155. Nanti topiknya Putih sampaikan di saat cerita penutup hari ya. Don't go anywhere teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Ya,

0: Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.
1: Yes, Tuan Prado, masih ada aku nih nemenin kamu ya bareng Mutiara di Jaga Malam edisi malam minggu ini. Kamu malam minggunya masih di luar apa udah balik ke rumah nih Tuan Prado? Ada jam 10 loh ya. Buat kamu yang mungkin sedang dalam perjalanan untuk kembali pulang, balik ke rumah atau baru mau keluar. Waduh, agak bahaya ya kalau baru mau keluar jam segini. Jangan ya Tuan Prado, hati-hati loh ya di jalan. Tetap jaga keamanan, jaga diri sendiri dan jaga keselamatan orang lain juga ya Tuan Prado. Dan tentunya Tuan Prado, kali ini kita beralih ke berikutnya segmen cerita penutup hari. Dan Tuan Prado, buat kamu yang pengen bergabung, boleh banget lo menceritakan hari ini seperti apa ya di hari Sabtu ini. Ataukah kamu sudah menikmati libur kamu atau justru masih harus berkutat dengan pekerjaan? Tapi semoga semua yang kamu lakukan nanti akan berbuah manis. Dan jangan lupa untuk peluk diri sendiri ya, jangan sampai kamu lupa mengucapkan terima kasih untuk diri kamu sendiri udah bertahan sejauh ini. Dan di malam hari ini cerita penutup harinya bakal kita angkat topik soal digital detox. Ini sebenarnya menjadi hal yang perhatian juga sih ya banyak orang, karena banyak juga yang akhir-akhir ini ngerasa terlalu toksik, internet dan juga dunia digital sangat toksik, jadi perlu di detox, perlu dibuang racun-racunnya gitu ya. Nah kalau secara makna sebenarnya ya digital detox itu ya memang adalah suatu saat di suatu periode di mana seseorang ini memang secara kesadaran penuh untuk membatasi atau menghentikan sementara penggunaan perangkat gadgetnya, perangkat teknologi, baik itu telepon seluler, komputer, tab, media sosial. Jadi memang membatasi penggunaan hal-hal yang berbau digital. Tujuan utamanya tentu untuk mengurangi stres, mencegah kecanduan digital, dan juga membangun kembali keseimbangan hidup dengan dunia nyata. Karena kadang-kadang kalau udah berlarut-larut dengan media sosial, terlalu berlarut-larut juga dengan hal-hal yang ada di gawai ini, kita tuh bahkan sering lupa dengan dunia nyata kita. Kadang-kadang kita tuh udah gak sadar lagi apa sih tetangga kita ada apa sih gitu loh. Jadi jangan sampai ya teman Prado, kamu harus rajin-rajin detox. Jangan sampai hal-hal digital ini justru membawa dampak buruk buat kita semua. Nah nanti kita pelajari lebih lanjut bareng-bareng ya, manfaat utama dari penerapan digital detox ini apa aja sih? Bisa nggak nih bikin yang insomnia bisa tidurnya lebih awal, bisa kembali jadwal tidurnya? Nah nanti kita bahas lebih lanjut dari segi kesehatannya juga, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Dan buat kamu mungkin punya pengalaman juga yang pengen kamu bagi nih sama aku di cerita penutup hari soal detox digital detox ini, boleh banget ya teman Prado di WhatsApp 081277221055. Nah jangan lupa kalau kata Kunto Aji, kita harus istirahat. Jadi kali ini Muti hadirkan single rehat dari Kunto Aji ini sebagai pengingat kita untuk jangan lupa istirahat, jangan lupa bilang makasih buat diri kamu ya teman Produa. Dan salah satu bentuk istirahatnya tadi dengan detox, digital detox tadi ya. Ini dia spesial buat kamu sebagai pembuka kita di cerita penutup hari. Ada single rehat dari Kunto Aji.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Ya teman Prodo, masih di cerita penutup hari ya. Kali ini ada single Adrian Halim featuring Juicy Luicy dengan Sialan yang rilis 2024. Dan kita masih akan melanjutkan beberapa lagu pilihan buat kamu di cerita penutup hari. Mau ditungguin ya WhatsApp kamu di cerita penutup hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya teman produ, masih ada Muti nemenin kamu nih nanti sampai jam 12 tengah malam nanti. Kita balik lagi ke bahasan kita di Digital Detox dalam segmen cerita penutup hari. Nah, ada beberapa manfaat utama dari Digital Detox ini. Ternyata dengan kita menerapkan Digital Detox ini bisa meningkatkan kualitas tidur, karena hal ini mengurangi paparan blue light ataupun sinar biru dari layar, baik itu handphone ataupun komputer. Nah, pengurangan paparan blue light ini dari layar yang biasa kita gunakan di gawai ini ternyata membantu tubuh untuk memproduksi hormon melatonin atau hormon yang mengundang kita untuk tidur. Jadi hormon melatonin diproduksi lebih baik, kemudian kualitas tidur kita juga akan meningkat, dan hal ini juga berdampak bagi penderita insomnia, bisa mengurangi bahkan hingga memperbaiki kualitas tidurnya. Kemudian yang kedua, ada kesehatan mental yang lebih baik, karena kita bisa jauh dari media sosial. Kamu ingat gak sih teman Prodo beberapa tahun lalu gitu ya, banyak banget zaman-zaman, bahkan kayaknya sampai sekarang deh banyak orang-orang yang kayak detox media sosial dengan deactive akun Instagram, akun sosmed mereka lah pokoknya. Jadi kayak udah terlalu terpapar gitu ya dengan media sosial, akhirnya membatasi diri dengan media sosial dengan cara deactive akun media sosialnya masing-masing. Nah, ternyata memang betul bisa meningkatkan kesehatan mental dan membuat kesehatan mental lebih baik, karena menjauhkan diri dari media sosial ini kan bantu mengurangi kecemasan ya. Terus juga kalau kita ngelihat orang-orang udah pada sukses, orang-orang story-nya udah ini itu, nah nanti hal ini juga menimbulkan rasa ketertinggalan. Jadi dengan kita membatasi itu, jadi kita gak akan ngerasa tertinggal, gak ada lagi acara FOMO-FOMO-an ya, fear of missing out, dan akhirnya kita bisa berhenti mulai mengurangi membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah bisa meningkatkan fokus dan produktivitas, karena dengan handphone, dengan gawai ini bisa menimbulkan multitasking. Dengan adanya detox digital ini, kamu bisa mulai fokus, produktivitas kamu bisa meningkat, sehingga kamu bisa konsentrasi di pekerjaan dan berbagai aktivitas fisik di dunia nyata kamu. Dan last but not least nih teman Prodo, manfaatnya adalah meningkatkan interaksi sosial. Jadi interaksi sosial kamu dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan, ini akan semakin menguat, semakin baik, dan memberikan lebih banyak waktu berkualitas untuk kamu dihabiskan bersama keluarga dan orang-orang sekitar. Jadi banyak banget ternyata teman Pro 2 manfaat digital detox itu. Nah, mungkin kamu juga bisa ya mulai coba mengurangi penggunaan hal-hal berbau digital dan media sosial ya teman Pro 2. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua gak sih? Karena ya kita sama-sama belajar untuk ini, jujur agak sulit sih memang teman Pro 2, tapi harus semangat ya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?

Iya teman berdoa. Kali ini kita beralih ke WhatsApp ya. Ternyata sudah ada WhatsApp yang masuk dari Kak Iren yang menyampaikan bahwa Kak Iren di Sungai Liat kalau untuk detox digital secara total memang masih sulit, tapi perlahan sedang mencoba buat menghindari updatean-updatean media sosial yang dirasa bikin stres, overthinking, berdampak buruk pada mental gitu. Iya sih, benar sih Kak Iren. Memang kadang-kadang apa namanya, kita butuh detox ini ya, perlahan-lahan, pelan-pelan, tapi gak apa-apa kalau memang masih perlu waktu ya, namanya juga kita belajar. Semangat buat Kak Iren ya, yang harus mencoba belajar, kita sama-sama belajar digital detox nih bareng-bareng. Semoga kita bisa seimbang dalam aktivitas di dunia nyata dan juga di dunia digitalnya, biar balance dan gak timpang sebelah ya. Terima kasih ya Kak Iren udah bergabung bareng Pro 2 RRI Sungai Liat di cerita penutup hari. Berikutnya Muti kembali hadirkan ya single-single buat kamu nih teman Pro 2. Kali ini kita ke single Selaras dari Nazdin Amiza featuring Kunto Aji.

Ya teman Prodo, kali ini kita masih dalam cerita penutup hari dengan topik kita digital detox ya. Nah, pertama banget yang harus kita lakukan kalau seandainya kita mau memulai menerapkan digital detox ini apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Yang pertama, niatkan dulu di dalam diri bahwa ada banyak sekali dampak-dampak negatif dari digital yang terlalu berlebihan. Nah, jadi kamu perlu memantapkan, sadarkan diri kamu untuk mengurangi penggunaan dunia digital ini. Nah, yang pertama bisa kamu lakukan adalah menentukan batas waktu. Jadi kamu bisa menerapkan zona batas dalam penggunaan gawai kamu. Misalnya kamu batasi saat makan siang, saat berkumpul dengan keluarga, 1 jam sebelum tidur untuk nggak lagi memegang gawai gitu, nggak lagi berinteraksi dengan apapun yang berkaitan dengan dunia digital. Nah, kemudian cara yang berikutnya yang bisa kamu lakukan untuk mulai mengurangi itu adalah mematikan notifikasi. Jadi hapus dan matikan pemberitahuan dari aplikasi yang sering mengganggu fokus kamu, karena biasanya dengan adanya notifikasi ini nih yang bikin sering kita hilang fokus, terus malah beralih fokusnya dari yang awalnya lagi ngerjain sesuatu, malah fokusnya kembali lagi ke gawai, kembali lagi ke handphone, atau kembali lagi ke komputer kamu. Nah, berikutnya ada fitur bawaan, yaitu pembatasan screen time. Jadi kamu bisa memanfaatkan fitur screen time atau digital well-being di ponsel kamu untuk membatasi waktu penggunaan aplikasi harian. Jadi nanti misalnya di aplikasi Instagram kamu kasih screen time-nya di 2 jam dalam sehari. Jadi nanti kalau kamu udah menggunakan satu media sosial ini di ambang batas waktu misalnya 90 menit, nanti dia akan otomatis ketutup sendiri. Tapi jangan kamu buka lagi ya teman Pro 2, jangan kamu unlock lagi si screen time-nya gitu. Jadi kita memang perlu menahan-nahan niat yang kuat dan menahan berbagai godaan itu tadi. Nah, yang berikutnya adalah kamu perlu mengalihkan aktivitas kamu. Ganti berbagai waktu aktivitas menatap layar ini dengan hobi baru, misalnya kayak membaca buku fisik, berkebun, berolahraga, atau justru merajut gitu ya. Kamu perlu mencari aktivitas lain gitu untuk menggantikan aktivitas-aktivitas yang biasanya kamu isi dengan scroll handphone yang biasanya kamu isi dengan itu. Sekarang kamu cobalah cari sesuatu yang baru, ganti dengan sesuatu yang mungkin bisa membuat kamu lebih wise dengan apa yang kamu lakukan gitu ya, dengan apa yang saat ini perlu dilakukan, dan kamu bisa semakin yakin bahwa digital detox ini juga akan berhasil, akan bermanfaat buat kamu teman Produa. Ya, semangat, yuk kita bisa, yuk bareng-bareng untuk bisa mengurangi penggunaan digital. Harus lebih sadar, harus lebih aware juga dengan lingkungan sekitar ya.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Ya, teman Brando, sampai di sini ya cerita penutup hari kita ya. Dan setelah ini kita akan beralih ke jazz music di jam 11 malam ini. Dan teman Brando mau ucapkan terima kasih buat kamu ya yang sudah berpartisipasi dari tadi pagi, siang, sore hingga malam, dan tentunya juga yang udah ikut bergabung di cerita penutup hari tadi. Thank you buat Kak Iren dan juga tentunya buat teman Brando ya. Mau juga ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah setia mendengarkan Brando RRI Sungai Liat. Tenang, satu jam lagi masih ada aku kok nemenin kamu dengan musik-musik pilihan yang udah aku siapin buat kamu nih di Jazz Music. So teman Brando, thank you ya buat kamu yang udah ikutin acara kita di Jaga Malam edisi Sabtu 11 Juli 2026. Buat kamu yang dalam perjalanan untuk pulang habis nongki-nongki, entah itu habis dari mana ya, apapun itu tujuan kamu, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya, pokoknya buat kamu jangan sampai lupa berbagai hal yang kamu perlukan, karena sebentar lagi kita akan kembali masuk sekolah nih teman Produa ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa pokoknya ya, untuk mempersiapkan semuanya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan nih teman Produa ya. Dan tentunya juga buat kamu sampai di sini juga Muti nemenin kamu di cerita penutup hari. Setelah ini Muti akan hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu. Yang satu lagi ya pesannya buat kamu, jaga kesehatan, jaga pikiran kamu, dan yang sedang di perjalanan, jaga perjalanan kamu agar tetap selamat dan hati-hati di jalan.

Single pertama Cinta dan Rahasia menjadi pembuka dalam All New Jam All Music Just Music di malam hari ini ya buat kamu teman Pro 2. Setelah ini 50 menit ke depan akan ada lagu-lagu pilihan buat kamu dengan filler-filler, dan selamat mendengarkan ya teman Pro 2.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: kiri, woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir, woi, di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadi

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Teman Pro2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro2.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
1: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
2: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
0: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Ini sudah mau hadirkan lagu-lagu pilihan dalam All Music Jazz Music di jam 11 sampai menjelang pukul 12 malam hingga sekarang. Dan saatnya Muti pamit undur diri ya kak, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam Jaga Malam edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan tentunya Muti ucapkan terima kasih buat kamu ya yang sudah berpartisipasi, udah ikutan bergabung dan juga udah setia dengerin 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan thank you buat kamu, selamat menikmati hari Minggu kamu ya. Jangan lupa beristirahat dan jangan lupa peluk erat diri kamu. Setelah ini Muti akan hadirkan renungan, kemudian Muti ucapkan thank you dan sampai bertemu di jadwal siaran berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa cantik menyelesaikannya. Mari merenungi isyarat dari Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi

teman produk, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani kamu dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk kamu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung untuk memproduksi di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Seratus lima koma lima FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kamu bakal ditemenin sama Jessica ya dari jam 5 subuh ini nih teman Pro 2 sampai nanti jam 12 siang. Lama ya teman Pro 2 ya, tapi tenang aja, aku nemenin kamu dengan informasi dan juga musik-musik pilihan nih teman Pro 2 ya, selama dari jam 5 sampai jam 12 nanti. Dan teman Pro 2 pastinya ya kali ini ya di hari Minggu kamu, aku nemenin kamu dengan sepada ya pastinya ya teman Pro 2 ya, musik dan informasi. Terus juga pastinya aku akan kasih informasi seputar soundtrack film hingga pariwisata ya teman Pro 2 untuk pada prioritas nasionalnya pada hari ini ya teman Pro 2 pada edisi Minggu 12 Juli 2026. Dan teman Pro 2 pastinya aku juga nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Hits List Request Indonesia dan Request Mancanegara nih ya teman Pro 2 ya, di jam 10 sampai jam 12 siang. Nah teman Pro 2, tenang aja, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan sama informasi ya, tapi setelah ini nih teman Pro 2, kamu masih aku temenin dengan lagu-lagu religi ya di pagi hari kamu sampai nanti di jam 6 ya teman Pro 2. Jadi tungguin ya sampai jam 6 ya, kamu bakal ketemu lagi sama aku nih teman Pro 2. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.
3: Hey yo, it's DJ Khaled.
4: Hey, this is Ellie
5: Goulding. Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is Major Lazer.
7: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
8: Boy, Young Dro.
9: This is Drizzy.
10: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
11: Pro 2 Sungai Lia.
12: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
13: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
14: Tiga, persatuan Indonesia.
15: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
16: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
17: Rita Effendi.
18: Aji Sutama.
19: Ita Purnamasari.
20: Dedi Dukun.

0: Duh, pagi mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kone, mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ini. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

Lamine Yamal percaya Spanyol siap menaklukkan Perancis. Ia menegaskan timnya akan menjadi lawan yang paling menakutkan di semifinal. Yamal yakin Perancis harus mewaspadai Spanyol. Ia menegaskan timnya pernah mengalahkan Lesbos dan siap mengulanginya lagi. Sebelumnya Spanyol memang telah menaklukkan Perancis di semifinal Euro Cup 2024 dan Nations League Which ini teman peradua pada tahun lalu. Yamal menjadi pemain termuda yang mencetak gol di turnamen benua Eropa tersebut. Pekan depan keduanya akan bertemu di Dallas. Laga semifinal itu menentukan satu tiket menuju final Piala Dunia 2026 bagi para pemenangnya. Spanyol melaju berkat gol penentu Mikel Merino ke gawang Belgia. Tim berjudul La Rojette itu juga baru sekali kebobolan sepanjang Piala Dunia 2026. Prancis tampil sangat produktif sepanjang Piala Dunia 2026. Les Blues sudah mencetak 16 gol hanya dalam 6 pertandingan di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe dan kolega dua kali menembus final dan sekali juara. Spanyol tak terkalahkan dalam 37 pertandingan sejak Maret 2023. Sekian info Pro 2. Info Pro 2 FM.

0: tapi bagus sih Pep tadi golnya jujur.
1: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
2: Wow.
1: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat 105,5 FM Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat pagi. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica di Spadanya ya, teman Pradua ya. Dan tadi kamu udah ngikutin Jazz Musik ya, tadi di jam 5 sampai jam 6. Dan juga pastinya kali ini di jam 6 nih, teman Pradua, aku akan membawakan Spada Musik dan Informasi. Wow, teman Pradua, kali ini pagi hari ini ya di Sungai Lia nih ya, teman Pradua ya. Ini mataharinya sudah mulai kelihatan ya, teman Pradua ya, cuman belum yang sempurna banget ya, alias ini masih berasa nih gelap-gelapnya gitu ya, teman Pradua ya. Tapi ini juga udah lumayan banyak ya yang lalu-lalang ya, mungkin mau beraktivitas ke pasar atau mungkin lagi olahraga juga gitu ya, teman Pradua ya. Dan aku harap hari ini kamu, teman Pradua, minggunya nih jadi semakin semangat ya, karena ditemenin sama teman-teman Pradua ya, pastinya ya, teman Pradua ya. Dan kali ini teman Pradua, aku masih mau nemenin kamu dengan musik dan informasi. Di informasi kita pertama pada pagi hari ini ya, teman Pradua, nih ada dari Ellie Goulding nih, teman Pradua, penyanyi asal Inggris yang dipastikan tampil dalam pertandingan perempat final Piala Dunia antara Inggris melawan Norwegia yang berlangsung hari ini ya, teman Pradua ya, sedang berlangsung lebih tepatnya. Nah, penampilan yang menjadi bagian dari rangkaian hiburan turnamen sebelum laga final yang akan digelar pada 19 Juli mendatang. Dan menjelang pertandingan, pelantun Anything Could Happen ini juga menunjukkan dukungannya kepada timnas Inggris melalui unggahan di Instagramnya. Goulding juga membagikan sejumlah foto saat mengenakan jersey Inggris sambil melompat ke atas tempat tidur nih, teman Pradua. Nah, Goulding juga dikenal sebagai penyanyi dengan sejumlah lagu populer seperti Burn, Miracle yang tadi kita dengerin bareng ya, teman Pradua. Terus juga ada I Need Your Love. Dan pastinya nih, Goulding juga pernah memenangkan Brit Award yang menorehkan 4 album yang berhasil juga menduduki puncak tangga lagu Inggris, termasuk album debutnya nih, yakni Lights serta Higher Than Heaven nih, yang rilis pada tahun 2023. Nah, di luar karir musiknya, Goulding juga baru menyambut kelahiran anak keduanya bersama aktor Benao Miner ya, teman Pradua, yang sebelumnya ia juga memiliki putra pertamanya Arthur yang lahir 2021 dari pernikahannya bersama dengan mantan suaminya, pedagang seni Kaspar Jopling nih, teman Pradua. Sementara itu, laga final Piala Dunia pada 19 Juli mendatang ya, teman Pradua, ini menghadirkan pertunjukan paruh waktu perdana dalam sejarah turnamen tersebut. Sejumlah musisi papan atas dipastikan tampil, mulai dari Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy hingga Coldplay. Justin Bieber, pelantun lagu Baby ini juga diumumkan sebagai salah satu penampil awal pekan ini.

bintang sepak bola dunia. Vokalis Coldplay yakni Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan paruh waktu bersejarah yang akan digelar di New Jersey saat partai final berlangsung. Dan Tomo Pradua masih bersama dengan Jessica ya. Nanti aku bakal puterin juga nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu supaya minggunya nih semakin semangat. Dan Tomo Pradua nih langsung aja nih ada lagu dari Kim dan Mariangela Magnet.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama dengan Jessica kali ini di Spada Musik dan Informasi kita nih, teman Pro 2 di pagi hari ini. Yang kedua ya, kali ini hadir dari Diros yang siap kembali menyapa penggemar di Indonesia tahun ini, tampil di Prambanan Jazz Festival 2026 ya teman Pro 2 ya. Kemarin udah dilaksanain juga ya Prambanan Jazz Festival 2026 dan akhirnya Diros akan tampil lagi nih teman Pro 2 menggelar konser Rostopia Asia Tour 2026 di Jakarta sebelum akhir tahun ini. JK Star Entertainment selaku promotor juga mengumumkan konser Diros 2026 bakal digelar di The Casablanca Hall pada 23 Oktober. Dan teman Pro 2 ya, sedikit informasi ya buat para penggemarnya, yakni Black Rose nih ya, semoga kalian siap ya karena tanggalnya nih sudah mendekati ya teman Pro 2, tinggal beberapa bulan lagi ya teman Pro 2 ya, tanggal 23 Oktober nih pelaksanaannya. Dan mungkin buat kamu nih ya yang juga belum mengenal The Rose nih, saatnya nih kamu bisa mengenal The Rose ya teman Pro 2 ya. Namun sebenarnya belum ada informasi lebih lanjut ya mengenai daftar harga tiket atau juga seat plan-nya nih untuk konser Diros di Jakarta 2026. Konser mendatang memperpanjang kunjungan Diros ke Indonesia. Terus ada membernya nih yakni Woosung, terus juga ada Dojun, Hajun dan juga Jaehyung ini sukses mengguncang Indonesia sebagai headliner dari Prambanan Jazz Festival 2026 pada 5 Juli kemarin ya, baru seminggu lalu nih ya teman Pro 2. Dan dalam kesempatan tersebut mereka juga tampil memukau di Candi Prambanan Yogyakarta membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Utopia dan Red. Diros juga pernah beberapa kali konser tunggal di Indonesia seperti Heal Together World di Balai Sabrini pada 6 Januari 2023 diikuti dengan konser Down to Ducks di The Casablanca Hall pada 20 Januari 2024. Diros juga merupakan band rock alternatif Korea Selatan yang dibentuk oleh GN Star Company dan dikelola di bawah label independen mereka sendiri, Winefall. Mereka debut pada tahun 2017, tepatnya bulan Agustus. Dikenal karena vokal mereka yang emosional, lagu-lagu yang diproduksi sendiri, dan instrumen live yang bertenaga. Band beranggotakan 4 orang ini terdiri dari Woosung, Dojun, terus juga ada Hajun dan juga Jaehyung. Dan pada Desember 2017, Billboard menobatkan Sorry milik The Rose sebagai salah satu lagu pop Korea terbaik tahun 2017. Saat itu video musiknya telah meraih lebih dari 3 juta penayangan di YouTube. Sebuah angka yang mengejutkan untuk sebuah grup pendatang baru nih teman Pro 2. Dan pada bulan itu juga ya teman Pro 2, band ini mengumumkan tur Eropa pertama yang berjudul Paint It Rose dan menggelar pertunjukan yang tiketnya terjual habis di Brussels, di Moskow, Istanbul, terus juga London dan Budapest sepanjang Februari 2018. Mereka juga semakin mendunia setelah single Back to Me atau Alive ya teman Pro 2 pada 2023 bulan Juli ini manggung di Coachella pada April 2024. Dan teman Pro 2 buat kamu yang belum kenal The Rose atau mungkin kamu salah satu Black Rose juga nih ya, aku mau puterin nih lagu The Rose Back to Me.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Because I'm trying to do the best I can and they can't find something to satisfy me. Look.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica di Spada pagi hari ini ya. Dan kali ini teman Pro 2 untuk informasi kita ketiga ya, ini hadir dari preview Argentina versus Swiss yang akan berlaga hari ini teman Pro 2 ya. Nah pastinya ya Argentina akan menghadapi Swiss pada laga perempat final terakhir Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Kansas City Stadium Amerika Serikat pagi ini ya teman Pro 2 ya, jam 8 waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Lionel Scaloni berupaya melanjutkan misi mempertahankan gelar juara dunia. Pemenang laga ini akan menghadapi Inggris ya di babak semifinal nih, karena baru saja nih teman Pro 2, Norwegia dan Inggris ini selesai ya pertandingannya yang dimenangkan 2-1 oleh Inggris nih teman Pro 2. Argentina datang ke pertandingan tanpa masalah cedera baru. Kondisi tersebut memberi keleluasaan bagi Scaloni untuk menurunkan skuad terbaiknya. Cristian Romero dipastikan siap memimpin lini pertahanan bersama Lisandro Martinez, namun rotasi pemain masih mungkin dilakukan setelah Argentina menjalani dua laga sengit di fase gugur. Sebelumnya, nih teman Pro 2 ya, tim Argentina juga harus bekerja keras menyingkirkan Tanjung Verde dan Mesir dengan skor identik 3-2. Situasi tersebut membuat penyegaran di sektor back sayap dan lini tengah menjadi opsi yang dipertimbangkan. Martinez diprediksi tetap mengawal gawang Argentina, dan di lini tengah Rodrigo De Paul, Leandro Paredes dan Enzo Fernandez serta Alexis Mac Allister nih teman Pro 2 ini diprediksi menjadi motor permainan tim ini teman Pro 2. Sementara di lini depan pastinya ya ada Lionel Messi yang kembali menjadi andalan utama. Kapten Argentina tersebut juga telah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen dan kemungkinan akan berduet dengan Lautaro Martinez. Di kubu Swiss, tim asuhan Murat yakin mendapatkan kabar kurang baik ya, yakni menjelang pertandingan penting ini gelandang muda Johan Mazembe dipastikan absen akibat cedera lutut. Pelatih Murat yakin juga mengonfirmasikan bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut gagal melewati tes kebugaran terakhir. Absennya Mazembe ini menjadi kerugian besar setelah kontribusi 3 gol di fase grup. Meski demikian, Swiss mendapat tambahan tenaga dengan pulihnya Ruben Vargas. Sang winger sudah kembali bermain saat Swiss menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti. Lalu juga pastinya ada Michael Ibiser juga yang tersedia nih untuk dipilih pada laga ini. Swiss diperkirakan tetap mengandalkan organisasi pertahanan dan disiplin taktik untuk meredam juara bertahan. Gregor Kobel juga akan berdiri di bawah mister gawang Swiss, sementara Manuel Akanji, Granit Xhaka dan Remo Fleurer diharapkan menjadi tulang punggung tim lini belakang dan tengah. Secara performa Argentina tampil impresif ya teman Pro 2 ya sepanjang turnamen, meski sempat menunjukkan celah di sektor pertahanan. Mereka sebelumnya menyapu bersih fase grup dengan kemenangan atas Aljazair, Austria dan Yordania. Di babak gugur, Argentina menyingkirkan Tanjung Verde dan Mesir melalui pertandingan ketat. Gol kemenangan Enzo Fernandez pada menit akhir melawan Mesir menjadi penentu langkah mereka ke perempat final. Sementara itu, Swiss menunjukkan konsistensi berkat permainan disiplin dan bertahan yang solid. Mereka belum pernah kalah dalam waktu normal sepanjang turnamen berlangsung. Swiss juga membuka fase grup dengan hasil imbang melawan Qatar. Setelah itu mereka berhasil mengatasi Bosnia dan Kanada untuk mengamankan tiket ke fase gugur. Pada babak 32 besar,
Swiss menyingkirkan Aljazair dengan skor 2-1. Mereka kemudian mengalahkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain tanpa gol selama 120 menit. Dan teman Pro 2, setelah ini ya, mungkin nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat kita akan menantikan nih siapa yang akan menang dan siap melawan Inggris ya, antara Argentina dan juga Swiss nih ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama dengan kami nih teman Pro 2 kali ini. Setelah ini di jam 7 aku masih nemenin kamu di Spade Musik dan Informasi. Jadi kira-kira di Spade Musik dan Informasi kita yang kedua pada pagi hari ini aku bakal bahas apa ya Tomo Pradua. Jadi tetap bersama kami aja ya, buat kamu yang penasaran gitu ya. Dan juga aku masih nemenin dengan lagu-lagu pilihan nih Tomo Pradua. Ada Gracie Abrams, That's So True.